0: Berikut kami hadirkan Warta Berita Pro 3.
1: Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
4: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
5: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Kinsi, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
4: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
7: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
6: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
8: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
6: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore

0: atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
1: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
2: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
1: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat

0: sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati. maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesenian. Inilah Radio Republik Indonesia. Kesenian. Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan melengkapi kebersamaan kita kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk Anda.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang. Pendengar akan menginformasikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Selamat pagi rekan Arman.
2: Selamat pagi rekan-rekan RRI di studio.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Arman.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026, yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi hari ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita beralih ke potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Untuk siang dan sore hari nanti, beberapa wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Namun pada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Pasangkayu, mencakup di wilayah Kecamatan Bambaira, Bambalamotu, Tikeraya, Pasangkayu, Pedongga, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Lariang, dan Baras. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup di Kecamatan Karosa, Topoyo, dan Tobadak. Kemudian di Kabupaten Mamuju, mencakup di Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Mamuju, Kaluku, Tapalang, dan Tomo. Kemudian potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Kecamatan Semarorong, Tabulahan, Mamasa, Bambang, dan Tandukalua. Kemudian juga di Kabupaten Majene, yaitu di Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tubo, dan Tamerodo. Kemudian yang terakhir di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar dan Matanga. Kemudian kita beralih di potensi cuaca pada malam hari nanti. Untuk malam hari nanti secara umum cuaca wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, kecuali di Kabupaten Pasangkayu maksud kami, yaitu di wilayah Sarudu berpotensi hujan ringan. Suhu udara antara 14 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 55 sampai 92%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Peringatan dini dari kami nihil. Sebagai informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan Selat Makassar, yaitu tinggi gelombang mencapai 0,5 sampai 1,7 meter. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI di studio untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang menginformasikan perakiran cuaca hari ini, dan pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda paket siaran ulang MBG Berjalan, apa yang baik dan apa yang perlu diperbaiki.
1: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609.

0: merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak kita, dan sekaligus membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Dan memasuki tahun 2025 kemarin, ya tentu sudah banyak hal yang berjalan baik, namun juga masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki bersama. Ya, pendengar, melalui dialog pagi ini kita ingin mendengar pandangan para narasumber yang sesuai dengan bidang keahliannya, agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas, mudah dipahami dan bermanfaat tentang bagaimana program MBG dapat terus ditingkatkan ke depan. Dan sudah hadir di studio Bapak dari Sekretaris Hakli Sulbar, ada Bapak Irfan Adjo SKM MK. Selamat pagi, Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Pak? Ya, dan juga ada Bapak Muhammad Ilham Ahmad. Ya, Ketua Umum Hipermakes Sulbar yang bergabung melalui line telepon di pendengarnya. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, alhamdulillah pagi.
0: Iya.
1: Koreksi tadi, nama AMDKL bukan Ahmad.
0: Oh ya ya ya, Muhammad Ilham AMDKL ya.
1: Bapak. Ahli Media Kesehatan Lingkungan.
0: Oh ya ya, Ahli Media Kesehatan Lingkungan. Ya oke oke, minta maaf ini. Oke, ya. Dan pendengar, kami sampaikan untuk yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan unik-unik tentang MBG ini, bisa di line telepon 0426-2322-443 atau di nomor 0822-9609-0996. Ya, dan pendengar, kita langsung saja nih kepada kedua narasumber kita. Nih, di ke Bapak Irfan Adjo dulu ini. Bagaimana Bapak melihat perjalanan dan implementasi MBG hingga tahun 2025 kemarin ini di Sulawesi Barat?
2: Jadi yang pertama, disclaimer dulu ya, jadi kita
0: Iya.
3: Supaya kita membatasi agar ini bisa kita bahas dari perspektif yang ini, supaya pendengar juga tidak bisa fokus dan tidak melebar pembahasannya ke mana-mana terkait dengan distribusi kualitas makanannya dan sebagainya. Kita dari aspek sanitasi dan kesehatan lingkungannya. Secara umum, kalau kita bicara di Sulawesi Barat ini, kita harus mengapresiasi atas berjalannya di tengah keterbatasan yang ada kita di Sulawesi Barat, meskipun belum memenuhi target keseluruhannya. Kita di Sulbar target ada 189 SPPG. Sekarang mungkin sekitar 90-an ya SPPG yang sudah berjalan. Saya belum update yang baru bertambah di Januari ini. Kemudian sasarannya juga bertambah, respon masyarakat penerima manfaat juga secara umum menyambut dengan baik dan memberikan respon yang positif. Namun tentu saja di balik capaian yang baik ini masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi, diberikan koreksi. Yang pertama berkaitan dengan aspek sanitasinya. Ini berkaitan dengan kebersihan dan keamanan makanan atau food safety. Kemudian dari aspek penjamah makanannya atau food handler yang masih belum sepenuhnya menerapkan sanitasi pangan atau keamanan pangan dalam melakukan pengolahan makanan. Dan yang paling terasa di Sulbar ini berkaitan dengan SDM sanitasi yang belum diberdayakan dengan baik. Jadi beberapa dapur atau SPPG belum memiliki tenaga sanitasi dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang sesuai.
0: Iya,

0: yaitu Bapak Ilham nih. Ya, Bagaimana siap. Sejauh ini perjalanannya MBG?
1: Yang pertama, kami dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan Sulawesi Barat. Kurang lebih setahun lah jadi ceritanya kami memonitoring bagaimana program Presiden kait MBG ini. Artinya kami sangat mengapresiasi terkait program ini. Cuma kendala-kendala yang ada di lapangan itu kan yang menjadi pembahasan yang sangat ini tren buat kami sebagai selaku aktivis terkait program ini. Jadi ada pokok-pokok permasalahan yang sebenarnya yang belum tuntas terkait di SPBG itu. Tadi sudah dipaparkan dari Bapak Sekretaris dan Sakli terkait beberapa poin itu. Kemudian kami juga mengkaji terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan regional BGN yang ada di Sulawesi Barat terkait pengawasan saat ini. Itu kan ceritanya kayak ini, tidak ada keterbukaan atau transparansi terkait bagaimana pengawasannya di setiap dapur itu. Jadi makanya kemarin waktu kita audiens di DPR itu, itu ada beberapa yang agak bagaimana keliru dari beberapa teman-teman, kemudian bingung juga untuk menjawab itu.
0: Nah,
1: itu pertama sih yang saya buka.
0: Iya, kembali ke Pak Irfan Najo ini. Dari sisi kesehatan lingkungan, hal paling dasar apa yang harus dijaga dalam program makanan bergizi gratis ini, Bapak?
2: Iya, karena produknya adalah makanan,
0: iya.
2: Apalagi sasarannya atau penerima manfaat adalah anak-anak kita, ya, generasi penerus, ya. Jadi dari aspek kesehatan lingkungannya, yang pertama itu adalah berkaitan dengan food safety atau keamanan pangan. Jadi bagaimana memilih pangan yang baik, pangan yang segar, tidak kadaluarsa, tidak busuk, ya. Pokoknya dalam kondisi yang baik, ya. Bebas dari cemaran biologis, bakteri, virus, parasit, ya. Bebas dari cemaran kimia maupun aspek-aspek yang lain. Karena ya inilah yang menyebabkan berpotensi besar menyebabkan munculnya atau timbulnya penyakit diare. Kemudian yang pertama tadi food safety, kemudian food handlernya atau penjamah makanannya. Bagaimana dia menerapkan perilaku higien, ya. Higien ini perilaku menerapkan perilaku bersih dan sehat. Nah, higien ini kan berkaitan dengan perilaku. Ya, bukan cuma sebatas sarana, tapi bagaimana menerapkannya. Nah, ini yang masih lemah kami lihat penerapannya ini dari food handler yang ada di dapur-dapur MBG. Kemudian air bersih yang aman. Ya, kita tahu ini air ini bisa jadi media kontaminasi. Apalagi pasti air digunakan untuk mencuci pangan, mencuci peralatan, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pengelolaan limbah sisa makanan. Nah, ini juga penting karena sisa makanan itu cepat busuk, cepat muncul bakteri-bakteri di situ apabila tidak dikelola dengan baik.
0: Dan ini bisa saja mengganggu kembali ke makanan.
2: Iya, betul sekali.
0: Dari lalat dari pembuangan ke makanan lagi.
2: Iya, betul sekali. Kalau tidak dikelola, tidak dibuang dengan tempat sampah yang tepat, tidak dilakukan upaya pengelolaan semisal apakah dibuang atau diolah dalam bentuk yang lain.
0: Iya. Nah, dalam pelaksanaannya nih Bapak, bagaimana kondisi dapur atau tempat masak dan penyimpanan makanan yang Bapak temui di lapangan?
2: Kalau yang selama ini kami lakukan pengawasan, ya, atau monitoring ataupun interaksi dengan beberapa dapur berdasarkan informasi juga dari teman-teman yang ada di lapangan. Jadi masih banyak sebenarnya dengan bangunan yang seadanya itu belum memenuhi standar higienitas, ya, atau standar sanitasi, tapi semuanya masih berproses ke sana. Ada niat, ada progres untuk sampai ke sana. Ini yang harus kita perhatikan karena ini penting ya. Mm. Jadi makanan yang sampai di anak-anak kita tidak cuma bergizi tapi juga harus aman. Mm-hmm. Ya. Nah sekarang yang harus diperbaiki misalnya dari tiap-tiap dapur memperhatikan aspek kesehatan lingkungannya, pengelolaan sampahnya, penggunaan airnya, ya dan sebagainya dilakukan dengan standar higien yang sesuai.
0: Nah, ke air bersih dulu nih Bapak. Kalau dalam program MBG, apa dampaknya kalau ini tidak terpenuhi?
2: Ya, air itu air bersih ya. Ini krusial perannya ya. Jadi ini kita lihat air bersih ya, karena MBG tidak memberikan air minum.
0: Iya, air bersih untuk pengolahan kan ya.
2: Dipakai untuk pengolahan dan bersih-bersih atau sanitasi dari pegawainya. Nah kalau ini tidak diperhatikan, maka ini menjadi media kontaminan atau munculnya bakteri penyakit dan interaksi dengan manusia ataupun makanannya. Jadi kalau airnya tidak tidak bersih, artinya kita menggunakan standar fisik yang umum. Tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Nah itu indikator fisik yang bisa kita lihat. Indikator kimianya, indikator biologisnya ini melalui pemeriksaan laboratorium. Dan ini juga harus diperhatikan. Harus ada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh tiap-tiap SPPG atau dapur untuk memastikan air yang digunakan itu betul-betul bersih, aman dan layak. Ya.
0: Iya, nah kan banyak orang tua nih yang sekarang khawatir ada yang kadang melarang anaknya mengambil makanan MBG ini. Nah, bagaimana cara memastikan makanan MBG aman dan tidak menyebabkan penyakit? Nah, sebagai orang tua yang awam kita seperti ini.
2: Iya, betul ya. Saya juga sebagai orang tua penerima manfaat dari MBG ini karena anak-anak saya dapat MBG di sekolah. Nah, memang pasti akan muncul rasa kekhawatiran terkait dengan ini, apalagi dengan maraknya munculnya kasus keracunan makanan ini.
0: Terakhir-terakhir ada ini kejadian.
2: Baru-baru ini kan ada di Tubo Sendana, ada sekitar 51 anak yang dirawat. Di sebelumnya bersamaan dengan ini berarti sudah 3 KLB, 3 kejadian luar biasa. Sebelumnya ada di Tapalang, kemudian Oktober kemarin di Kelurahan Sinyonyoi di Kaluku. Nah ini memang mempengaruhi psikologi atau tanggapan dari orang tua. Nah yang harus dilakukan dari pihak BGN atau dari SPPG itu sendiri adalah melakukan fungsi kehumasan ataupun fungsi komunikasi ke masyarakat. Jadi mungkin beberapa yang saya lihat juga di media sosial banyak dapur yang memvideokan aktivitas di dapurnya, banyak yang share menu-menunya,
0: peralatannya
2: digunakan. Nah itu bisa digunakan untuk memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa percaya kepada orang tua, karena otomatis yang sampai ke sekolah ke anak-anak kita ya kita pasti tidak tahu dengan jelas pangannya beli di mana, pengangkutannya seperti apa, distribusinya bagaimana, pengemasannya seperti apa. Jadi banyak aspek yang jadi peluang untuk munculnya atau munculnya bahan pencemar di situ sehingga mempengaruhi kualitas makanan dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, dari kalau pengalaman Haklina, kesalahan yang paling sering terjadi dalam pengolahan makanan yang sering ditemui ini.
2: Ya. Jadi ini kan MBG sudah berjalan ya di Sulawesi Barat khususnya.
0: Iya, tapi belum 100% ya.
2: Iya, belum memang namun yang kita lihat, ya yang pertama kita pasti mengapresiasi ini program dengan niat yang baik. Nah, yang menjadi, ya mungkin kalau saya tidak menyebutnya kesalahannya, kekurangan mungkin.
0: Iya, kekurangan. Ya.
2: Kekurangan dalam penerapan MBG ini, yang pertama itu berkaitan dengan kontrol kualitas dan pengawasannya. Nah, selama ini pengawasannya itu masih sifatnya reaktif ya. Seperti kemarin nanti ada kasus baru mulai naik lagi, baru memperhatikan lagi aspek-aspek sanitasinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang krusial juga ini berkaitan dengan tenaga yang kompeten dan kualifikatif ya. Artinya yang bisa memberikan kontrol terhadap kualitas sanitasi dari sajian MBG yang diberikan ini harus punya latar belakang pendidikan, memiliki kompetensi yang didapatkan dari pelatihan, dan memahami aspek-aspek sanitasi yang bisa diterapkan dalam penyajian MBG ini. Nah, itu dua poin itu menurut saya yang krusial yang belum maksimal di Sulawesi Barat.
0: Iya, nah menurut Bapak ini apakah pengawasan terhadap dapur MBG ini sudah cukup ketat sejauh ini?
2: Iya, untuk aspek pengawasan saya menyebutnya sedang diupayakan.
0: Iya.
2: Untuk menyebutnya ketat ya, saya kira belum ya. Sementara diupayakan, sementara diperkuat ya.
0: Iya.
2: Jadi harus ada kolaborasi, koordinasi di antara berbagai pihak ya, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini, dari Polda, dari polisi, dari dinas kesehatan, dari Posyandu sebagai unit yang dekat di tingkat kecamatan, kemudian stakeholder lainnya ya DPRD ya, dan ya masyarakat secara umum bisa memberikan pandangan dan komentarnya, karena itu tadi bahwa ini sekarang masih yang terjadi sekarang masih reaktif ya, seharusnya lebih preventif ya, artinya mengedepankan upaya pencegahan. Bagaimana supaya ini tidak terjadi, bisa diminimalisasi. Artinya tidak mungkin juga kita mengatakan bahwa nol terjadi kesalahan, tapi bagaimana dilakukan upaya pengendalian sebelumnya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi.
0: Iya, nah saya ke Pak Ilham dulu nih. Iya, Pak Ilham, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, nah seberapa besar peran MBG dalam meningkatkan kesehatan anak-anak ini?
1: Kembali lagi terkait bagaimana kualitasnya sebenarnya, kualitas lingkungan, kemudian kualitas bahan pangan yang disajikan.
0: Iya.
1: Kemudian kompetensi terkait penjamu makanan itu kan. Ya kalau itu semua sudah terpenuhi sesuai dengan juknis yang ada, dengan aturan yang ada yang sebenarnya sudah turun, sudah berapa kali tahap itu, pasti yakin kesehatan itu pasti akan meningkat. Tapi kalau melanggar dari itu ataukah dia tidak patuhi itu, pasti yakin saja pasti akan ada kejadian-kejadian yang tidak ini kan, seperti itu kemarin keracunan dan seterusnya mungkin, dan pasti akan kejadian lagi berikutnya kalau memang toja anda ini kan diterapkan gigi terkait aturan juknis itu. Itu yang pertama.
0: Iya, nah di Bapak, apakah menu MBG yang saat ini di sesuai dengan kebutuhan gizi anak sekolah menurut Bapak ini?
1: Sangat bermanfaat, artinya memenuhi. Cuma itu lagi, kalau tidak sesuai dengan kualitasnya, tidak sesuai dengan standar, itu kan kasihan anak-anak, bukan terpenuhi, malah menimbulkan penyakit. Artinya kami sangat mendorong bagaimana kualitasnya, bagaimana penjaman. Mungkin itu terus yang akan berputar di kaminya ini. Kemudian aturannya bagaimana, kan itu terus di kami selalu ini. Karena jujur saja kan ada beberapa ini saat ini SPPG yang masih ini, artinya acu tak acu. Kemudian jumlah penerima manfaatnya melebihi itu, ada yang 3.000. Iya kan? Itu kan yang menjadi ini juga. Padahal sebenarnya sudah di ini 2.000 per SPPG itu juga.
0: Oh ya, sekarang dikurangi. Dulu dengarnya 3.000 ya.
1: Kan kalau daerah-daerah sekarang ini, Bu, itu kan masih ada data itu 2.700 penerima manfaatnya, ada yang 3.000. Ya kan itu kan sudah ini, padahal kejadian-kejadian ini sudah dipaparkan bahwa akan menimbulkan risiko-risiko karena jumlahnya yang banyak dengan waktu yang singkat penyajiannya. Itu juga akan menimbulkan sih sebenarnya.
0: Nah, ini dampak positif MBG yang paling cepat dirasakan masyarakat. Nah, khususnya ini untuk keluarga kurang mampu, Bapak. Apa dampak positifnya ini?
1: Dampak positifnya kan ini program secara langsung. Artinya program prioritas presiden. Masyarakat sangat antusias, apalagi orang tua. Cuma kan kekhawatirannya itu lagi, artinya kalau betul-betul tidak higienis. Tapi kan saat ini penerima manfaatnya kan di sekolah-sekolah kita juga lihat video-videonya yang viral itu kan anak-anak sangat bersyukur, kemudian ceria dan seterusnya kan, yang artinya memang program ini artinya banyak yang merasakan betul-betul bermanfaat. Cuma ada beberapa yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian memanfaatkan ini juga MBG sebagai lahan ini. Kemudian terakhir juga ini juga kan sebenarnya juga kita ini di Sulbar ini kan banyak bahan-bahan yang artinya bisa digunakan untuk menjadi ini bahan lokal untuk dimasukkan ke ini, ke MBG ini kan. Ini juga saat ini sementara kita juga selalu mendorong, mengupayakan bagaimana masyarakat yang bertani dan ini kemudian bisa didorong untuk menjadi supplier untuk MBG itu.
0: Nah, Bapak ini selain memberi makanan, nah seberapa penting edukasi gizi bagi anak dan orang tua dalam program ini?
1: Penting sekali kan, pertama itu kan masa tumbuhnya anak.
0: Iya.
1: Artinya kita kan ini mengalami juga namanya itu kan data kita terkait stunting. Harapannya ya itu tadi mengurangi angka-angka stunting itu dengan betul-betul kualitasnya yang memenuhi syarat itu. Itu yang mungkin, karena kan kita lihat dari sisi itu semua stunting yang hari ini tinggi, kemudian bagaimana kesehatan anak di sekolah, yang lain-lain dan sebagainya. Mungkin itu.
0: Iya, Bapak. Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Kita istirahat dulu, kembali lagi nanti. Ya, dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di dialog interaktif pada pagi hari ini.
3: Sekarang, anak-anak sekolah makin semangat ya?
4: Iya, soalnya ada makan bergizi gratis dari pemerintah.
3: Betul, program ini memastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang setiap hari.
4: Isinya apa saja?
3: Ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, buah, dan susu atau air minum. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.
4: Jadi, bukan sekedar kenyang.
3: Bukan. Gizi yang cukup membantu pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh.
4: Wah, berarti dampaknya jangka panjang ya?
3: Iya, lewat MBG, pemerintah berupaya menyiapkan generasi sehat dan cerdas. Satu piring bergizi hari ini menentukan masa depan anak Indonesia.
5: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
6: Korea? Jerman.
5: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
6: Bukannya itu Argentina.
5: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
0: Ya, mendengar kembali lagi di dialog interaktif kita di pagi hari ini. Ini Bapak ada pertanyaan, Bapak Irfan Aju. Katanya dari Acore di... tidak ada alamatnya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acore Tampang. Nah, beliau mau bertanya, apakah semua SPPG di Sulbar telah memenuhi juknis. Nah, kalau SPPG di Sulbar ini juga apakah telah betul telah mempunyai SLHS? Nah, bahkan MBG di sebagian sekolah di Mamuju itu masih ditemukan siswa tidak menyukai makanan. Terus SPPG seharusnya menyuplai itu dari lokal seperti nelayan, petani, dan lain-lain. Nah, kita juga ketahui bahwa SPPG masih banyak tidak memanfaatkan lokal nih.
2: Iya, panjang ya pertanyaannya.
0: Iya, panjang. Ini berapa baris iya. Ini?
2: Dan ada informasi juga. Jadi yang pertama berkaitan dengan SLHS ya. Hmm. Jadi SLHS itu sanitasi like hygiene.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Jadi ini merupakan semacam bukti tertulis ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi SLHS sorry, sertifikat hygiene layak sanitasi.
0: Oh ya ya ya ya. Biasanya ini, di ini di tempat-tempat kayak.
2: Ya. Semacam stiker biasa tertempel di rumah makan atau tempat-tempat
0: kayak penjual. Depot juga kayaknya
2: ya,
0: deh.
2: Termasuk depot air juga ya. Jadi ini semacam bukti tertulis kalau tempat tersebut, tempat pengelolaan pangan tersebut telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan.
0: Ya.
2: Artinya makanannya bersih dan untuk mendapatkan itu dilakukan pemeriksaan oleh tenaga yang kompeten, terampil, dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk kualitas makanan dan airnya, dan bukan cuma sekedar proses administrasi. Tapi dengan mendapatkan SLHS ini, otomatis ini bisa membuat rasa aman dan percaya bagi masyarakat kalau pangan yang dikelola ini aman dan tidak kotor atau higienis. Nah, apakah di Sulbar sudah memenuhi semuanya? Nah, dari yang terakhir, informasi yang kami rangkum terakhir, belum semua SPPG di Sulbar memiliki SLHS ini. Nah, sayang sekali ya ini yang
0: padahal itu penting.
2: Sangat penting, sangat penting. Jadi ini memastikan rasa aman di masyarakat. Kemudian cara mendapatkannya pun cukup mudah, tinggal bermohon ke Dinas Kesehatan atau PTSP untuk pengurusan itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi tiap-tiap SPPG untuk tidak mengurus ini, karena pengurusannya sangat mudah dan pemeriksaannya juga dikerjakan oleh tenaga laboratorium, ya. Nah, kemudian apalagi selain SLHS tadi, kalau tidak salah ada
0: SPPG di Sulbar telah memenuhi juknis. Apakah?
2: Oh ya, berkaitan dengan juknis ini juga penting ya. Jadi kalau dari aspek sanitasinya, untuk ketersediaan tenaga, ini kan berdasarkan SK Kepala BGN nomor 244 tahun 2025 tentang penyelenggaraan MBG. Jadi juknis yang berkaitan dengan tenaga sanitasi itu belum terpenuhi. Jadi minimal satu orang yang memfasilitasi 5 SPPG itu disebut sebagai ahli sanitasi. Nah, ini yang kami kritisi karena dari Hakli kritisi karena hampir semua tenaga sanitasi itu tidak berasal dari kualifikasi pendidikan, kesehatan lingkungan. Atau sanitarian sebutan untuk profesinya. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang belum maksimal dilakukan di Sulbar. Nah, kami sudah menyampaikan juga harusnya ke depan ini bisa lebih kolaboratif lagi sehingga pemenuhan tenaga sanitasi dan kompeten dan dengan background pendidikan yang sesuai ini setidaknya memberikan rasa percaya dan pengelolaan sanitasi, higien sanitasi di SPPG bisa lebih maksimal.
0: Nah, kembali lagi nih Bapak. Nah, kalau ada masalah seperti makanan basi atau tidak layak konsumsi nih, apa seharusnya langkah cepat yang dilakukan nih?
2: Iya, ini kasus yang sangat penting ya. Jadi kalau menemukan makanan yang basi, itu harus bertindak cepat, struktur dan mengutamakan keselamatan anak. Jadi kalau sudah menemukan itu, misalnya gurunya atau yang membawa atau yang mengantar atau distributornya, itu sebaiknya menghentikan konsumsi seketika langsung. Tidak boleh dibagikan lagi, jangan dibagikan lagi ke siswa. Kemudian berikutnya, mengamankan makanan tersebut sebagai sampel. untuk diperiksa nanti supaya kita tahu di mana kesalahannya, di mana yang menyebabkan basinya ini. Ya. Kemudian berikutnya dilaporkan, langsung dilaporkan pada hari yang sama. Ya. Jadi laporan cepat itu sama dengan mencegah terjadinya kejadian yang berulang. Kemudian ya mau tidak mau dapur tersebut harus tutup sementara. Seperti SPPG yang di Tubo kemarin itu ditutup sementara. Ya. Sementara saja sampai sudah dilakukan investigasi dan ketemu sumbernya dari mana, dilakukan pembinaan. Nah sedikit lagi, karena itu tadi yang harus dilakukan secara cepat. Nah yang tidak boleh dilakukan, ini supaya kita menyampaikan juga terutama ke pelaku. Kalau ketemu makanan basi, yang tidak boleh dilakukan, yang pertama tidak boleh menyembunyikan kejadian.
0: Iya, harus transparansi.
2: Ya, apapun yang terjadi harus disampaikan. Kemudian tidak boleh tetap membagikan makanan tersebut, misalnya sama siswa tidak mungkin lagi dibagikan ke tempat lain, tidak boleh. Namanya makanan yang sudah rusak itu
0: kalau sudah terindikasi berarti stop di situ.
2: Betul. Kemudian tidak boleh langsung menyalahkan juga petugas MBG tanpa adanya pemeriksaan atau investigasi terlebih dahulu, ya, karena jangan sampai, apalagi di zaman sekarang ya, informasi cepat, ya, orang langsung menjudge tanpa adanya klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini puskesmas atau dinas kesehatan, karena makanan basi bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, termasuk keracunan. Iya, betul, makanya tetap dilakukan SOP, ada upaya supaya ketika terjadi tidak kaget, tidak kelabakan.
0: Iya, nah kita di untuk tahun 2025 yang berlalu nih Bapak, apa hal paling mendesak yang perlu diperbaiki dari sisi kesehatan lingkungannya?
2: Iya.
0: MBG.
2: Yang pertama dan sangat mendesak itu adalah tiap-tiap SPPG harus memiliki SLHS. Sertifikat tersebut wajib dimiliki dan pemerintah wajib memberikan ketegasan untuk ini. Jadi tidak boleh lagi ada pembiaran. Kemudian yang kedua, harus ada pengawasan rutin yang sifatnya preventif. Bukan reaktif, ya. Jadi dari awal sudah dilakukan pengawasan dari kepolisian, dari dinas kesehatan ataupun yang terkait yang sifatnya preventif. Kemudian yang ketiga, standar sanitasi, standar petugas sanitasi untuk tiap-tiap SPPG. Jadi harus yang punya kualifikasi pendidikan kesehatan lingkungan atau sanitasi.
0: Sanitar ya,
2: kemudian punya keterampilan dari pelatihan-pelatihan. Itu wajib distandarisasi untuk tiap-tiap SPPG. Karena dari tiga hal ini, kalau semua ini yang mendesak menurut kami tadi ya. SLAS, kemudian pengawasan preventif dan tenaga sanitasi yang terstandar untuk tiap SPPG. Kalau ini sudah dipenuhi, maka kepercayaan publik akan naik dan anak-anak juga pasti semangat dalam menerima manfaat dari MBG.
0: Iya, apalagi orang tua akan percaya.
2: Iya,
0: nantinya.
2: Betul sekali.
0: Iya. Nah, kita kembali ke Bapak Ilham. Pak Ilham.
8: Iya.
0: Nah, jika MBG ini terus dijalankan, Bapak, apa dampak jangka panjangnya bagi kualitas generasi muda kita ini?
8: Relatif kayaknya, artinya kalau memenuhi standar ya artinya akan ini akan baik, tapi kalau tidak memenuhi standar ya pasti akan menjadi ini ada ini apa namanya masalah. Tapi kalau terus dikembangkan kemudian sesuai dengan aturan, kemudian menerima masukan, yakin saja pasti akan membaik. Cuma kan hari ini Sulbar juga ini teman-teman karet, Korwil ini kan juga yang saat ini juga kurang ini, kita kurang menerima update-nya saat ini.
0: Iya.
8: Yang maunya juga tadi itu yang menjawab, kalau saran saya juga nanti Bu, minimal juga diundang loh yang dari BGN itu.
0: Oh iya, yang pengelola SPPG kan?
8: Memberikan. Iya, memberikan ini informasi supaya masyarakat juga sudah bisa tahu siapa-siapa saja dapur ini, kemudian terkait mengenai bagaimana progresnya ke depan, karena jujur saya juga kan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum sampai satu tahun ini yang belum dapat.
0: Iya.
8: Karena kemarin yang digambarkan di DPR itu kan kurang lebih di Sulbar itu 200 lebih kalau nggak salah.
0: Iya, 200.
8: Harus dipenuhi terkait dapur itu. Kalau sekarang kurang lebih 100 ya kalau nggak salah. Artinya masih banyak daerah-daerah itu yang tidak punya ini SPPG untuk memenuhi adik-adik kita yang ada di sekolah maupun ibu hamil, balita dan seterusnya. Kami juga dorong itu supaya percepatan itu juga. Kemudian terkait mengenai aturan-aturan yang ada yang sebenarnya harus juga transparansi. Kan sekarang ini kita bingung juga, padahal Juknis itu kan sudah disampaikan di DPR begini-begini, tapi faktanya juga di lapangan itu kan terjadi kayak terkait sertifikasi penjamin dan seterusnya, sertifikasi sanitasi, itu kan saat ini tidak ada ya tindakan-tindakan keras yang dilakukan, padahal wakil kepala BGN itu sudah berkali-kali ini memberikan waktu sebulan-sebulan, ini kan sudah lewat sebulan dari bulan 9 itu dia sudah ngegas terkait ini sertifikasi SHLS itu. Nah, sekarang sudah melalui melewati berapa bulan ini, tapi kan ini di Sulbar kita cuma sekarang itu data kalau di Mamuju itu baru 2 ya kalau tidak salah. Papalang dengan ini kalau tidak salah ya, karena itu hasil dari yang disampaikan Dinas Kesehatan. Yang artinya kalau dapur di Mamuju ini kurang lebih 20 ya, artinya sekitar itu yang belum memenuhi itu, tapi tetap jalan. Artinya saya harapannya ke depan ini perwakilan BGN di Sulawesi Barat memberikan tindak lanjut, apakah ketegasan terkait itu. Karena kalau terjadi kayak ini keracunan, bingung siapa yang bertanggung jawab ini. Saling orang lempar ini, inilah. Ya kan sekarang kita bingung juga, klarifikasi yang 60 orang itu yang di Sendana, di Tubo itu kan satu dirujuk ke Mamuju yang balita itu.
0: Iya.
8: Nah, sekarang kita mau bertanya siapa yang bertanggung jawab ini?
0: Iya.
8: Bapak. Nah, makanya teman-teman kemarin itu ini mengapokasi itu. Saran saya tadi hadirkan juga dari teman-teman ini BGN khususnya Sulawesi Barat supaya memberikan juga edukasi dan ini. Supaya kami ini masyarakat juga bisa tahu apa benar perkembangannya. Supaya tadi tidak ada kekhawatiran bagi anaknya yang di sekolah. Mungkin itu.
0: Iya, nah resiko yang muncul kalau MBG ini tidak dievaluasi dan diperbaiki secara berkala, Bapak?
8: Kalau dari sisi kesehatan tadi kan sudah kita ini.
0: Iya.
8: Artinya bisa saja kena ini, diare dan seterusnya. Iya. Kemudian keracunan dan seterusnya. Itu kan bisa menurunkan ini. Fisiknya, kemudian juga terkait masalah stunting itu kan kalau cuma orang dikasih kenang cuma tidak memenuhi gizinya juga ya kan masalah juga. Artinya kedepannya ya semoga lebih baik karena ini adalah program prioritasnya Presiden, kami sangat mendukung itu, tapi dengan langkah-langkah itu tadi memenuhi juknis itu.
0: Nah, Bapak, harapan Bapak nih seperti apa MBG ideal yang benar-benar berpihak kepada kesehatan masyarakat?
8: Kalau kesehatan masyarakat ya kan secara umum, tapi ini kan yang terjadi ini kan banyak terjadinya di lapangan. Artinya tadi sudah disampaikan juga dari Sekretaris Hakim terkait bagaimana pihak-pihak yang harusnya sebenarnya ikut andil dalam pengawasan itu. Ada Satgasnya, kemudian ada TNI Polri, kemudian pemerintah. Kan sekarang bingung juga. Pemerintah juga ini kan hari ini juga ini update terkait MBG ya, apalagi kayak pemerintah daerah kan. Ya mungkin itu.
0: Ya, kembali ke Bapak Irfan Adjo nih. Dari catatan 2025 Bapak, masalah kebersihan dan sanitasi, apa yang paling sering terjadi dan harus benar-benar dihentikan di 2026 ini?
2: Ya, jadi prinsipnya keselamatan anak-anak kita itu di atas target anggaran. Ya, atau target-target administratif. Jadi bagi saya satu kasus keracunan itu bisa menghapus 1000 klaim keberhasilan. Makanya ini yang harus kita perhatikan berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungannya. Jadi beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh pihak BGN. Yang pertama tadi penerapan sanitasi dan higien pangan. Kemudian yang kedua pemenuhan tenaga yang sesuai standar, sesuai kompetensi, sesuai kualifikasi untuk ditempatkan di SPPG ya, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian berikutnya, untuk di tahun 2026 lagi, keterbukaan informasi kepada masyarakat secara umum. Ya. Artinya dengan keterbukaan ini ada kanal atau saluran berinteraksi dengan masyarakat, rasa percaya, rasa aman dari masyarakat ini bisa didapatkan oleh pihak MBG ini, pihak BGN ini, sehingga bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk itu prinsipnya makanan itu harus aman sebelum bergizi. Makanya pengelolaannya harus menerapkan higien dan sanitasi. Karena jika hanya mengutamakan gizinya tapi mengabaikan aspek keamanannya, maka ini sama saja dengan tidak mendatangkan manfaat, ataupun yang sampai ke anak-anak kita itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Jadi harus aman, kemudian juga kebijakan tegas ya, dari stakeholder daerah di Sulawesi Barat sampai kabupaten berkaitan dengan ini, perizinannya, kemudian pengawasannya, serta respon yang lain berkaitan dengan dinamika penerapan MBG ini yang ada di Sulawesi Barat. Apalagi nanti sasarannya bertambah.
0: Iya.
2: Bukan cuma anak sekolah.
0: Balita juga, ibu hamil.
2: Balita, ibu hamil. Nah ini tentu lebih rentan lagi sasaran yang ini. Ya, untuk itu standar keamanannya harus ditingkatkan dan betul-betul menjalankan sesuai dengan prosedur ataupun petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Karena kita yakin juga program ini bukan ide yang tiba-tiba muncul tanpa persiapan. Hanya mungkin kekurangannya dari aspek implementasi dan penerapan, khususnya kita di Sulawesi Barat. Dan ini sesuatu yang bisa kita kejar, masih bisa kita sempurnakan. Ya, yang penting semua pihak mau berkolaborasi, tidak saling menyalahkan, mau bekerja sama dan membuka diri terhadap hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Misalnya tadi seperti pangan, sumbernya bisa diambil dari pangan lokal, ataupun banyak mendiskusikan dengan stakeholder yang ada di masyarakat.
0: Nah, bagaimana caranya Bapak memastikan bahwa kasus makanan basi atau tidak higienis ini yang muncul di tahun 2025 ini tidak terulang kembali di 2026?
2: Iya, betul sekali ya. Jadi ini salah satu catatan penting yang dari perjalanan, bahkan mungkin di awal Januari sudah ada lagi.
0: Iya, kasus di awal Januari sudah ada.
2: Iya. Jadi yang pertama untuk memastikan KLB keracunan, Pak, keracunan makanan tidak terjadi lagi, yang pertama adalah melakukan pengawasan pangan dari setiap tahapannya. Jadi yang pertama mulai dari distribusi pangan itu sampai ke dapur. Dari dapur bagaimana penyimpanannya, apa yang harus disimpan di kulkas, apa yang harus disimpan di lemari atau di rak. Ya.
0: Dan mungkin juga ada yang tidak boleh bercampur-campur.
2: Betul
0: mungkin.
2: Betul sekali. Ya. Apa yang makanan yang cepat busuk atau basi. Nah, mulai dari situ. Kemudian bagaimana standar pengolahan makanannya, memasaknya, penjamah makanannya seperti apa, apakah menerapkan kebersihan atau tidak. Kemudian distribusinya sampai ke sekolah-sekolah, karena ini penting juga jangan sampai kontaminasi itu ada di mobilnya, pengangkutnya.
0: Iya, bisa kan jadi.
2: Banyak juga yang viral setelah mengantar makanan, mobilnya digunakan kembali untuk mengangkut yang lain. Apakah binatang, barang-barang, kita tidak tahu ada bahan kimia. Kemudian tempat makanannya, peralatannya juga dibersihkan. Jadi kalau sudah dilakukan pengawasan pada tiap-tiap tahapan tersebut, ya, mulai dari distribusi, penyimpanan, pengolahan, ya, dan sebagainya. Nah, itu paling tidak, ya, sedikit memastikan tidak terjadinya keracunan makanan. Tapi bukan betul-betul 100% bahwa ini tidak mungkin terjadi.
0: Iya.
2: Sangat-sangat mungkin terjadi karena mungkin ada faktor alami juga seperti cuaca yang tidak menentu. Kemudian ada faktor-faktor lainnya, ya, dari pengemasannya dan sebagainya yang mungkin luput dari upaya yang dilakukan oleh penjaga makanannya dan sebagainya. Tapi paling tidak mengurangi resiko, meminimalisasi. Tidak 100%, namun upaya maksimal tersebut paling tidak menghadirkan rasa aman terhadap terjadinya keracunan makanan.
0: Iya, saya kembali ke Pak Ilham ini, Bapak. Nah, menurut Bapak ini apalah satu kebijakan penting yang harus diubah di 2026 agar pengawasan ini MBG ini lebih kuat, lebih ketat?
8: Itu tadi terkait keterbukaan dan transparansi, ya, paling penting itu. Kemudian terkait dengan perwakilan BGN Sulawesi Barat beserta jajarannya lebih update lagi terkait ini, karena melihat kondisi geografis Sulawesi Barat kan ini dapurnya kayak di Mamas itu kan ceritanya daerah pegunungan dan seterusnya. Artinya apa itu tadi, harus ada keterbukaan karena terkait data juga ini kan yang paling penting. Dan harapannya ke depan semoga membaik, semoga apa yang menjadi aturan dan bisnis semoga bisa diselesaikan oleh dapur dan seterusnya.
0: Iya,
8: mungkin itu.
0: Iya, Bapak, kesalahan pendekatan di 2025 yang perlu diperbaiki agar MBG ini lebih diterima masyarakat di 2026.
8: Ya, ini saja sebenarnya. Artinya kedepannya mungkin itu keterbukaannya aja, kemudian aturannya dilengkapi. Kemudian yang ini harapannya juga nanti dari perwakilan BGN itu diundang juga supaya memberikan edukasi. Kan tadi sudah dijelaskan dari sekretaris fasili terkait apa saja dampaknya, kemudian bagaimana ini. Saya lebih ke kebijakannya saja hari ini, semoga ke depannya bisa ditegaskan lagi, lebih tegas terkait itu di masing-masing SPG itu.
0: Iya, saya kembali ke Bapak Irfani. Masalah lingkungan, jika hanya boleh memilih satu, Bapak, prioritas apa yang paling wajib dibenahi di 2026 ini dari sisi kesehatan lingkungan?
2: Iya, yaitu terkait dengan SLAS-nya, karena itu sudah mencakup semua.
0: Iya, dan turun langsung nggak diperiksa ini sanitasinya seperti apa?
2: Karena ada syarat administrasi, kemudian dilakukan pemeriksaan otomatis. Kalau yang dikelola makanan, nanti petugasnya akan turun langsung mengambil sampel makanan, mengambil sampel air. Peralatannya juga diperiksa. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan semua memenuhi standar baku mutu, otomatis diterbitkan SLAS-nya. Jadi satu dokumen ini itu sudah membuktikan bahwa ini aman, paling tidak aman.
0: Aman.
2: Ya. Meskipun tetap ini pengawasannya keberlanjutan, karena jangan sampai pada saat pemeriksaan dia semuanya sampelnya bagus-bagus,
0: ternyata
2: depan, bulan depan ternyata kualitasnya menurun dari sampel yang diberikan.
0: Satu hari saja bisa berubah apalagi.
2: Betul, ya. Menunya tiap hari itu kan berbeda-beda. Yeah. Tapi paling tidak ini memberikan semacam motivasi terutama kepada pengelola bahwa tanggung jawabnya bukan cuma menyiapkan makanan, tapi memastikan aman, bersih, dan higienis. Karena otomatis dampaknya pasti ke pengelola juga. Kalau yang disajikan berkualitas, kepercayaan publik meningkat, ya tentu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dari penerima manfaat itu sendiri.
0: Nah, ini yang terakhir ini, bagaimana bentuk sinergi ideal antara Hipermakes dan Hakli dalam mendukung MBG ke depannya ini, Bapak?
2: Iya, kalau dari Hakli sendiri, Hakli ini kan himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia. Ya. Kami punya pengurus ataupun SDM yang ada di Sulbar, memang kami konsen pada isu-isu kesehatan lingkungan. Ya, apalagi MBG ini yang sasarannya adalah kelompok sasaran yang banyak, besar, dan rentan. Ya, jadi memang
0: usia anak.
2: Ya, betul, harus kita berikan perhatian yang lebih terhadap ini. Nah, kami dari Hakli sendiri itu sangat terbuka dengan dialog seperti ini.
0: Iya.
2: Dimintai pendapat, masukan, bahkan mungkin terkait dengan SDM yang kompeten, yang punya background pendidikan yang sesuai, itu kami siap membantu dari pihak MBG, BGN, SPPG jika mereka tidak menemukan orang yang tepat untuk mengelola atau mengurus urusan sanitasi mereka. Jadi itu bisa kami siapkan, bisa kami berikan rekomendasi SDM-nya, karena di Sulbar ini sangat banyak.
0: Oh iya, iya.
2: Sangat banyak sarjana yang dengan latar belakang pendidikan kesehatan lingkungan sanitasi. Apalagi kita punya Poltekkes Kemenkes di Mamuju.
0: Iya.
2: Itu juga mencetak lulusan yang terampil dalam bidang kesehatan lingkungan. Jadi kan MBG ini juga salah satu sasarannya kan pemberdayaan SDM lokal. Jadi selain sumber daya pangannya, sumber daya manusianya juga sebaiknya memberdayakan orang-orang yang ada di Sulawesi Barat, ya. Jadi karena menurut saya keberhasilan MBG ini tidak diukur dari berapa porsi yang dibagikan, tapi dari seberapa besar rasa aman dan sehatnya makanan yang disajikan.
0: Iya, saya kembali ke Bapak Ilham nih. Bagaimana bentuk, seperti pertanyaan saya kepada Bapak Irfan nih, bentuk sinergi ideal antara Hipermakes dan Hakli dalam mendukung MBG ke depan, Bapak?
8: Secara nasional kami mendukung MBG, kemudian mengapresiasi, tapi itu lagi kami sebagai ini Hipermakes Sulawesi Barat sebagai pengawas eksternal tetap akan mengkritisi kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan maupun di SPPG. Jadi teman-teman konsisten akan mengawal program ini, artinya mengawal dalam sisi hal yang betul-betul yang melanggar aturan itu ataukah dia tidak transparansi terkait apanya dan ini dan seterusnya. Kami konsisten itu sampai hari ini. Hipermakes itu berulang-ulang kali update informasi memberitakan ini terkait bagaimana kualitas MBG yang ada di Sulawesi Barat. Jadi kan konsisten dari beberapa cabang, mulai dari Majene, Mamuju, kemudian Polman, itu sampai hari ini tetap kami mengkaji kemudian apa-apa saja menjadi kekurangan saat ini. Yang artinya bukan kami cuma mengkritisai, tapi mendorong bagaimana MBG kemudian SPPG itu lebih baik lagi itu mungkin.
0: Iya, terakhir ini Bapak, saya kembali ke Pak Irfan aja. Nah, rekomendasi strategis apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemangku kepentingan agar MBG 2025 dan seterusnya, karena kita sudah di 2026, dapat berjalan lebih baik dan berdampak luas, Bapak?
2: Iya, jadi terkait dengan ini, ya karena ini program yang bagus, ya, outputnya juga diharapkan memberikan peningkatan kualitas terhadap masa depan daerah, masa depan bangsa. Nah, yang ingin kami tekankan, terutama dari sisi pemerintah, ya.
0: Iya.
2: berkaitan dengan kebijakan dan regulasi di daerah terutama, ya. Jadi bagaimana meratifikasi ataupun meneruskan kebijakan tersebut sampai ke daerah-daerah.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam Suara MBG, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
9: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indrayani Irawan SIK MSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Sofan Ansari, PSK Satgas Filsubang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap

Baiklah, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siang ini. Terima kasih sudah menemani Mika Pika dengan beragam program dan informasi. Sebentar akan ada rekan Nita menemani Anda di siang ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, siang hari ini bertemu lagi bersama saya Nita dalam ruang dengar Anda di frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor kami karena akan kami hadirkan beragam rangkaian siaran dan juga informasi-informasi lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda, dan saya akan menemani Anda hingga dengan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor kami, baik Anda yang lagi menikmati akhir pekan di rumah, ataupun masih kerja di hari ini, ataupun untuk Anda yang lagi berkendara ya. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami dan tentunya hati-hati di jalan.
3: Cek fakta.
2: Mengawali perjumpaan kita pendengar, kami hadirkan atau mari kita bersama-sama untuk mengecek terlebih dahulu kebenaran dari informasi-informasi yang belakangan ramai beredar di media sosial. Prabowo dan Purbaya pendengar atau Menteri Keuangan akan menurunkan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liternya. Sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo dan juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sepakat menurunkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp10.000 menjadi Rp7.000 per liter dalam waktu dekat. Namun pendengar, setelah dilakukan penelusuran, ternyata tidak ditemukan pernyataan dari Presiden maupun Menteri Keuangan mengenai rencana penurunan harga BBM Pertalite. Dan hingga saat ini harga BBM di sejumlah SPBU termasuk Pertamina, Shell, dan BP masih terpantau stabil sejak awal Agustus 2026. Untuk harga Pertalite, SPBU Pertamina di wilayah Jakarta juga masih tercatat sebesar Rp10.000 per liternya. Sementara pendengar, pemerintah memang tengah membahas pembahasan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite. Informasi yang berhasil kami rangkum juga menyatakan bahwa Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembatasan tersebut masih dalam tahap kajian dan pemerintah ingin memastikan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran dengan menggunakan data penerima yang valid. Cek fakta selanjutnya, Menteri HAM Pigai menyebut bahwa korupsi merupakan hak asasi manusia. Sebuah unggahan pendengar menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang sedang duduk di depan mikrofon. Unggahan tersebut memuat kutipan yang seolah-olah berasal dari Pigai dan menyebut bahwa korupsi merupakan hak asasi manusia serta dapat dilakukan selama tidak diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun setelah dilakukan penelusuran, foto dalam unggahan tersebut pendengar merupakan tangkapan dari video YouTube Antara yang berjudul Natalius Pigai Tekankan Integrasi HAM dalam Kebijakan Pembangunan. Dan dalam video tersebut pendengar tidak ditemukan pernyataan Pigai yang menyebut bahwa korupsi ini adalah hak asasi manusia. Video tersebut justru membahas visi Natalius Pigai dalam pembangunan peradaban HAM di Indonesia, antara lain perjalanan Pigai sebagai aktivis, pegawai pemerintah, anggota Komnas HAM hingga menjadi Menteri HAM. Dan video ini menjelaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan kekerasan dan juga politik, tetapi mencakup hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, sandang, dan juga papan.
4: Cek fakta.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Tentu masih bersama saya Nita di siang hari ini pendengar, dan akan kami hadirkan majalah udara dalam segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi 12 September 2026. Akan kita bahas pendengar terkait dengan perlindungan inklusif bagi kelompok rentan di tengah ancaman karhutlah seperti yang banyak terjadi saat ini. Pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami hingga dengan pukul 12 kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi terkait dengan perlindungan inklusif bagi kelompok rentan.
1: Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Pendengar kembali hadir, kami ingin mengajak Anda untuk melihat persoalan disabilitas dan kelompok rentan dari sisi hak kesempatan, perlindungan, dan juga kesetaraan. Pendengar, ketika bencana datang, sudah pasti tidak semua orang menghadapi resiko yang sama. Nah, begitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, asap yang menyebar, pendengar, ini bisa mengganggu kesehatan. Sementara untuk proses evakuasi juga tidak selalu mudah bagi semua orang. Ada anak-anak, lanjut usia, perempuan termasuk ibu hamil dan tentu juga penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian serta perlindungan lebih. Lalu seperti apa pendengar perlindungan yang benar-benar inklusif bagi kelompok rentan di tengah ancaman karhutla? Kita akan membahasnya dalam majalah udara kali ini.

Pendengar, sebuah yayasan yakni Yayasan Madani Berkelanjutan mengingatkan bahwa pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan ketika karhutlah terjadi. Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad diikuti dari Antara Pendengar menyebut bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, perempuan termasuk ibu hamil serta penyandang disabilitas ini dapat menghadapi resiko yang lebih besar akibat dari asap karhutlah. Nah, anak-anak misalnya lebih rentan mengalami gangguan pernapasan, sementara lanjut usia bisa menghadapi resiko lebih besar karena kondisi kesehatan yang lebih kompleks. Nah, begitu juga dengan perempuan pendengar, terutama ibu hamil yang dalam kondisi bencana, juga sering menghadapi beban tambahan dalam menjaga keselamatan keluarga. Nah, untuk penyandang disabilitas tantangannya bisa lebih kompleks lagi pendengar, karena kebutuhan setiap orang berbeda, terutama saat mendapatkan informasi, melakukan evakuasi maupun saat menerima bantuan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Pendengar, berbicara tentang perlindungan kelompok rentan, kita tidak cukup hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan bantuan, tetapi ya juga bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri ketika kondisi darurat terjadi. Bagi pengguna kursi roda misalnya pendengar, ya jalur evakuasi yang bertangga atau tempat sempit ya tentu menjadi persoalan. Bagi penyandang disabilitas netra, informasi dan pendampingan saat evakuasi juga menjadi sangat penting. Sementara kalau untuk penyandang disabilitas tuli, informasi peringatan bencana ini harus disampaikan dengan cara yang dapat mereka akses dan pahami. Artinya apa? Bahwa satu cara evakuasi belum tentu bisa digunakan untuk semua orang, karena kebutuhan setiap kelompok harus diperhitungkan sejak awal.

Nah, hal inilah pendengar yang menjadi perhatian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama semua pihak dalam membangun layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Seperti yang disampaikannya bahwa inklusif atau inklusi, kemudian gender mainstreaming itu bisa dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga, maupun organisasi penyandang disabilitas. Pernyataan ini kemudian pendengar menunjukkan bahwa perlindungan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan juga organisasi penyandang disabilitas tentu perlu bekerja sama dalam kasus ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Masih bersama saya Nita, pendengar dalam majalah udara Ruang Disabilitas dan Inklusi di siang hari ini, edisi 12 September 2020. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mendorong perluasan Unit Layanan Disabilitas atau ULD untuk penanggulangan bencana di berbagai daerah. Data dari BNPB pendengar menunjukkan bahwa sejak 2014 hingga dengan 2026 baru ada 5 provinsi yang telah menerapkan unit layanan disabilitas dalam penanggulangan bencana, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Nah, jumlah ini menunjukkan bahwa layanan khusus bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana tentu masih perlu diperluas. Nah, unit layanan disabilitas ini, pendengar, tidak hanya berbicara tentang memberikan bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga menjadi bagaimana penyandang disabilitas dapat dilibatkan, kemudian dilindungi, dan juga memiliki akses dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Karena itu, lagi-lagi perlindungan inklusif sebenarnya harus dimulai sebelum bencana terjadi. Nah, apakah penyandang disabilitas di daerah ini sudah tersedia dan diperbarui? Apakah mereka juga sudah mengetahui jalur evakuasi? Apakah tempat pengungsian bisa diakses oleh pengguna kursi roda? Ini sebenarnya ya bukan hanya terkait dengan bencana alam karhutla ataupun kebakaran, tapi bencana lainnya, hal-hal yang inklusi seperti ini terkait dengan perlindungan kepada kelompok rentan dalam keadaan terjadi bencana, ini sebenarnya harus diperhatikan mulai dari sekarang, tidak menunggu ada bencana baru ada perhatian kepada kelompok rentan, tapi sebelum itu harus kita persiapkan. Nah, dalam hal ini, pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk berbagi pandangan. Menurut Anda, pendengar, apa sebenarnya yang paling penting disiapkan agar penyandang disabilitas ini dan kelompok rentan tetap aman ketika karhutla ataupun bencana terjadi? Kami ingin mengundang Anda dalam layanan telepon interaktif untuk Anda yang mau berbagi pandangan dalam sesi Vox Pop di siang hari ini. Boleh bergabung, pendengar, di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu partisipasi Anda, pendengar.
1: Jangan main api di tempat situ, nak.
2: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Bahaya, ini om mengganggu aja.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana pun Anda berada, ada satu hal penting tentu bagi penyandang disabilitas, yaitu jangan hanya dilihat sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi. Mereka juga perlu dilibatkan pendengar dalam perencanaan penanggulangan bencana, karena dalam simulasi evakuasi, penyusunan informasi peringatan dini, hingga dengan evaluasi tempat pengungsian. Karena siapa yang lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas, pendengar, kalau bukan mereka yang mengalaminya langsung. Jadi semangat inklusi tentu bukan hanya berbicara untuk penyandang disabilitas, tetapi berbicara bersama dengan penyandang disabilitas. Dengan begitu, kebijakan dan layanan yang dibuat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendengar Karhutla, tentu bukan hanya persoalan api dan asap, tetapi juga tentang bagaimana kita memastikan setiap orang tetap mendapatkan perlindungan ketika kondisi darurat terjadi. Kelompok rentan membutuhkan perhatian lebih karena dampak yang mereka hadapi bisa berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi bencana, perlindungan, evakuasi, bantuan dan juga pelayanan yang layak. Nah, perlindungan inklusi, pendengar, berarti memastikan tidak ada seorang pun yang kesulitan menyelamatkan diri hanya karena fasilitas tidak tersedia atau informasi tidak dapat diakses atau kebutuhan mereka tidak diperhitungkan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesiapsiagaan bencana, mari tentunya untuk memastikan semua orang benar-benar masuk dalam perencanaan. Tidak ada yang dilupakan dan tidak ada yang tertinggal. Pastikan didengar. Pendengar, dari pembahasan kita hari ini, kita tentu belajar bahwa ketika asap karhutlah datang, perlindungan tidak boleh hanya ditujukan kepada sebagian orang. Anak-anak, lansia, perempuan, ibu hamil, hingga penyandang disabilitas, ini harus menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Karena kalau bencana datang, pendengar, ya memang bisa datang tanpa membedakan siapa kita. Tetapi perlindungan harus mampu menjangkau semua orang. Karena bencana memang, ya, ini betul-betul di luar dari prediksi dan kita harus siap mempersiapkan, bukan ketika bencana itu datang baru kita berpikir bagaimana penanggulangannya. Demikian pendengar, mari kita tentunya menciptakan ruang yang inklusif bagi semua dalam situasi dan kondisi apapun. Saya Nita Wahyuni, pendengar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita olahraga. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dinamika olahraga.
2: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan.

kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang.

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
3: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Pendengar, kita bertemu dalam segmen Tudan Si Pulung di siang hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, boleh dicatat nomor teleponnya di 0426 23 22443 atau di 0822 96 09 0996. Kita terima penelpon pertama kita di siang hari ini. Assalamualaikum Tudan Si Pulung.
2: Halo, assalamualaikum Tudan Si Pulung.
1: Iya, apa kabar Ibu ini, Ibu Murni, Bu Lia?
2: Ibu Murni,
1: apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah baik.
1: Apa kegiatan ini Bu Murni siang-siang begini?
2: Lagi di rumah saja ini.
1: Selesai mi menanjak Ki?
2: Alhamdulillah juara dua lagi kemarin.
1: Juara dua. Anda lah memang. Wih, juara dua juga itu. Wih, berapa banyak dikalah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Moki, dihibur lagu apa merayakan kemenangan juara dua? Meskipun terlambat.
2: Kan judulnya.
1: Oke, baik kalau begitu.
2: Kirim salam dulu.
1: Iya, silahkan.
2: Kirim salam ada Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Anik di Boteng, ada juga Mama Mila, terus ada juga Papa Ulam, Pak Cik Herudin, Pak Mahir juga, terus ada juga Erwin di Jalan Permas Api, terus ada juga TNS, Bobi, Bung Dana, terus ada juga Pak Fultam, Gibran, Undin juga, salam kenal buat Undin, terus ada juga Amar, dan buat semuanya masa aja tanpa yang dikecilikan. Yang tugas, wanita lanjut tugas kita, selalu menjalankan tugasnya, buat doa yang terbaik buat kita, terima kasih.
1: Amin. Terima kasih banyak Ibu Murni telah bergabung bersama kami dalam segmen Tudan Si Pulung di siang hari ini. Dan pendengar, selain bergabung melalui telepon interaktif, Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp di nomor yang sama juga, 0822 96 09 0996. Selanjutnya kita terima penelpon berikutnya. Wah, terputus ya yang dari WhatsApp. Boleh bergabung kembali bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Si Pulung.
1: Iya, apa kabar Ki Pak Gibran?
3: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Adinda Fitri, Mega.
1: Nita.
3: Oh, Nita. Iya. Pura-pura salah ini, Cuman ingin memastikan aja. Siapa tahu salah orang.
1: Iya, apa ini Pak? Iya. Pak Gibran, informasi terbaru dari Polewali Mandar apa ini yang bisa dihadirkan buat kami yang mendengarkan?
3: Iya, informasi-informasi yang bisa dihadirkan di Polewali Mandar saat ini. Saat ini masih suasananya kemarau di sini. Ya, kemarin di hari apa kemarin itu sempat diguyur hujan agak-agak deras.
1: Iya,
3: sempat di sanda tahu di hari apa itu di hari. Hari Senin kalau enggak salah, hari Senin di Bunga-Bunga dan sekitarnya sempat diguyur hujan.
1: Iya.
3: Iya, sampai saat ini hujannya nggak ada lagi ya sampai ini. Ya, jadi sekarang ini cuaca saat ini di Bunga-Bunga dan sekitarnya, artinya Polewali dan sekitarnya masih dalam keadaan kering, kemarau. Wah. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih itu informasinya. Sangat berguna untuk kami.
3: Mudah-mudahan hujannya tidak lama lagi.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagunya apa, Gibran?
3: Lagunya dari Tajuddin Noor, Atiuk Dani.
1: Tajuddin Noor, oke.
3: Atiuk Dani, Hati Yang Sedang Rindu.
1: Udah deh, terus siapa ini lagunya? Ya,
3: lagu ini yang baru lewat tadi, ada Ibu Murni yang ada di Kalimamuju. Terima kasih sahabatnya, Bu. Semoga sehat selalu di sana, sekeluarga. Amin. Terus yang di Polman ada Ifedalia Fandini, ada Asriana Mantopani, terus ada Pak Salman di Galun Lombok, terus yang di Tapalang ada Pak Mahir. Ya, mungkin itu aja dan tanpa terkecuali ya.
1: Baik.
3: Iya, karena masih banyak teman-teman kita yang di belakang ingin live juga, ingin gabung juga.
1: Baik, Pak.
3: Oke, untuk Adinda, siapa? Adinda Dwita?
1: Nita.
3: Adinda Nita, makasih ya. Lanjut tugas, Ki. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Gibran. Sehat Ki selalu. Pokoknya kemarau ini jaga kesehatan juga untuk Pak Gibran. Penelpon selanjutnya, pendengar, kita kembali akan terima. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Weh, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bobi Denita.
1: Apa kabar warga Polewali Mandar? Lagi-lagi nih dari Polman.
4: Alhamdulillah kabar baik meskipun panas.
1: Sehat-sehat semuanya meskipun panas.
4: Alhamdulillah tidak mengurangi rasa semangat.
1: Oke, itu yang paling penting.
4: Kalau sudah panas lalu tidak semangat, waduh.
1: Waduh.
4: Gimana?
1: Gimana itu yang bahaya, Di?
4: Yang bahaya itu sangat bahaya. Udah enggak semangat.
1: Panas juga.
4: Panas lagi.
1: Ya, yang penting sehat-sehat, Ki, Pak Bobby dan keluarga. Mau dengar lagu apa di siang hari ini?
4: Nggak tahu nih siapa yang nyanyi ini.
1: Judulnya?
4: Rasa Hati. Rasa Hati.
1: Boleh diulang?
4: Lasa.
1: Lasa, apa artinya itu?
4: Ya, lasa itu artinya sakit.
1: Oh, sakit hati.
4: Ya, itu. Rasa Hati.
1: Oke, dan untuk siapa ini lagunya?
4: Ya, lagunya buat ada Gibran tadi, apa kabar? Kemudian ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati. Ada Pangeran Kodok, ada Acu Hairudin, Pak Mahir, Mama Ibu Mida, Anik Boteng, ada Bapak Ulang, Purnama Sari. Aduh, siapa lagi ya? Abdur Rahim dan semuanya, Denita.
1: Kamu baik kalau begitu.
4: Kayak batuk-batuk ini.
1: Iya, sehat-sehat, Ki.
4: Iya, buat Reska Malia juga ini hampir kelup di Polma. Semuanya ya, Mbak Denita. Ada lagunya?
1: Ada.
4: Oke, makasih banyak nih Adik Nita.
1: Baik, terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai, butuh ini yang segar-segar ini. Pak Bobi di Polewali Mandar karena batuk-batuk, Mi. Siapkan, Miki. Masih panjang ini tuh dan si pulung. Baik pendengar, kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung.
1: Iya, dengan
5: Kareba tuh.
1: Alhamdulillah, baji-baji. Dengan siapa ini di Kareba Madeceng ya? Alhamdulillah.
5: Kareba Madeceng, orang Makassar, baji-baji nih.
1: Iya, dengan siapa ini Pak, di mana?
5: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Oh, apa kabar Ki? Di Kalimantan Timur. Apa kabar iya. Pak di sana? Terdampak kabar juga baik, kah Bapak? Terdampak ya. Juga ini apa namanya? Karhutlah Pak Rahim?
5: Kalau di sini enggak ada yang saya tahu ya di tempat saya ini.
1: Aman ya berarti.
5: Iya, kalau saya dengar itu beberapa hari yang lalu sudah hujan di Balikpapan.
1: Alhamdulillah.
5: Tapi kalau di tempat saya ini di Kutai Kartanegara. Belum ada hujan.
1: Oh, masih panas ya kemarau.
5: Pada saat ini.
1: Oh, mendung. Oke.
5: Ya sudah mendung ya. Tapi belum ada hujan.
1: Ya, alhamdulillah karena Pak Rahim tidak terdampak ya dari karhutla yang ada di Kalimantan. Sehat-sehat. Mau request lagu apa, Pak Rahim?
5: Lagunya Ana.
1: Ana.
5: Judul lagunya Sulawesi Mancaji Sabdi.
1: Sulawesi
5: Mani. Sulawesi Mancaji Sabdi. Ana penyanyinya.
1: Sulawesi Mancaji Sabdi. Oke, baik, terima kasih. Untuk siapa ya. Lagunya?
5: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju.
1: Iya.
5: Antara lain ya ada tadi ya Pak Bobi. Terima kasih atas sapanya. Ada Ibu Murni sudah gabung juga di Kelima Mamuju. Ada Pak Gibran sudah gabung juga. Berikutnya ada Tondeng, ada Asri di Wotilu Timur, ada Anto Dendri Kanduri di Bumi Mas, di Bumi Mas Endrimpulu, kemudian ada Bu Reski Amalia dan semua teman-teman dengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
5: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Anita.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Pak Rahim di sana bersama dengan keluarga karena ini lagi musim karhutla dan yang lagi parah itu di Kalimantan. Jadi harus sehat-sehat untuk Pak Rahim dan seluruh pendengar yang ada di Kalimantan ataupun di wilayah terdampak lainnya. Kita punya chat. Assalamualaikum, selang salamat Laudia Sanna pendengar, selamat merayakan Maulid Nabi. Salam buat anggota Aman, seluruh petani dan nelayan juga buruh yang beraktivitas, sekolah adat Maka yang Banggai dan pendengar setia di lingkungan RW 09 Panggalo, Kelurahan Pangaliali. Lagunya ikutan saja dari Kacok Mamis di Panggalo Salabose. Selamat siang Pak Kacok Mamis, sehat-sehat di sana. Assalamualaikum, pendatang baru dalam acara Tudang Sipulung, Almira Akila Aminur. Wah, selamat bergabung di perbatasan Sulawesi Barat Pinrang. Oke, jauh ternyata. Kalau lo sali-sali kepingin jumpa sama gantengku Ahmad Gibran dan kakak cantikku Mansyuri Aminur alias Cici. Juga mama tercinta Nurdiana. Kemudian ada kakak Iki, Aisyah Acon, Bilal Janna, Pepe Iful, dan tante di sebelah dan semua teman di Kalolo. Request lagu boleh. Lagu Cikda-Cikda, semoga terhibur. Baik, terima kasih banyak untuk pendatang baru kita dalam segmen Tudan Si Pulung. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu kalau begitu lagu-lagu yang sudah masuk. Sudah ada beberapa lagu yang masuk, nanti kita terima lagi penelpon-penelpon selanjutnya.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, seknop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID itu hari ya.
5: Masa COVID.
4: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
6: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
7: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
8: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
9: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
10: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini?

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
4: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
3: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
4: Yeah.
3: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
8: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
9: tadinya,
8: kami itu.
9: Senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini, sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
7: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama saya Nita dalam segmen Tudan Si Pulung di siang hari ini pendengar. Selanjutnya kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum Tudan Si Pulung.
1: Waalaikumsalam Tudan Si Pulung.
0: Iya, Ibu Mida apa kabar?
1: Iya, kabar baik.
0: Kenapa tidak ikut kemarin?
1: Tidak sempat karena itu anak mau ikut.
0: Udah datang semua ki juga bisa.
1: Nanti lancar Ipin Banita.
0: Ayah ditunggu. Baik, mau ki dengar lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya Adek Toriola.
0: Adek Toriola. Apa itu judulnya tuh? Adek Toriola.
1: Lagunya yang nyanyi itu
0: Fajriya.
1: Fajriya Eko.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Untuk siapa lagunya?
1: Yang baru lewat. Siapakah itu tadi? Ada Pak Rahim di Kutai Kartanegara. Ada juga Pak Syukur. Ada juga Pak Sidang. Antuk Dian Rekam, Bobby, Pak KMS, ada juga Gibran, Abraham, Pak Salman, ada juga Pak Sultan, Pak Yuni, ada juga Pak Guru di Tapalang, apa kabar? Ada juga Pak Rizal di Taludu, Pak Acuk Herudin di Pasput, Ani di Boteng, ada juga Asri Luhut Timur, Ewin Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, ada juga Amar di Rawa Indah, dan semuanya pendengar tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Iya. Katanya Papa Ulan Mbak Nita, bisakah dikirim tuh ke foto kemarin katanya?
0: Boleh, foto-foto yang kemarin. Boleh nanti kirimkan ke di WA tak?
1: Iya. Buat Mbak Nita lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida sudah bergabung. Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Tudan Si Pulung.
2: Iya, halo Tudan Si Pulung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kim dari Sopeng Kak Nita.
0: Wih, dari Sopeng. Monitor lewat apa kini?
2: RRI Digital.
0: Wih, terima kasih banyak. Apa kabar Sopeng?
2: Awe mapelar wesoe.
0: Oh, dadah. Tapi aman Ji.
2: Alhamdulillah aman. Yang tidak aman itu antrian BBM.
0: Oh iya.
2: Gas LPG-nya kalau air aman. Cuma yang dua itu.
0: Kalau lampu enggak mati-mati Ji.
2: Tidak nih, dari 2 minggu yang lalu Ji.
0: Wih, alhamdulillah ya.
2: Tapi yang paling parah itu antrian BBM di sepanjang.
0: Iya, astaga, saya lihat berita-berita juga. Wih, panjang kadang, sekali.
2: Iya, kadang ini saya lihat baru-baru di Maxus itu daerah Maros ya, ada orang berkelahi gara-gara.
0: Wih, deh, mana panas, antrian panjang. Apalagi
2: panas mi juga, antri maki juga.
0: Terus lapar maki juga.
2: Laparnya enggak masalah sih, sampai lagi di titik itu kan Nita tuh.
0: Baru habis?
2: Habis.
0: Wih, deh. Ya,
2: sakit daripada yang sakitnya.
0: Wih, iya astaga. Ya semoga cepat pulih ini ya, semoga cepat membaik semuanya.
2: Cepat berlalu itu. Kenapa bisa bersamaan gas LPG langka, BBM-nya juga antrinya sepanjang jalan.
0: Iya.
2: Hampir di semua ini kabupaten di Sulawesi Selatan.
0: Iya, betul. Saya lihat perkembangan juga di media sosial saya ikuti begitu.
2: Semua di Sulawesi Barat juga saya kebetulan ada teman di situ, di antri juga saya lihat.
0: Iya. Semoga cepat membaik ini keadaan.
2: Iya, tapi yang paling trending itu karena pemutaran filmnya kemarin kan di Sulawesi Barat Mamuju itu yang hampir 600 ribu penontonnya itu yang dihari di Kapolda Sulawesi Barat.
0: Iya.
2: Nah, itu dia. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Kak Indah, lagu tak?
2: kalau saya mau daripada tuh karena mapila-pila nih Roy Soim, kok mengkari ya no lagunya Arman dan Rusanda, Kopi Susu.
0: Kopi Susu.
2: Iya, Haji Arman dan Rusanda. Daripada saya sakit mata yang.
0: Baik, terima kasih banyak. Salam-salam. Iya, betul.
2: Di SPBU minum dulu kopi.
0: Iya, betul. Supaya adem-adem pikiran sedikit tuh.
2: Iya, adem-adem pindah ngantuk juga jadi yang lagi antri di SPBU ini lah, gue nak minum dulu.
0: Betul.
2: Dan buat semua mendengarnya RRI Pro, RRI Pro 1 mau jadi tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat Nita sehat selalu, sukses dulu. Terus dan selamat hari RI yang ke-81 semoga.
0: Terima kasih banyak.
2: Di udara, sekali di udara, tetap di udara. Makasih Nita.
0: Makasih banyak Kak Indah. Be, update sekali Kak Indah. Terima kasih banyak. Semoga cepat membaik semuanya. Ya. Kita dengarkan dulu pendengar lagu yang sudah masuk, nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
4: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
5: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
3: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
3: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulbar edisi 12 September 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Mamuju menganggarkan 2,5 miliar rupiah mengatasi masalah sampah. Pemerintah Kabupaten Mamuju menganggarkan 2,5 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan serta pengolahan sampah. Anggaran tersebut pendengar akan digunakan untuk pengadaan kendaraan roda 3 dan alat pemilah sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan bahwa penambahan sarana diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, terutama di wilayah pemukiman dan lorong yang sulit dijangkau oleh kendaraan berukuran besar. Selain penambahan sarana dan prasarana, Sutina menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan sampah tanpa dukungan dan juga kolaborasi masyarakat. Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggali data fidusia untuk penguatan pelayaran. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong ketersediaan dan informasi penanganan perkara sebagai upaya mendukung penguatan pelayaran administrasi hukum umum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Saifur Rohim, mengatakan bahwa ketersediaan data dan informasi penanganan perkara menjadi bagian penting dalam memahami dinamika jaminan fidusia sekaligus mendukung penguatan pelayanan administrasi hukum umum. Menurut Saifur Rohim, koordinasi antar lembaga dapat menjadi ruang pertukaran informasi yang membantu Kanwil memperoleh gambaran lebih utuh mengenai kondisi fidusia di daerah. Informasi tersebut pendengar selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pemetaan dan juga evaluasi pelayanan AHU. Masih bersama kami pendengar dalam Kilas Sulbar edisi 12 September 2026. Informasi lainnya yang dapat kami hadirkan, jembatan gantung perintis Garuda di Malunda terus dikebut. Pembangunan jembatan gantung perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1401 Majene terus menunjukkan progres signifikan. Sertu Abdul Kadir Babinsa Koramil 140104 Malunda memimpin langsung proses pengelasan tempat kedudukan tali seling jembatan yang dibangun di Desa Lombong Timur, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Proses ini pendengar menjadi bagian penting dalam pembangunan jembatan karena dudukan tali seling berfungsi sebagai penopang utama konstruksi. Pekerjaan dilakukan bertahap dengan menyesuaikan ukuran dan juga posisi material agar pemasangan kokoh dan juga presisi. Sertu Abdul Kadir menyampaikan bahwa pekerjaan dilakukan bersama masyarakat dan tenaga teknis dengan mengutamakan ketelitian pada setiap tahapan. Ia berharap keberadaan jembatan gantung perintis Garuda dapat mempermudah aktivitas masyarakat Desa Lombong Timur, khususnya akses menuju kebun, pemukiman, dan juga fasilitas lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendesak pusat tuntaskan 12% blank spot.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan 12% wilayah blank spot internet untuk memperluas layanan digital hingga pedalaman. Dorongan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Jafar, dalam sosialisasi layanan Badan Layanan Umum Bakti di Makassar. Ridwan menyebut pendengar bahwa pembangunan infrastruktur digital menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bakti, sedangkan pemerintah daerah mengawal pemanfaatan layanannya. Pemerintah Sulawesi Barat meminta kejelasan regulasi pembagian peran bakti. Pemerintah daerah, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penyedia jasa internet dan badan usaha milik desa. Forum ini juga mendorong pendengar pemetaan jaringan berkala, kerjasama legal untuk wilayah pedalaman, serta percepatan jaringan seluler dan fiber optik fasilitas publik. Diskominfo Sulbar juga turut meminta penyedia jasa internet untuk mematuhi kebijakan ruang milik jalan untuk menata jaringan semrawut dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Demikian pendengar untuk rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 12 September 2026. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini, pendengar, hari Sabtu yang ceria ini. Untuk Anda yang mau seru-seruan bareng kami di Pro 1 boleh bergabung dan melayang bergabung dalam telepon interaktif. Nanti request lagu dangdut, bertukar sapa di udara, siapkan kopinya, tehnya, semua yang manis-manis, waktunya kita berdendang di siang hari ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di siang hari ini juga boleh bergabung melalui layanan chat WhatsApp di 0822-9609-0996. Untuk yang mau bergabung melalui sambungan telepon boleh bergabung di 0426-2322443. Kita terhubung dengan penelpon pertama. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
4: Haji Tondeng, apa kabar?
5: Ya, Haji Tondeng. Kau gak gitu ya?
4: Alhamdulillah.
5: Masih cantik itu?
4: Alhamdulillah. Terima kasih. Apa ini kegiatan, Haji Tondeng?
5: Sedikit cantik ini.
4: Yoi, aman. Apa kegiatan
5: sekarang
4: ini?
5: Ada yang ngalah.
4: Wede, apa ya kegiatan Haji Tondeng? Aman di bensin tak? Kita penelpon pertama.
5: Bisa kita lagu?
4: Boleh, nanti ku carikan lagu kalau begitu.
5: Tapi nanti kalau kita rumah-rumah.
4: Judulnya
5: Mujahidku.
4: Roma Irama Muti. Oke deh, terima kasih untuk siapa ini lagunya. Yang
5: ada di dekat. Segitu itu yang ada di dekat ini.
4: Oke.
5: Katanya salgu untuk Kawita.
4: Baik, terima kasih banyak.
5: Ya, kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tondeng. Sehat-sehat selalu. Ada chat WhatsApp juga dari Haji Yanti. Minta lagunya Joni Iskandar, Mega Mustika, Basah Kembali. Terima kasih lagunya. Terima kasih. Penelpon selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar?
6: Dangdut adalah kita.
4: Apa kabar, Kibulia?
6: Alhamdulillah sehat. Baru bangun ini,
4: Mbak. Wah, Nita. Baru bangun. Weh, nyenyaknya ini tidurnya.
6: Iya.
4: Bagaimana kondisi di Mateng? Aman?
6: Aman, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
6: Kalau lagi cerah ini.
4: Hujan juga waktu hari Senin di sana? Atau tidak pernah pak hujan?
6: Malam Jumat.
4: Wih, Masya Allah, hujan malam Jumat.
6: Iya, deras. Agak deras sedikit.
4: Wih, Masya Allah. Oke, iya. Tunggu ini semuanya ya. Semoga kita bisa inilah ya beradaptasi dengan kemarau atau kemaranya kemaraunya bisa segera berakhir dan kembali ke suhu normal di Ibu Lia.
6: Iya, insya Allah.
4: Amin. Mau kiri lagu apa?
6: Lagunya Mernawati.
4: Yang mana?
6: Yang di situ lagunya Mernawati. Yang mana Mbak Mita?
4: Kalau Mernawati di sini ada Takdir, Ku Minta Maafmu, Mas Joko, Wallace, Baru Terasa.
6: Itu Ku Minta Maafmu.
4: Ku Minta Maafmu. Baik. Untuk siapa ini lagunya?
6: Lagunya untuk pendengar tanpa terkecuali. Kirim salam. Ada tadi Haji Tondeng bareng mantannya. Ada juga Mama Mida, Ani di Boteng, Ibu Murni, Erwin di Jalan Tama Sapi, ada juga Pak Mahir, ada Bobby, Acore, Sidan, ada juga Gibran, Kane Janggo, Dalia Pandini, Anto di Duri, Asri di Timur, ada juga Pangeran Kodok, Pak Rahim di Kutai, Ibu Dharma di Pulau Karampuang, ada juga Ibu Norma di Babana, dan semuanya saja pendengar Pro Dandut di sore hari ini tanpa terkecuali.
4: Baik kalau begitu.
6: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Lia. Selanjutnya ada dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai Majene, request lagunya Cinta Rahasia, Elvi Sukaisi. Salam spesial buat anak-anak Paraita FC. Salam juga buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose, anggota pecinta alam Buku Copala, anggota Karang Taruna Paraelo, juga buat Pompes Hairunas Rusung, serta yang nongkrong di rumah makan Sure di Tunda Labuang Utara. Terima kasih untuk Kak Rasya, Bapak Raj Aryan di Pangaliali, Banggai Majene, sehat ki selalu. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita Mbak Nita.
4: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Dari Jalan Tama Sapi ini.
4: Dari Jalan Tama Sapi, Bapak... Yeah. Siapa lagi namanya?
7: Siapa sih?
4: kenapa aku lupa?
7: Oh, tak lupa makan Mbak Nita ya?
4: Enggak, aku lupa, Ji.
7: Siapa kira-kira Mbak Nita?
4: Jangan lagi bocorkan nama, tak nanti ku ingat-ingat, ku sebut Ji itu. Apa kabar, Ki?
7: Alhamdulillah, Mbak Nita, kabar baik.
4: Alhamdulillah. Apa ini kegiatan-kegiatan, Pak, ya, siang hari ini?
7: Saja ini, Mbak Nita, untuk akan menunggu produk untuk ini.
4: Alhamdulillah, aman, Di. Sehat selalu ya, semuanya.
7: Iya.
4: Oke, mungkin lagu apa, Pak, di siang hari ini?
7: Lagunya Selfie, Mbak Nita.
4: Selfie yang mana?
7: Ya, berkali-kali.
4: Ya. Selfie berkali-kali. Iya. Untuk siapa ini lagunya?
7: Ya, kirim salam. Ya. Yang pada lewat tadi ada siapa ini? Haji Tondeng di sana. Salam kenal buat Erwin di Jalan Sama Sapi. Terus ada juga Mida Diadio di bersama Bapak Ulan, ada Acok Herudi, ada Pak Mahir, ada Asrian di Majene bersama Ali, ada Dina, ada Sardino, Fadilah. Terus ada juga Ban Sidan, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan di Galuh Tulu sana, ada Maulana. Terus ada juga Wain Putra, ada Lesardino. Ya pokoknya sama-samanya nih tanpa terkecuali. Buat Mbak Nita selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu
4: baik
7: dengan keluarga.
4: Terima kasih ya, Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Erwin dan keluarga di Jalan Tama Sapi. Kemudian ada chat WhatsApp juga lagi pendengar di siang hari ini. mau pesan lagunya Mr. Mahmud. Lagunya buat semua fans dari RRI Mamuju tanpa terkecuali, dari Rezky Amelia. Terima kasih banyak untuk Rezky Amelia yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita kembali menerima telepon dari Anda. Ini dia, kita mulai dari Roma Irama, Mutiara Hidupku.

0: RI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
2: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Ya, ya. Bapak gaduh lilin Neng.
3: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
2: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
3: Oh bukan Pak, bukan.
2: Aduh.
3: Bukan senter.
2: Nah,
3: tapi lampu tempel Bapak.
2: Lampu
3: aduh,
2: tempel.
3: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
3: Oh iya, cempor Pak, cempor.
2: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
4: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
2: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
1: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main.
2: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
1: Oke, mama.
2: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
3: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
2: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Cek faktor.
1: Pendengar, anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos. Namun setelah ditelusuri pendengar bahwa anggota DPR RI masuk desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan

0: bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakan masing-masing. Cek fakta selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu kasus keracunan MBG. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu terkait kasus keracunan menu makan bergizi gratis dan bukan orang yang memasak menu dalam program MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi valid bahwa Wapres Gibran mengaku tidak mengetahui kasus keracunan MBG. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial tersebut. Mereka mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarluaskannya.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Di balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
3: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
4: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
2: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
5: Ibu Ahmad, masak apa sih?
6: Udah, bantuin sini.
5: Ini masak segini banyak buat apa?
6: Buat Sheila dan keluarganya.
5: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
6: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
5: Aku ketularan gimana coba?
6: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
5: Amin.
6: Yang penting ikhlas.
5: Kakak sih kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
6: Muji-muji, ada maunya nih.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Pendengar, kembali bersama saya Nita di sore hari ini, dan tentunya Anda masih bisa memonitor kami dan bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dangdut pilihan. Boleh bergabung dalam layanan telepon interaktif di 0822 9609 0996. Ada dari Rian di Boteng, mau request lagunya Rara, judulnya Larut Tanpa Kepastian. Terima kasih untuk Kak Rian, nanti kami putarkan lagunya. Kemudian ada Hasriani di Majene. Apa kabar Ki, Kak Hasriani? Diputarkan lagunya Ije Trisnawati, Sebab Akibat. Dan salam semuanya tanpa terkecuali, selamat sore, dan buat Mbak Nita selamat bertugas. Terima kasih banyak untuk Kak Hasriani. Ada Penguasa Hati di Mamuju, mau dengar lagunya Putri Bahar, Pusing Pala BRB. Aduh, siap, kenapa tuh bisa pusing Ki Penguasa Hati? Selanjutnya pendengar, kita terima penelpon yang masuk di sore hari ini. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap sekali. Dengan siapa Ki, di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Apa kabar Ki, Kak Ani? Kenapa lesih letuh, lesih letih lemas ini?
1: Iya, karena lagi sementara ini minum-minum kopi.
0: Oh iya, ada mie kopinya masih lemas. Kenapa ini kira-kira pendengar?
1: Ya begitu kalau lagi capek.
0: Oh iya, begitu nih kalau lagi capek. Baik.
1: Apa kabar Kanita? Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Ya begitu, oh, mie.
1: Bagaimana kalau di Mamuju, apakah mendung atau?
0: Terik menyala dari pagi sampai pokoknya sampai terbenam matahari ini dia menyala terus.
1: Menyala terus.
0: Di Boteng bagaimana?
1: Ya lagi mendung ini.
0: Oh, mendung, alhamdulillah berarti.
1: Iya. Nggak tahu lanjut mendungnya apa tidak.
0: Ya, yang terbaik saja. Oke, lagu apa di sore hari ini?
1: Lagunya kalau masih bisa, lagunya Malam Minggu.
0: Malam Minggu, siapa ini penyanyinya?
1: Nggak tahu siapa itu penyanyinya.
0: Nanti ku carikan Ki kalau begitu. Iya. Terus siapa? Kami
1: juga nanti malam kan, Malam Minggu.
0: Cocok, ditunggu di kantor.
1: Iya.
0: Entu siapa ini lagunya?
1: Baru monitor gini ya, untuk semuanya aja, soalnya lagi baru monitor gini.
0: Oh iya, boleh.
1: Siapa yang pada lewat, terima kasih ya sepanjang kalau ada yang pada masuk.
0: Untuk
1: Banita, semoga saya selalu bersama keluarga juga. Ya lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di sore hari ini. Ada 4 karena tadi ada 3 chat yang masuk melalui WhatsApp. Dan nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya. Jika masih ada waktu, pastikan Anda pastinya untuk tetap memonitor kami. Karena pokoknya kita gas semuanya, kita angkat semuanya, kita putarkan semuanya lagu yang masuk selagi masih ada waktu. Kita mulai dari lagu Sebab Akibat yang direquest dari Kak Hasriani di Majene. Ini dia lagunya untuk Anda.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Ayo, Mak.
2: Ayo.
3: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
3: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
3: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
1: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
3: Berlari?
2: Tak, berlari.
3: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

Berikar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih telah membersamai kami, terima kasih telah berpartisipasi, dan kita ketemu lagi dalam segmen Pro Dangdut esok hari di pukul yang sama 14.30 hingga dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif Green Radio. Dan juga nomor WhatsApp yang sama Anda bisa bergabung. Yang belum bergabung ini dalam segmen Pro Dangdut bisa bergabung dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ketemu lagi dan senang sekali rasanya pastinya saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Green Radio edisi 9 Mei 2026. Pendengar, di sore hari ini kami ingin mengajak Anda juga berpartisipasi dalam dialog ini. Boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322 443 atau di nomor 0822 9609 0996. Hari ini pendengar, ya namanya dialog, kita akan berdialog dan telah hadir ada narasumber kita di sini di siang hari ini yang pastinya Anda wajib juga mengenalnya pastinya, ada Kakak Sadri. Beliau dari komunitas Gemapul Karampuang Island. Kak Sadri, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Kak Sadri dan oke, pendengar, sebelum kita lebih jauh ya membahas apa yang akan menjadi topik kita atau mengenal Kak Sadri lebih dalam, ini di hari ini kita punya topik Gemapul, anak muda dan masa depan alam. Ini adalah topik yang tentunya tidak hanya pasti berkaitan dengan Gemapul, tapi berkaitan dengan kita semuanya yang ya warga Sulawesi Barat lah ya, secara khusus di sini. Kita akan berbicara tentang bagaimana generasi muda hari ini memiliki peran dalam menjaga alam, menjaga lingkungan dengan menghadapi segala kondisi gitu, tapi harus tetap merujuk pada poin ini. Kak Sadri, ini langsung datang dari Karampuang di sore hari ini.
1: Iya.
0: Bagaimana ombak?
1: Lumayan hari ini.
0: Tapi alhamdulillah aman. Oke. Kalau di sini ke Karampuang sampai jam berapa penyeberangan ke sana?
1: Biasanya sih jam 5:30, jam 5.
0: Jam 5:30 gitu. Oke, wah ini masih dapat JK.
1: Aman.
0: Oke, Kak Sadri, berbicara tentang Gemapul terlebih dahulu. Ini adalah sebuah komunitas seperti apa?
1: Kalau Gemapul sendiri itu kan sebuah komunitas yang kami bentuk di desa. Kebetulan kalau di Gemapul ini saya selaku pendiri. Jadi awalnya itu memang itu karena kepedulian yang lingkungan yang memang pada saat itu masyarakat terutama generasi-generasi yang memang masih belum banyak yang peduli ke alam. Jadi akhirnya kami mencoba membuat sebuah lembaga ini, bagaimana setidaknya pemuda punya peran. Artinya peran-peran ini seperti bagaimana menjaga lingkungan ini, walaupun sebenarnya tidak mesti secara besar, tapi target kita adalah minimal dalam wilayah kita sendiri itu bisa melakukan aktivitas yang menjaga alam itu sendiri.
0: Oke. Ini berdiri sejak kapan untuk komunitas ini?
1: Itu kita dideklarasikan itu tanggal 1 bulan Januari 2010.
0: Wih, sudah 16 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, sudah 16 tahun ini adalah komunitas yang betul-betul karena berada di sana ya, bukan komunitas dari luar yang mau membangun pulau, tapi murni adalah komunitas yang berada di Pulau Karampuang itu sendiri. Ini patut kita apresiasi karena bisa bertahan sampai sejauh ini, mungkin di tengah dinamika apapun itu ya, yang kayak makanya ini sudah mungkin tidak ada anggotanya atau apa, tapi akhirnya masih bisa tumbuh, masih bisa bertahan hingga saat ini, dan dengan fokus adalah ya bagaimana menjaga lingkungan di Karampuang itu sendiri. Wah, keren. Ini Karampuang satu, Karampuang tempat wisata atau keseluruhan?
1: Kalau kami berkarya secara keseluruhan, dan juga di awal sih memang iya ke cuma sekedar di Karampuang, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mencoba untuk melakukan keluar, tentunya kolaborasi dengan teman-teman PA-PA yang lain ada di Mamuju.
0: Wih, keren. Ini apa saja program-program yang ada di Gemapul itu sendiri?
1: Kalau kami yang salah satu itu kalau dari program pemerintah, di organisasi kami itu di desa dipilih menjadi pelaksana program Proklim, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dia program Kampung Iklim. Jadi memang bagaimana masyarakat itu betul-betul melaksanakan aktivitasnya yang ada dampak positif buat lingkungan, seperti mungkin kayak kegiatan-kegiatan penghijauan, kegiatan-kegiatan baksos, kemudian masih banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya untuk keselamatan atau kelestarian alam itu sendiri.
0: Dan ini bergerak dari betul-betul dari tempat itu berada pendengarnya, dan oh berarti disupport langsung juga dari kementerian dan lain-lain ya gitu.
1: Bukan sih, kita sebagai pelaksana program yang ada di desa. Di desa kan, di desa itu kan ada namanya setiap desa itu mempunyai, di kementerian itu mempunyai program namanya program kampung iklim. Program kampung iklim itu di inisiasi kalau saya tidak salah dari 2017 kemarin itu di masyarakat di desa itu ada kelompok-kelompok tertentu yang menjalankan menjalankan. Kemudian karena menurut pemerintah desa ternyata kelompok kami yang lebih cocok untuk melaksanakan ini. Jadi itu bagi semua, bagi kami semua amanah harus kami jalan. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin itu program kami sudah tingkat utama. Tinggal satu langkah lagi itu menuju program yang namanya Lestari.
0: Itu apa yang dilakukan dalam program?
1: Nah, itu tadi aksi-aksi pelestarian, seperti salah satunya bagaimana mengurangi resiko-resiko di resiko-resiko sampai ke, apa resiko kerusakan lingkungan masyarakat lebih ke, lebih banyak kepada edukasi ya, edukasi. Kalau salah contoh yang kami lakukan itu namanya program sampah tidak keluar dari rumah. Tentunya di awal masyarakat agak pasti akan wah itu susah, tapi bagaimana kita memberikan metode pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini bisa, walaupun sebenarnya tidak 100% tapi kebanyakan masyarakat itu bisa mengadopsi itu. Jadi sampah-sampah yang mungkin tidak bisa diurai dan lain-lain itu sekarang, contoh yang kami kerja sekarang itu EcoBricks. EcoBricks itu memasukkan wadah apa di dalam wadah sampah plastik yang masukkan ke dalam wadah, dipadatkan kemudian dijadikan berbagai macam seperti mungkin tempat duduk, kursi, meja dan lain-lain. Kalau kami fokusnya itu sekarang ini, kemarin kita pakai motor mineral yang sedang dan besar, sekarang kami pindah ke galon karena lebih apa daya tampung sampahnya itu lebih banyak.
0: Oke, berarti sampah-sampah kering berarti ya?
1: Sampah plastik.
0: Sampah plastik. Susah ya, weh.
1: Plastik, kain. Karena jadi, kalau untuk sampah yang organik itu kami masih gunakan sebagai kompos.
0: Kerja kompos. Oke, dan berarti ini betul-betul edukasi rumah ke rumah berarti ya. Ini ya?
1: Kalau awal itu kita ke lingkungan-lingkungan, rumah ke rumah, sekarang ini kita lebih ke fokusnya itu di siswa-siswa. Sekolah-sekolah, karena emang mungkin untuk merubah karakter yang sudah dewasa agak susah ya. Kemudian kita mencoba masuk di sampai kita ke PAUD, karena di sana ada 2 PAUD, ada 3 SD dan 2 SMP. Itu yang kita coba bagaimana mengedukasi mereka untuk setidaknya menanamkan kepedulian dari dini.
0: Oke, berarti masuk di sekolah-sekolah. Ya. Di sana sampai SMP ya berarti?
1: SMP ya.
0: Oke, dan itu PAUD, SD, SMP semua dimasuki ya. Dari Gemopul ini ya. Bagaimana agar bisa mengajak mereka gitu ya. Ya untuk mencintai lingkungan lah ya, ya setidaknya ya. Mulai dari sini ya setidaknya membuang sampah pada tempatnya ya. Minimal ya.
1: Iya, minimal itu. Kemudian kan selain kegiatan tentang masalah lingkungan sendiri, kita kan juga harus melihat kondisi lingkungan. Seperti kita di sekolah itu sekarang kan lagi tren banyaknya bullying, banyaknya kekerasan terhadap anak. Kemudian yang paling terbaru ini itu yang kami dapat informasi itu mengenai tingginya remaja yang kemungkinan atau memungkinkan untuk menderita gangguan kejiwaan.
0: Oh ya?
1: Itu yang coba kami masuki dari sisi itu bagaimana supaya masyarakat selain daripada peduli, kemudian ada aktivitas bagi anak-anak yang setidaknya arahnya lebih positif.
0: Oh, jadi bukan cuma menjaga lingkungan ini berarti ya, tapi lebih daripada itu.
1: Kita kan ceritanya lebih kepada kalau kegiatan-kegiatan kita melihat kondisi mana yang bisa dikolaborasikan. Program-program yang dijalankan pemerintah atau program-program dari lembaga-lembaga lain, apa yang bisa kita kolaborasikan. Karena dari tadi kita kalau kita berjalan sendiri mungkin agak berat, tapi setelah kita bersama-sama insya Allah itu lebih ringan.
0: Oke. Kalau di Karampuang sendiri, karena ini kan ruang lingkupnya Karampuang kan, isu apa sekarang yang betul-betul lagi menjadi fokus dari Gemopul itu sendiri, atau isu apa yang belakangan ini lagi hangat di Karampuang?
1: Kalau kami sih itu trennya sekarang, kalau isunya itu kita lebih fokusnya di penanganan sampah plastik.
0: Sampah plastik?
1: Iya. Sampah plastiknya itu untuk dijadikan itu tadi EcoBricks yang menggunakan galon.
0: Oke. Dan bagaimana dengan anak-anak muda di sana atau masyarakat Karampuang lah ya secara umum, bagaimana kakak melihat tingkat kesadaran mereka terkait dengan hal bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya?
1: Ya, Kalau berbicara masyarakat secara umum itu sangat masih kurang ya.
0: Masih kurang.
1: Saya kira kita masih kurang karena pertama masyarakat sekarang atau generasi sekarang itu lebih kepada melihat hasil, langsung hasil, ada hasil. Mm-hmm. Nah, karena kalau kami memang bagaimana mengefisiensikan. Contoh selama ini mungkin banyak lembaga-lembaga atau organisasi di luar itu membuat kerajinan-kerajinan dari sampah plastik sendiri. Mm-hmm. Contoh dibuat tas, itu masih ada sisa. Dan itu abangnya juga ada juga beberapa teman-teman ya, kelompok-kelompok yang di Karampang sendiri itu aksi kegiatan atau sering ke Karampuan ya, walaupun bukan orang sana, sering membuat aksi kegiatan tapi cuma memindahkan masalah. Contohnya contohnya itu mereka kumpul sampah, dia bawa ke Mamuju. Oke, Karampuan hilang, masalahnya selesai, tapi di Mamuju kembali menjadi masalah. Sama kan kasus yang kemarin, maksudnya yang kami lihat ya, kasus yang di TPA itu sebenarnya ya masyarakat wajar memang mereka melakukan aksi karena memang akan semakin menumpuk, akan menjadi semakin masalah. Jadi mereka maksudnya itu bagaimana memberikan solusi. Ada hal yang dilakukan sehingga itu tidak sampai itu tidak cuma menumpuk terus di situ. Ada hal yang bisa dilakukan. Contohnya kan mungkin tadi seperti kalau di wilayah yang banyak pertanian bisa jadi kompos, jadi dan lain-lain. Sebenarnya kan sekarang banyak dan pernah saya mencoba bawa sebuah lembaga ke Mamuju ya, karena audiens dengan
0: pemerintah.
1: Ya, cuma memang masih kendak terpenuhi, belum bisa memenuhi ke ini karena kemarin itu di tahun 2016 kalau saya tidak salah itu dia mau buat biosolar dari sampah plastik, cuma kapasitasnya terlalu besar. Jadi kemampuan kita sadari juga kemampuan tidak ini karena pertama dari Ramadan dan lain-lain itu kapasitasnya 10 ton per hari. Jadi solar itu dari salah satu negara luar.
0: Dan tapi tidak bisa diakomodir di sini.
1: Tidak bisa gitu. Karena memang kondisi pertama armada kita di sini masih kurang ya. Kemudian pemilahan ya tadi kembali bukan cuma ketidakmampuan dari ini tapi masih kurangnya masyarakat yang memilah sampahnya saat membuang. Langsung saja ditumpuk satu kresek, cok. Nah, itu kan harusnya terpilah. Cuma memang kalau mau diprogram itu belum bisa.
0: Iya, berarti ini memang tidak bisa jalan sendiri. Siap, ya jadinya. Karena ya tidak hanya mungkin bergerak ke atas, tapi dari bawahnya saja ini susah. Ya. Dari masyarakat biasa saja, mungkin di sini mungkin ada pendengar di sini yang masih membuat sampahnya semua digabung ya. Ini yang jadi masalah sebenarnya, makanya mungkin perlu kolaborasi, bukan hanya pokoknya semuanya harus dilibatkan di sini dan pentingnya kesadaran. Nah, itu dia salah satu poin penting itu bergerak merangkul anak-anak sekolah tadi. Karena betul-betul dari kecil saya notice juga bahwa mungkin itu tadi kalau orang dewasa sudah sulit dikasih tahu ya, agak susah ini nanti bilang kenapa kok ajar kak, apalagi dia lebih tua kan. Nah, itu betul-betul dimulai dari anak-anak. Tapi kalau di Karampuang sendiri, kalau dari kakak bersama teman-teman Gemapul, pernah ada contoh kasus begitu mengajak anak-anak atau teman-teman atau mungkin orang tua dan kayak sok tahu ini.
1: Kalau sampai situ tidak, cuma memang lebih kepada kalau aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan teman-teman itu kadang kalau kita melakukan aktivitas itu mereka ya apa ya, nggak usah kesana sudah ada mereka gitu kan. Saat kita tidak, ya kadang kita coba pernah saat ada bakti sosial mungkin di desa kita tidak hadir itu kita dicari. Tapi saat kita ada kadang mereka nggak usah kesana mereka sudah ada. Karena memang alhamdulillah teman-teman betul-betul dalam terutama kayak untuk bakso lingkungan itu kita betul-betul taat sampai di kejadian yang paling luar biasa menurut kami di awal-awal pendirian itu kami

0: aktif di beberapa lembaga juga, salah satunya itu di salah satu KPA di Mamuju juga, itu namanya Gempar. Sebetulnya saya di bidang vertical rescue aktif. Jadi memang bagaimana metode cara melakukan penolongan, pertolongan kepada ketinggian. Nah. Itu saya manfaatkan untuk menolong pohon itu untuk bisa lepas dari situ. Alhamdulillah. Walaupun kejadiannya hampir ada korban sih, tapi alhamdulillah karena mungkin kesalahan sistem atau bagaimana, tapi alhamdulillah berjalan mulus. Dan itu yang salah satu poin yang membuat masyarakat kalau itu tadi jamin ke sana ada teman-teman, waduh. Maksudnya kan kita kolaborasi supaya peningkatan kesadaran. Targetnya kita bukan persoalan harus selesai persoalan ini, tapi bagaimana kesadaran ke depannya ini bisa lebih maksimal.
1: Dan realitanya sekarang itu ada yang diharapkan jadinya ya, tidak menjadikan ini sebagai ajang sama-sama tapi justru kayak ada di mereka.
0: Karena kan sekarang juga ya, terutama dengan kesibukan ya, kesibukan masyarakat, aktivitas masyarakat itu kan di Karampuang berbagai karakter ya, berbagai kesibukan seperti kerja di Mamuju, sekalian lain dan lain-lain. Jadi untuk mengumpulkan masyarakat itu agak berat sebenarnya.
1: Iya, agak berat kok. Tapi kalau di sana bagaimana dengan jaringannya? Maksudnya jaringannya lancar, listrik 24 jam, jaringan internet?
0: Kalau jaringan internet alhamdulillah bagus, cuma ada beberapa wilayah yang masih terkendala. Di bagian-bagian ujung ke sana itu. Kemudian kalau masalah listrik kan kita pakai PLTS di sana. Nah, itu yang namanya PLTS itu sudah beberapa tahun, jadi sekarang sudah masih menjadi sebuah sudah kurang maksimal lah, karena mungkin karena yang namanya PLTS sudah baterainya mungkin sudah lama, kemudian penggunaan masyarakat semakin banyak, akhirnya itu sudah mulai berkurang.
1: Karena kan penyebaran informasi-informasi melalui media sosial ini kan seharusnya akan lebih mudah dilakukan ya. Misalnya kakak ada di Karampuang satu, terus mau informasinya kesannya itu lebih mudah. Apalagi kan sekarang anak-anak dikit-dikit HP. Nah, ini yang saya coba ingin dekatkan ke sini, bagaimana melalui sosialisasi menggunakan media sosial itu sendiri.
0: Itu sering kami lakukan juga. Kalau kami itu juga adopsi dari program ini Kementerian Kominfo. Itu di bawah naungan Kominfo Kabupaten. Itu kita bentuk namanya grup KIM. KIM itu komunitas informasi masyarakat. Jadi maksudnya selain daripada penyebaran informasi, grup-grup kita buat itu berfungsi untuk filter informasi.
1: Untuk memfilter juga.
0: Iya, salah satunya filter, selain penyebaran, filter juga, karena terkadang informasi sekarang kan itu apalagi zaman AI ini itu.
1: Betul.
0: Nah, masyarakat, apalagi kami sadari bahwa masyarakat kami itu masih SDM-nya masih rendah. Jadi itu yang coba kami terus coba backup selain daripada itu. Karena itu tadi banyaknya kadang berita-berita seperti kasus-kasus yang mungkin kayak kejadian gempa dan lain-lain. Itu kan masyarakat harus diedukasi.
1: Ya, betul-betul.
0: Nah, contoh di Mamuju saja, pas kebetulan saya kan aktif juga di beberapa kegiatan SAR. Jadi pada saat awal-awal pemasangan plan peringatan tsunami itu banyak masyarakat yang berusaha, kenapa dipasang, ditakut-takuti. Saya bilang kalau menurut saya bukan ditakuti, tapi bagaimana pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi bahwa daerah ini rawan, dan kemudian setelah disiapkan jalur ke mana kalau sebenarnya ada insiden begitu. Itu yang memang masih menjadi kendala. Kami juga pernah buat itu di rambu-rambu rutin itu di wisata. Kami kerjasama dengan salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan, itu mensupport kami untuk membuat pembuatan jalur jalur evakuasi ya, dan kemudian tempat berkumpulnya. Cuma itu karena masalah sudah lama dan kesadaran masyarakat yang kurang, akhirnya itu sudah mulai rusak saya lihat. Dan insya Allah kami target mencoba memperbaiki lagi.
1: Berarti ini tantangannya banyak ya, karena tidak hanya menghadapi tantangan dari luar begitu atau yang susah, tapi dari masyarakat sekitar juga mungkin ya, yang beberapa mungkin ini masih acuh tak acuh sama hal-hal tersebut gitu ya. Kalau kita bilang kurang kesadaran mungkin tidak ya, tapi ada sikap acuh tak acuh sehingga ini agak susah untuk bergerak cepatnya gitu ya. Karena pasti harus peduli semua kalau mau cepat gitu ya kak.
0: Ya betul, karena memang kalau pada dasarnya masyarakat sekarang ya, kalau saya lihat ya, itu lebih melihat kepada apakah itu menguntungkan buat dia.
1: Realistis.
0: Ya, realistis bahwa kalau hal-hal yang kadang kita sosialisasi

0: Itu saya di awal saya sampaikan tadi, kalau kayak pertama kita sosialisasi sampaikan bahwa program sampah tidak keluar dari rumah itu, waduh, kita diprotes habis-habisan. Tapi itu tidak masalah, itu oke. Karena kita karena mungkin kita pemahamannya begini. Pertama, karena mereka belum tahu. Dan kemudian berhasilnya sebuah program itu tidak bisa langsung hari ini, tidak instan begitu. Pasti ada proses dan dinamika di dalam berlembaga. Tapi yang penting targetnya adalah bagaimana teman-teman yang bergabung ini betul-betul bisa mampu mengadaptasikan minimal di dalam rumah sendiri. Itu yang kami selalu tanamkan, bahwa minimal itu kita di rumah sendiri. Itu yang bisa kita coba lakukan.
1: Nah, di antara banyaknya kendala yang Kak Sadri ini sampaikan dari tadi, menurut Kakak apa yang Kakak paling butuhkan sekarang itu untuk menjawab semua kendala itu dan yang mau bisa mencapai target dari Gemapul itu sendiri?
0: Kalau kalau secara ini ya, kebutuhan sebenarnya, kalau kami sekarang kan kendalanya di pertama di peralatannya, karena kami sih kerja-kerja rata-rata kerja manual, kemudian ada banyak beberapa metode yang telah rencana kami coba, cuma memang sih di kendala peralatan itu misalnya untuk mengakses ke sana belum kami bisa. Nah, kemudian kalau selain itu juga kendalanya itu adalah pada lembaga kami sendiri, maksudnya karena teman-teman yang dalam bergabung ini kan mempunyai latar belakang kesibukan masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang nelayan, ada yang kerja. Itu kan untuk mengumpulkan, memberikan, melaksanakan kegiatan itu kan pasti butuh proses. Kadang sudah direncanakan pas ya. Artinya memang menjadi kebutuhan itu salah satunya peningkatan SDM sih.
1: Peningkatan SDM. Ya,
0: karena kami sadari bahwa SDM saya masih kurang.
1: Padahal ini dekat ya dari kota seharusnya ya kan. Oke, wah, ini berarti memang peran dari Kak Sadri dan teman-teman ini harus betul-betul lebih ini ya, lebih gencar lagi gitu ya, karena ada banyak masalah yang dirangkum, yang ditampung dalam Gemapul ini untuk bisa diselesaikan, yang bukan hanya tentang berkaitan dengan sampah itu sendiri, tapi terkait dengan SDM-nya juga. Berarti ini harus menitip ini anak-anak kerampuan kepada Kak Sadri dan teman-teman ini, supaya mungkin ke depannya ya tidak berhenti di kata ini kita mengalami apa, SDM-nya masih kurang, tapi melalui Kak Sadri dan teman-teman atau melalui Gemapul ini ada kesadaran tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Betul, oke. Dan kalau ini kan Karampuang itu tidak ini kan terkenal juga dengan sebuah tempat wisata. Kalau tanggapan Kak Sadri terkait dengan wisatawan-wisatawan yang masuk, apakah mereka juga menjadi salah satu penyebab dari mungkin ada sampah di Karampuang atau alamnya bagaimana-bagaimana ini? Mungkin ada alam yang wah ini karena wisatawan yang datang gitu, bukan hanya dari masyarakat lokal itu sendiri, tapi ada kontribusi dari masyarakat luar yang menyebabkan mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan alam, khususnya itu sampah itu sendiri, gimana Kak?
0: Kalau berbicara masalah wisatawan, memang sebenarnya kalau saya juga orang aktif di wisata, saya sering antar tamu juga. Nah, yang masalah adalah sebenarnya dari manajemen pengelolaan itu sendiri. Karena kalau saya lihat ya, mohon maaf, di Sulbar itu khususnya, di Sulbar itu kalau kita mau ukur standar standar CSH dari kementerian itu kayaknya belum ada yang memenuhi. Ada beberapa yang dikaram poin-poin yang perlu dikaram poin itu tadi, pertama manajemen pengelolaan
1: wisata.
0: Iya, itu yang paling perlu sekali. Kemudian kembali kepada SDM pengelolaan sendiri, kemudian serta wisata Karampuang sebenarnya bagus, cuma memang itu tadi karena manajemen yang tidak bagus serta SDM pengelolaan yang kurang maksimal, akhirnya pengunjung ini kadang. Pernah saya dapat tamu, saya dari Inggris itu, pada saat saya dampingi dia bilang, kalau di Jakarta ini saya mesti bayar sampai 12 juta, Karampuang ini saya cuma bayar berapa puluh ribu sudah sampai ke sini. Ya. Berarti ini sebuah aset yang harus luar biasa. Intinya adalah bagaimana betul-betul manajemen pengelolaan ini dimaksimalkan, karena selain dari wisata bahari itu masih banyak. Kadang-kadang kami juga sering buka-buka kami pernah buat kegiatan itu event namanya Jelajah Karampuang. Kita keliling sehari semalam di Karampuang itu, alhamdulillah tamu itu sampai dari Makassar dan Bandung gitu hari.
1: Itu kapan, tahun berapa?
0: Tahun 2000 berapa 18 22 kalau saya dulu. Sekitar itu.
1: Nah, itu event-event seperti itu seharusnya dilanjutkan enggak sih, Kak?
0: Ya, kita sebenarnya tahunan, cuma kita informasinya lebih cuma kepada teman-teman PA, misalnya KPA atau kelompok-kelompok pecinta alam, karena kenapa? Kita khawatir, ada kekhawatiran ya kalau nanti tersebar secara masif, kemudian bukan background-background PA yang hadir, kekhawatiran kerusakan yang kita lewati ini, karena ada kita jalur, ada beberapa kayak jalur hutan bambu yang kemudian ada wilayah-wilayah masyarakat mungkin nanti merusak tanaman-tanaman masyarakat yang kita lewati, itu ada kekhawatiran. Jadi kita tidak masif, sama dengan kalau kami di Mamuju sendiri itu kan terkadang teman-teman di luar nelpon, "Bang, colong dong buat pendakian bersama di Gandang Dewata." Saya bilang, bukan kami tidak mau, tapi kami khawatir resiko. Karena kalau pendakiannya terlalu masif, terlalu banyak orang, artinya pasti hutannya kan rusak secara
1: ini. Itu dia ya, ramenya kunjungan beririsan dengan potensi kerusakan ya.
0: Iya, karena kalau saya juga punya komunitas namanya Ekoturism Indonesia di wisata itu, memang target yang kami bukan
1: rame.
0: Bukan mass tourism-nya, tapi bagaimana, bukan persoalan berapa orang datang. Bukan data itu yang kami mau, tapi yang kita mau adalah berapa penghasilan atau berapa uang yang ditinggalkan di wilayah itu. Bukan persoalan banyak orang. Karena kalau kita buka masif itu pertama akan kerusakan akan banyak, risikonya banyak. Kemudian kalau kita sedikit kita buka privat kayak di luar-luar sudah wisata-wisata privat itu nilai finansial itu besar, tapi efek kerusakannya kecil. Itu yang kita target. Jadi kami di Ecotourism Nusantara ini bagaimana membuat sebuah objek wisata itu tidak merubah banyak. Ya. Contoh. Ini terlalu jauh mungkin dari lingkungan. Iya. Contoh, karena ini bersangkut lingkungan. Contoh kita kalau ke Bali. Nah, komunitas teman-teman komunitas kami di Bali itu kalau mau lihat Bali jangan di pinggir. Di pinggir itu sudah Eropa. Di pinggir Bali itu sudah bersih Eropa. Tapi coba kita ke tempat-tempat yang lain, ke Gunung Pegal-Pegal itu kan melihat Bali. Kemudian teman-teman di Jawa itu sudah menawarkan konsep itu teman-teman turis-turis ini itu beraktivitas bersama masyarakat, bukan lagi harus ada homestay dan lain-lain. Tidak, itu betul-betul sampai yang program sekarang berjalan ini itu malah turis-turisnya itu tidur di saung, batu panen dan lain-lain. Tapi aktivitasnya di saung. Yang apapun yang yang punya rumah itu apa yang dia makan itu jangan dimakan sama mereka. Karena kalau bilang mau disuguhkan daging dan lain-lain itu kan setiap hari mereka lakukan. Mereka mencari itu. Paling kadang teman-teman melihat tingkat alerginya mereka. Itu saja.
1: Iya. Setuju sih bahwa sekarang itu lebih ke ini ya. Mungkin apa yang bisa ditawarkan yang berbeda dari orang lain tanpa merusak lingkungan kita gitu kan. Tapi menurut Kakak sendiri, apakah Karampuang berpeluang memiliki potensi itu?
0: Sebenarnya kalau berbicara masalah peluang, sangat berpeluang. Secara baik dari secara wisata alam, wisata buatan dan lain-lain, itu secara objek itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikolaborasikan di Karampuang. Tinggal memang itu tadi kembali kepada manajemen pengelolaan serta SDM yang mengelola itu sendiri. Rata-rata di Sulawesi Barat itu membuat sebuah wisata itu langsung habis. Jadi sekarang itu setelah berlahun di satu tempat bikin lob semua, bikin apa, bikin semua. Jadi ya, akhirnya
1: agak FOMO ya.
0: Jadi akhirnya karena kita sadari buka target itu tergantung kembali kepada targetnya. Kita mau target pasarnya mana, siapa. Dan kemudian sudah ada beberapa contoh wisata di Sulawesi Barat ini, terutama di Mamuju, itu sudah yang mau bilang mati tidak juga, tapi sudah sedikit sekali kunjungan karena di awal sudah habis dia ini, jadi tidak ada perkembangan. Mereka mengandalkan, kemudian karena manajemen kan target mereka itu cuma itu, bagaimana orang datang banyak. Tapi kan datang banyak itu, contoh kalau Karampuang datang banyak itu, apakah yang bisa diberikan ke Karampuang, apa yang dihasilkan sama minimal PAD dan lain-lain itu tidak. Lebih itu banyak baik datang bawa sampah, wajar karena kita masyarakat tidak mampu menyediakan apa yang
1: dibutuhkan,
0: ya, kebutuhan pengunjung itu sendiri. Kemudian banyaknya teman-teman guide-guide dari luar yang datang buat tamu, saya kita sadar itu is okay, itu wajar karena memang mereka tidak mampu menyediakan.
1: Nggak gitu. Ya.
0: Kalau spesifikasi saya kan saya di Pemandu Gunung.
1: Oh gunung.
0: Ya, jadi kalau berbicara wisata ke tentang masalah bawa secara umum ya bisa lah sedikit. Kita kalau bawa laut bisa sedikit lah. Karena pengalaman secara pribadi karena dari kecil sudah kenal laut, tipesnya di laut jadi sedikit.
1: Karena tinggal di sekitar laut ya. Nah, sekarang juga ada beberapa yang kami tahu bahwa ada beberapa yayasan juga yang melakukan konservasi di sana, menyelamatkan. Yeah. Ada Yekali kemarin.
0: Ada beberapa yayasan sebenarnya melakukan aktivitas, beberapa yayasan, kemudian beberapa lembaga-lembaga pemerintah juga melakukan aktivitas. Cuma terkadang, ada yang bagus juga, ada yang cuma sekedar melakukan menggugurkan kewajiban. Contoh di pernah ada kami diundang sebagai peserta pada salah satu lembaga, itu kami sudah sampaikan bahwa jaring spider webnya ini kecil karena kita harus perhitungan arus dan ombak. Jadi ini akan kecil ya, mereka penjelasannya lebih bagus kita, kami kan saya sadar bahwa keilmuan kami kurang daripada itu. Tapi ya alhamdulillah setelah satu minggu ombak naik itu semuanya terbalik, kami kirimkan foto ini Pak,
1: hilang.
0: Bukan kami lebih hebat dari Bapak, tapi mestinya kami pengalamannya adalah masyarakat yang setiap harinya di sini mengetahui kondisi arus dan ombaknya. Jangankan dibilang spider web yang ditanam di laut, jembatan saja bisa hancur kalau pada musim puncaknya.
1: Ya itu dia, memang harus kolaborasi juga dengan masyarakat lokal kan, karena mereka yang tahu bagaimana situasi yang ada di sana. Dan ya itu tadi, memang harus butuh peran-peran anak muda, peran masyarakat lokal, supaya apa yang menjadi tujuan mereka dan juga menjadi tujuan bersama tentunya ini bisa terwujud gitu ya. Supaya masa depan Karampuang ini menyala, karena kalau dilihat sekarang itu betul-betul sangat potensial dengan arah ke sana yang tidak jauh, semua bisa ke sana. Tapi kenapa kalau misalnya orang bertanya apa yang bisa didatangi di Sulbar, itu belum menjadi salah satu tujuan utama gitu kan, tujuan prioritas. Ini adalah sebuah fakta yang memang harus diterima gitu kan, kita sebagai warga Mamuju. Kalau kakak menanggapi hal itu, bilang apa yang bisa dikunjungi di Sulbar, Karampuang tidak masuk sih, gimana?
0: Ya, kalau saya sih ya wajar, karena pertama memang Karampuang secara penataan, kemudian secara manajemen dari pengelolaan tadi itu masih belum siap. Sekarang kan berwisata itu kan begini, kalau ke Mamuju, ayo ke Karampuang, saya ngapain di Karampuang? Harus jelas, saya mau ke Karampuang, saya mau ngapain? Contoh kalau mungkin orang-orang yang khusus sih ya, kayak menyelam, snorkeling itu okay. Saya, tapi bagaimana kalau kita mau secara umum, saya mau ngapain di sana? Nah itu yang sementara teman-teman juga lakukan, itu bagaimana melakukan sebuah pendataan, kemudian bagaimana skenario sehingga aktivitas wisata ini tidak cuma monoton di bahari.
1: Jadi karena banyak ya, biar meskipun bukan bahari gitu.
0: Banyak.
1: Potensinya banyak.
0: Kayak camp, tempat-tempat camp. Sekarang kan lagi tren camping-camping, cuma kita kalau kami itu masih ada kekhawatiran.
1: Karena
0: kalau masif kerusakan akan terjadi. Contoh map yang terdekat di sini itu kan kayak bukit-bukit apakah di sini yang
1: terdekat?
0: Itu
1: bukit.
0: Sebenarnya bagus ya. Cuma memang itu tadi saya pernah secara safety-nya itu belum maksimal. Saya pernah di tahun kemarin sih di jam 8 malam itu ditelepon. Kanda, saya lagi di Bukit Semen. Bukit Sukun. Wow, ngapain? Saya enggak bisa pulang, Kanda tahu jalan. Saya bilang, waduh, luar biasa ini. Artinya nilai edukasi bahwa di atas itu kalau bukan kami sombong, bukan saya sombongnya, tapi karena secara jalur itu terbuka sekali secara jalur. Jadi kalau orang bisa tersesat itu sangat-sangat perlu tanda tanya besar. Jalur yang sangat jelas, kemudian komunikasi mudah, itu sangat saya pikir sesuatu hal yang memang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apa kondisi manajemen, apa kondisi pemuda-pemuda atau teman-teman yang sering-sering nanjak-nanjak ini masih perlu di ini. Makanya kami di rekrutmen itu betul-betul melakukan sebab kita mulai pendidikan sampai tahapan kita tidak bisa pungkiri juga tahapan teman-teman itu mulai dari belajar hacking dulu yang udah pendek-pendek sampai terdekat. Sampai sekarang ini suami sudah 16 tahun itu yang lolos untuk pendakian ke Gunungan Dewa itu baru 2 orang.
1: Oh ya.
0: Kami masih sangat ketat karena pertama kekhawatiran. Ada hal-hal yang terjadi, semua tanggung jawabnya akan kepada lembaga itu sendiri kalau kita memutus.
1: Wah, lumayan ketat berarti. Berarti ini anggota-anggotanya mungkin tapi bukan hanya dua kan itu yang mungkin ada di posisi Ran saja jadinya kan. Yeah. Wah, ketat super ketat berarti.
0: Iya, asyik ada beberapa kalau kayak sekitaran bukit, tapi kan kalau secara nasional kan Gunung Galilewa ini kan ada grade, dia sudah grade keempat, levelnya level 4. Jadi butuh persiapan memang, kemudian baik secara fisik dan mental itu diperlukan sekali. Jadi itu yang sampai sekarang masih menjadi PR buat teman-teman, apakah mereka mampu itu tidak. Tapi kita lihat senenggung kayak di Mambuliling, di Bukit Semen dan lain itu sering kita uji coba mereka. Mereka akan mengajukan, "Kak, saya mau gini." Oke, kita coba lagi setelah kita lihat manajemennya, pertama dari manajemen, kemudian kesiapan mereka di lapangan secara fisik dan mental, itu yang diperlukan sekali. Karena kedepannya setelah melakukan perjalanan ada insiden. Saya pun alhamdulillah kalau secara pendakian saya alhamdulillah sudah 20 kali ke Gandang Dewata, tapi saya pun pernah mengalami insiden.
1: Oh, berarti ini bisa menimpa siapa saja ya jadinya?
0: Bukan persoalan dibilang sudah hebat.
1: Sering.
0: Ya. Banyak kok pendaki-pendaki yang senior itu masih saja insiden. Karena memang faktor, banyak faktor yang mengakibatkan seperti itu. Ada mungkin ada teman senior saya di salah satu lembaga saya di Mamuju juga, dia lebih sering daripada saya, tapi pernah insiden juga. Karena memang bukan persoalan cuma fisik mental, tapi memang cuaca pada saat itu, kondisi alam pada saat itu juga kadang. Kalau kami kan prinsipnya sering sekali itu otak, otot, nasib. Otak belajar, otot bekerja, yang menentukan nasib. Seberapa pun hebatnya orang, pasti ada hal-hal yang ini.
1: Yang di luar kendali kan, yang bukan lagi kita ini yang menyebabkan hal itu kejadian, tapi ya nasib, kembali lagi ke nasib. Betul sekali, setuju.
0: Sama kan jalan-jalan Sulawesi itu, kalau di Sulawesi Selatan itu kan, kalau berbicara masalah ketinggian, kemudian grade pendakian, itu Latih Mojong, Dewa Mbak Karaeng itu jauh berbeda. Tapi kalau kita melihat keberakan, insiden yang sering banyak terjadi itu malah di Mbak Karaeng. Itu yang memang menjadi salah satu motivasi kepada kami bahwa jangan menganggap remeh sekecil apapun itu persoalan di hutan.
1: Jangan menganggap remeh hal kecil apapun itu di hutan. Dan apapun dari sikap mungkin itu dan lain-lain itu banyak. Ini ternotis banget sih ini. Yang wah, kalau bisa sih sikap dulu ini ya. Oke, balik lagi berbicara tentang anak muda tentunya, dan berkaitan dengan topik kita di sore hari ini, Kak Sadri, terkait dengan anak muda dan masa depan alam. Ini kalau menurut Kak Sadri, apa hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda dan itu ternyata berdampak tapi mereka tidak sadar?
0: Oke, kalau menurut saya sih itu tadi bagaimana teman-teman ini betul punya kesadaran minimal itu di lingkungan sendiri dulu. Seperti mungkin di rumah masing-masing.
1: Seperti yang anggota-anggota Gemapul ya.
0: Di rumah masing-masing itu setidaknya memberi efek. Contoh, maaf kalau pemuda sekarang itu kan aktivitas membantu orang itu sangat kurang. Tapi bagaimana tiba-tiba anaknya sudah mulai rajin menyapu, rajin membersihkan halaman, menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar rumahnya, mengolah sampah menjadi sebuah nilai. Bukan seperti, maaf, kami itu tidak mau, kadang ada pelatihan-pelatihan yang bilang ini nilainya akan sekian-sekian, kami tidak. Setidaknya itu bisa berguna untuk di rumah sendiri dulu.
1: Betul-betul mengembalikan ke
0: Terus dari awal dulu, karena kita mengedukasi orang. Tapi di rumah kita tidak masih, waduh.
1: Kayak percuma di luar bagus, tapi ternyata setelah itu kalau pulang ke rumah ya balik lagi ke kayak buntung rokok masih begini, dibuang sembarangan dan lain-lain. Betul ya, ini memang harus edukasi ke
0: mulai diri
1: sendiri dan mulai dari rumah. Kalau bicara dengan masa depan alam 10 tahun sampai 15 tahun ke depan di Karampuang, how?
0: Kalau secara berbicara masalah alam di Karampuang ini sebenarnya pertama ya, karakter alam di Karampuang itu beda dengan di Mamuju. Dia malah mirip dengan Sumba. Gersang, semakin tinggi itu semakin gersang. Nah, hampir-hampir mirip dengan wilayah-wilayah itu Sumba tadi. Nah, berbicara masalah kelangsungan alam di Karampuang, memang itu kalau aktivitas sekarang itu sudah kurang, sebab aktivitas perambahan itu sudah kurang. Mm-hmm. Cuma memang secara apa namanya, secara kepemilikan lahan itu kan masih milik masyarakat.
1: Oh.
0: Bukan milik, kayak bukan di tempat lain kayak hutan lindung dan lain-lain. Yeah, yeah, yeah. Jadi memang kita tidak bisa memaksimalkan untuk bagaimana caranya masyarakat ini. Kita cuma bisa memaksimalkan bagaimana cara masyarakat ini memahami bahwa kita butuh. Mm-mm. Contoh kemarin di apa namanya, di tahun pas pendirian PLTS itu kita membuat data. Kita buat pembandingan sama masyarakat sebelum penebangan untuk instalasi apa jalur labak kabel itu, kita buatkan data sekian, suhu udara sekian dan lain-lain. Itu kemudian saat penebangan itu kan ada persentase sekitar 2400 pohon yang itu jalur jalur kabel listrik itu kan. Kita sampaikan masyarakat apa perbedaan yang masyarakat rasakan. Mm-mm. Nah, banyak mulai lebih panas dan lain. Itu yang kita coba bagaimana caranya betul-betul masyarakat ini merasa membutuhkan alam ini, betul-betul membutuhkan, bukan sekedar jangan kita mampun. Nah, kadang-kadang kendala itu di mana-mana. Contoh kalau kita kemarin kami ke Sodo, sebelum-sebelum ini, sekarang awal-awal kita ke Sodo, sosialisasi sama masyarakat yang kita terlalu menebang. Jawabannya singkat, kalau tidak menebang tidak hidup. Wah, kita mau bagaimana?
1: Iya, seharusnya ada solusi.
0: Ya, harus ada solusi. Iya, itu yang kita perlukan, solusi.
1: Berarti memang kalau masyarakat, berarti melihat dari sini adalah bagaimana sebuah hal itu harus memang masyarakat langsung lihat dampaknya, iya. Ya. Karena kalau lama-lama, padahal mungkin beberapa hal ini ya tidak ujuk-ujuk datang ya, dampaknya pada saat itu juga, atau manfaatnya pada saat itu juga. Dan ini ternyata dialami juga sama masyarakat Karampuang ya. Berarti memang, berarti segitu pentingnya berarti edukasi tentang mencintai alam di sana.
0: Kalau ya, itu makanya memang kami itu masif sekali sosialisasinya, lebih sering banyak diskusi-diskusi memanfaatkan waktu, kayak ada pertemuan-pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan tertentu kita coba selipkan masalah lingkungan, sambil dengan kayak masalah perlindungan anak dan lain-lain, itu kita semakin campur adukan sehingga masyarakat tidak jenuh mendengar
1: itu lagi
0: ini terus kita semua kan, supaya lebih edukasinya lebih berwarna.
1: Nah, itu dia bagusnya kalau masyarakat lokal ada masyarakat lokal yang sadar seperti Kak Sadri ini, karena tahu bagaimana karakteristik dari masyarakat itu sendiri di sana gitu. Tidak mendebak-debak lagi, oh kayaknya mereka begini, kayak, tapi udah tahu betul. Aduh, itu lagi pembahasannya, itu lagi berarti tahu bagaimana mencari celah kapan edukasi dan kapan hal-hal itu dilakukan gitu ya, Kak. Iya, keren ini. Ini sebenarnya pendengar, komunitas-komunitas lokal yang ada di daerah Anda sebenarnya itulah yang kayaknya paling membutuhkan dukungan serius dari Anda begitu. Karena disitulah mereka menjadi orang yang sadar akan bagaimana keberlanjutan. Kalau ini bergerak dalam lingkungan ya, keberlanjutan akan lingkungan kedepannya yang bukan cuma untuk mereka sendiri yang ada di komunitas itu, tetapi juga ya untuk masa depan daerah itu. Wah, ini kalau di Karampuang sendiri, kalau melihat fenomena yang sekarang, apakah ada selain panas itu tadi, apakah ada cuaca-cuaca lain atau fenomena lain yang disebabkan oleh, oh ini salah satunya karena kita tidak mencintai alam kita atau kita tidak menjaga alam kita?
0: Kalau dampak sih secara global kayak pertama kayak cuaca panas itu karena memang efek pemanasan global sendiri, kemudian intensitas hujan yang tidak sesuai dengan musim lagi itu sebenarnya mempengaruhi sama masyarakat Karampuang, karena masyarakat Karampuang itu kan nelayan ya. Jadi aktivitas nelayan itu kan biasanya sudah disusun bulan sekian itu musim ini musim itu, akhirnya musim ombak, akhirnya karena sekarang dengan tidak efek daripada pemanasan global ini, akhirnya kadang musim itu tidak jelas.
1: Betul.
0: Akhirnya masyarakat nelayan itu agak susah untuk menentukan kapan mau start dan kapan istirahatnya. Nah, itu yang juga kami sampaikan ke masyarakat. Kemudian yang sekarang kan ini juga masalah limbah juga itu. Kami sudah masalah limbah kayak B3 itu kayak solar itu kan nelayan kan kadang di apa langsung di tempat ke laut. Ah. Yang cuma edukasi karena kita sampaikan bahwa inilah salah satu pengaruh yang merusak karang, kemudian merusak bibit-bibit ikan itu sendiri. Akhirnya sekarang kan awal-awal dulu mungkin dekat-dekat sudah dapat, sekarang harus menjauh. Nah, khawatir kalau itu terus dilakukan, perusakan terus dilakukan, akhirnya
1: tambah semakin menjauh ikannya. Karena katanya itu bahkan sampai Kalimantan Timur, masyarakat Karampuang yang mencari ikan.
0: Iya, mereka bisa satu bulanan itu pergi. Memang dari dulu sih sebenarnya, kalau berbicara sejarah, masyarakat
1: begitu ya?
0: Memang Karampuang itu malah sampai ke Surabaya dulu.
1: Oh.
0: Di tempatnya sekarang itu dia dibawa hampir dekat dengan kaki jembatan ini apa Suramadu yang nempel di Surabaya.
1: Wah, sejauh itu.
0: Kebetulan pernah saya riset juga sama teman-teman, dan pada saat itu saya melakukan aktivitas pendakian di Latimojo di Semeru kemarin tahun 2012 itu saya mencari data, dan memang saya ketemu di sana dengan masyarakat beberapa masyarakat Mandar. Dan memang juga bahwa memang Mamuju Mandar itu dulu di sekitar pelabuhan-pelabuhan sini.
1: Oh, iya. Jadi betul-betul harus ya itu tadi sih, karena faktor salah satunya adalah faktor ulah manusia juga yang menyebabkan nelayan ini semakin menjauh ya, di luar daripada kita berbicara sejarah mungkin. Dan mari kita bersama-sama, apalagi khususnya untuk ya memang penghasilannya dari situ, ya mari kita menjaga itu. Karena kalau kita yang merusak ya balik lagi dampaknya pasti ke kita ya, Kak Sadri. Ya,
0: bertambah lagi kan dengan alhamdulillah di pemerintah, di baik kesatuan kayak polisi, Polair dan lain-lain itu sangat-sangat sekarang agak semakin ketat saya lihat.
1: Oh, ketat.
0: Dan baru-baru ini salah satu warga saya itu sempat di apa namanya, bukan ditahan sih, sempat diteguran karena ada salah satu anak yang di bawah umur yang ikut.
1: Oh, ikut melaut. Ya. Wah. Oh, ditegur.
0: Jadi saya bersyukur sekali sama kesan tersebut yang memberikan teguran secara ini, karena memang itu kan merampas hak anak. Walaupun sebenarnya kalau di Karampung itu bukan pekerja anak, tapi anak yang mau bekerja. Contoh kasusnya begini saja. Pada saat zaman COVID, zaman COVID itu harus belajar online. Nah, sementara orang tuanya tidak mampu belikan handphone. Akhirnya anaknya turunlah ke laut beli. So, alhamdulillah, cuma sebulan sudah dapat HP, sudah bisa beli. Nah, karena orientasi, pasnya doktrin masyarakat selama ini sekolah itu hubungannya kerja, sekolah kerja. Saya
1: ingin bilang sekolah cari uang gitu ya, sekolah dapat uang gitu kan.
0: Misalnya sekolah kerja, setelah dapat sekolah uang. Sekolah kerja dapat uang. Jadi dia bilang mending tidak sekolah karena dapat uang. Enggak lebih gampang. Saya sekolah susah, belajar di sini saya tinggal jalan sebulan dapat beli handphone dan lain-lain. Itu yang menjadi akhirnya anak-anak yang banyak yang anak yang bukan dipekerjakan, memang mereka yang mereka mau.
1: Berarti banyak anak putus sekolah juga berarti?
0: Enggak terlalu banyak sih.
1: Tapi ada?
0: Ada. Data tahun lalu itu secara keseluruhan kalau saya tidak salah ada 18.
1: Oh, 18.
0: Enggak.
1: Bukan angka
0: kalau yang berputus, tapi kalau yang sudah di data yang sebelum-sebelumnya pun itu yang sudah harusnya sudah usia selesai sekolah ya, itu banyak lah. Sampai 50-an sampai 100-an mungkin.
1: Berarti tantangan juga berarti ya di pulau. Wah, berarti
0: termasuk saya sebenarnya orang yang pernah putus sekolah.
1: Tapi
0: alhamdulillah lanjut melalui program-programnya.
1: Keren. Dan akhirnya bisa hadir di sini, bisa berbagi informasi, ini adalah sebuah hal yang sangat membanggakan begitu. Karena memang kalau saya juga anak pulau sebenarnya, tapi bukan di Sulawesi Barat. Nah, itu betul-betul kalau ada pulau yang beda sih. Kalau maksudnya kalau pasti untuk kesadaran itu memang kalau betul-betul tidak kita push diri sendiri itu ya udah mentok sama teman-teman yang ada di pulau itu sendiri. Wah, ini keren ternyata Kak Sadri membawa banyak pikiran dan banyak beban sebagai ada banyak hal yang harus diselesaikan ternyata, yang bukan hanya untuk melindungi alam daripada di Karampuang ini, tapi bagaimana anak-anak muda di sana ini kedepannya tuh bisa maju, tidak ketinggalan lagi dan lain sebagainya. Dan pemerintah sih saya lihat sejauh ini juga banyak mendukung, kayak ada fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk anak yang mau sekolah dan lain-lain. Ya semoga ini bisa menjangkit semua masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di Karampuang. Dan titip juga Kak Sadri kalau ada tetangganya yang masih bawa anaknya melaut, lapor cepat.
0: Memang itu yang sering saya
1: lakukan. Keren. Nah, terakhir Kak Sadri, pesan pastinya dan harapan bagaimana kedepannya anak muda di Sulawesi Barat, khususnya yang ada di Karampuang, menjaga alam dan mau belajar.
0: Oke. Kita poinnya adalah bagaimana kita mau belajar menghargai alam. Karena satu, harga alam karena di situ untuk pertahanan hidup. Contohnya kalau ada orang bertanya, alam butuh kita atau kita yang butuh alam? Harusnya kan kita yang butuh alam. Mm-mm. Karena contoh hutan yang lebat itu tidak pernah diganggu manusia, itu kan buktinya dia bagus-bagus saja. Mm-mm. Sementara gunung yang sering dinaik itu hancur. Nah, jadi kalau saya pesannya bagaimana kita bisa mau belajar dan mau memulai. Dan memulai bahwa kita harus betul-betul menjadi, bukan harus tidak menjadi aktor, tapi menjadi mengambil peran dalam pelestarian lingkungan itu sendiri. Entah pun bagaimana caranya, seperti mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak Boteng sekarang berjuang bagaimana mempertahankan wilayah mereka. Mm-hmm. Kemudian kita dari kita sendiri, masyarakat Karampuang sendiri atau pemerintah sendiri, bagaimana kita mulai dari lingkungan kita sendiri, setidaknya sampah kita itu tidak menjadi masalah buat orang lain.
1: Betul, setidaknya sampah kita tidak menjadi masalah untuk orang lain. Siap. Penutup yang sangat menarik ini, dan semoga ini bisa diterapkan. Khususnya mungkin orang yang mendengarkan kita sekarang, ini bisa menjadi informasi yang bisa dilakukan dari rumah. Dan tidak ada kata terlambat, mau kita umur berapa, setua apa ya, tidak harus dimulai dari anak muda. Ini orang tua juga, mari kita bersama-sama begitu. Tidak ada, jangan sampai sampah kita menjadi masalah bagi orang lain. Kak Sadri, terima kasih banyak sudah hadir di Mamuju. Ini adalah perbincangan yang menarik tentunya, yang semoga ini bisa mengedukasi kembali masyarakat. Amin, amin. Mungkin yang sudah lupa bisa tersadarkan kembali dari hal-hal sederhana seperti memilah sampah, supaya mewujudkan lingkungan kita ini ke depan masih bisa sama-sama kita gitu, karena pasti dampaknya bakalan kembali ke masyarakat itu sendiri. Terima kasih, dan pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan Kak Sadri dari komunitas Gemapul Karampuang Island. Wassalamualaikum.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar, berita pertama kita akan ke RRI Makassar. Untuk rekan-rekan dari RRI Makassar, selamat sore.
2: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Ya, selamat sore. Silakan informasinya dari Makassar.
2: Baik, dari RRI Makassar, informasi yang akan kami hadirkan ya ini terkait dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan yang selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
4: Pak Ijin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
5: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
3: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
2: Baik rekan Nita, itu informasi tadi yang kami hadirkan terkait penimbunan ini dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri dari RRI Makassar atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Selamat sore rekan Ilham.
6: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Silahkan rekan Ilham, informasinya dari Kendari.
6: Baik, informasi dari RRI Kendari di sore hari ini, di mana dari 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Idam.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan Pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Noval Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
8: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
6: Mohon maaf untuk informasi dari RRI Kendari, di mana ini terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia diperingati jajaran LPP RRI Kendari yang disampaikan oleh rekan kami Heldiawati Kadir. Demikian untuk informasi yang dapat kami hadirkan, saya rekan Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan mengucapkan terima kasih dan kembali ke...
0: Baik, terima kasih rekan Ilham atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palu. Di sore hari ini ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko Nur Cahyo, selamat sore. Dari RRI Palu, selamat sore rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Selengkapnya pendengar, laporannya bersama dengan rekan Susanti Taba.
9: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Muhammad Syafar, mengatakan pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personel dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
10: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, untuk pengawasan. Seperti bola dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat, sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat, harus terlibat masyarakat.
9: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti wawancara dari RRI Bone dan akan rekan Eni Adnan. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Nita Wayuni.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
11: Baik, memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu, sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar.
12: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
13: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
12: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa?
13: Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember. Prediksi dari BMKG.
12: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
13: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
12: Okay. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya?
13: Yeah. Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
12: Untuk wilayah-wilayah terakhir kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
13: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini memang pertama itu untuk para petani gagal panen. Kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
12: Kalau krisis air, Pak, ada upaya?
13: Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta disalurkan.
11: Demikian hasil wawancara reporter Ayunia Nindiati dan kita kembali bersama Nita Wayuni di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, setelah mengikuti berita dari RRI Bone, tentunya Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan, berita dari RRI Mamuju di mana Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama laporannya dengan reporter kami Ahyan Irsyada.
14: Palang Merah Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pickup yang dilengkapi dengan tandon air.
15: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil.
14: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syara melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Tolitoli. Rekan Seliawati, selamat sore.
16: Selamat sore, rekan Ita.
0: Apa kabar rekan Seliawati di RRI Tolitoli?
16: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan juga rekan Ita di RRI ya. Kendari ini sehat-sehat ya.
0: Amin. RRI maksud kami. Baik, terima kasih. Baik, silakan informasinya dari RRI Tolitoli.
16: Baik, informasi dari RRI Tolitoli ini terkait dengan meski kegiatan kepemiluan telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tolitoli tetap melakukan kegiatan pengawasan di masa non-tahapan seperti saat ini. Dan selain itu, sosialisasi partisipatif kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama kepada para pelajar serta masyarakat yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tolitoli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
17: Saudara, berdasarkan edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi, Bawaslu di seluruh Indonesia dimandatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif di tengah masyarakat. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan sejumlah hal di antaranya mengunjungi kepala desa, camat, partai politik hingga pemerintah terkait dengan kerjasama data pemilih. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Dr. Fajar Sadiq sadiwawancara RRI mengungkapkan, saat ini sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli telah didatangi Bawaslu Kabupaten Tolitoli. Selain itu, pihaknya juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi serta kampus guna menjalin kerjasama di mana tahun 2027 mendatang telah masuk dalam tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik di mana informasi partai politik saat ini terutama yang berada di pusat kurang lebih 78 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Sementara untuk Kabupaten Tolitoli terdapat kurang lebih 18 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Bawaslu mendatangi partai yang memiliki kursi di DPR terkait administrasi kepartaian.
18: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR terkait dengan administrasi mereka agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU nantinya.
17: Menyinggung soal kunjungan Bawaslu ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Tolitoli, meski gelaran pesta demokrasi masih sangat jauh, Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli ini mengatakan pihaknya mengunjungi desa terkait dengan data pemilih baik yang sudah meninggal maupun masuk atau keluar agar disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara agar data yang dihasilkan menjadi data yang akurat.
18: Di sekolah terkait dengan pemilih pemula ini di Kecamatan Baulan yang galang hampir semua sekolah kita sudah datangi. Ya, baik itu sosialisasi langsung di tatap muka

0: Dai Madampa. Bersama rekan-rekan operator ada Sela, Kiki, Rio, dan Abidin mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Nita.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Nurhaya di sana. Selamat sore rekan Nurhaya.
2: Selamat sore juga rekan Nita di Mamuju ya.
1: Ya, baik. Silakan informasinya.
2: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Ampana atau Jouna-Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah cegah kekurangan kebutuhan stok darah. Dan laporan tersebut dilaporkan, selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat. Nah, Jerry Antonius Mondong mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojouna-Una masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
4: Menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Nah, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojouna-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
3: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah, pihaknya mengajak seluruh unsur instansi lembaga dan masyarakat Tojouna-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian untuk laporan dari RRI Makassar sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Mamuju. Ada rekan Nita di sana.
1: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana di sore hari ini. Selanjutnya pendengar kita menuju ke RRI Bau-Bau untuk mengikuti news feature. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Selamat sore rekan Rizna.
5: Sore Nita.
1: Baik, silakan informasinya dari Bau-Bau.
5: Baik, satu api kecil mungkin tak berarti, tetapi ketika merambat di lahan kering, dampaknya bisa mengancam pembangkit dan listrik yang menerangi kehidupan kita. Menjaga api tetap terkendali berarti menjaga listrik tetap menyala. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature produksi RRI Bau-Bau bersama reporter Afriansyah.

0: Musim kemarau membuat rumput, semak, dan lahan menjadi kering. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama ketika pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Ancaman itu menjadi perhatian serius di Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, sebab di wilayah ini terdapat pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bau-Bau yang menjadi salah satu penopang kelistrikan Kota Bau-Bau. PLTMG Bau-Bau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemerintah Kecamatan Lealea kemudian menggelar sosialisasi dan edukasi larangan pembakaran sampah dan lahan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lealea Kamis 10 September 2026. Bagi pengelola PLTMG, kebakaran di sekitar pembangkit bukan hanya persoalan lahan yang terbakar. Jika api mengganggu operasional pembangkit, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Yuki Ardi Hananto, mengatakan, PLTMG saat ini menopang sekitar 60% kelistrikan Kota Bau-Bau. Karena itu, kebakaran di sekitar pembangkit perlu dicegah agar tidak mengganggu operasional dan pasokan listrik.
1: Jika terjadi

0: jadi efek dari kebakaran nanti pada akhirnya mengganggu operasional dari PLTMG Bau-Bau, dipastikan akan berdampak langsung terhadap kelistrikan di masyarakat maupun industri di area Bau-Bau. Pasti akan terjadi pemadaman yang sangat signifikan karena di kami sendiri sudah menopang 60% dari kelistrikan total dari kota Bau-Bau.
1: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam dua pekan terakhir ditemukan aktivitas pembakaran lahan sekitar 300 meter dari kawasan PLTMG Bau-Bau. Belum terjadi gangguan terhadap operasional pembangkit. Namun, kondisi ini menjadi peringatan bahwa pembakaran lahan di sekitar objek vital tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah Kecamatan Lealea juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan. Sebab sebagian wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian yang kondisinya semakin kering saat musim kemarau. Camat Lealea Sawal mengatakan hampir seluruh wilayah di kecamatannya memiliki potensi kebakaran. Pihaknya meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.
2: Ya, harapan kami masyarakat punya kesadaran untuk tidak membakar sampah, ataupun kalau membakar sampah dipastikan itu apinya pada saat ditinggalkan sudah padam.
1: Kesadaran masyarakat menjadi kunci, sebab petugas pemadam tidak mungkin berada di setiap sudut wilayah untuk mengawasi setiap sumber api. Ketika api sudah membesar, petugas harus bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau mencatat hingga September 2026 terdapat 102 kejadian kebakaran. Sebanyak 73 kejadian diantaranya merupakan kebakaran lahan, 6 kejadian tercatat terjadi di Kecamatan Lealea. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih menjadi ancaman nyata. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Asmin, mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama. Menurutnya, keterbatasan personel membuat damkar dapat kewalahan jika kebakaran terus terjadi.
3: Poin utama yang menjadi penyebab damkar ya dalam konteks itu adalah pencegahan. Itu poin utama. Karena terus terang aja kami dari damkar dengan anggota yang sangat terbatas ya, di saat terjadi tragedi itu pasti ada kewalahan.
1: Karena itu pencegahan dimulai dari warga. Jangan membakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jika terpaksa membakar sampah, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Awasi juga penggunaan listrik dan aktivitas memasak di rumah. Langkah sederhana tersebut dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar. Karena ketika api mendekati kawasan PLTMG, yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, kelistrikan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam. Maka sebelum api membesar, padamkan sejak masih kecil. Sebelum kebakaran terjadi, cegah dari sekarang. Menjaga listrik bukan hanya tugas petugas. Menjaga listrik dimulai dari kesadaran kita bersama untuk tidak menyalakan api sembarangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian informasi feature yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, terima kasih rekan Rizka Harlina atas informasinya di sore hari ini yang sekaligus menjadi penutup dari liputan berjaringan Gempa Saripati Maju Korwil 4.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
5: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dalam liputan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses tentunya portal resmi kami melalui rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas termasuk tim operator kami di sini, Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di sore hari ini, terima kasih banyak telah membersamai saya dari pukul 11 hingga dengan menjelang pukul 18. Dan tentunya pendengar, terima kasih telah membersamai kami, siaran kami dari pukul 5 dini hari, dan pastikan Anda untuk tetap memonitor kami hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dan jangan lupa, khusus malam minggu kami tunggu Anda di kantor RRI Mamuju, Jalan RE Marta Dinata. Kita seru-seruan dalam segmen karaoke udara. Nanti malam akan ada rekan Fitri dan rekan Sugi akan menemani Anda. Terima kasih pendengar, saya Nita Wahyuni. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, pintar ya anak mama.
1: Andi? Andi, bangun. Ingat, mau pacara loh. Katanya minta dibangunin.
2: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
1: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
2: Iya, Ma. Ini sudah siap.
1: Ya ampun, kamu belum mandi ya? Astaga, Andi.

15 menit.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bermanfaat.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 12 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Ahia Nirsyada melaporkan.
1: Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik untuk sementara belum dapat dilanjutkan dan direncanakan bergeser ke tahun depan. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan terdapat dua kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar, yakni status tanah dan kondisi fisik tanah. Syakran Rudi mengatakan, pihaknya telah membahas kendala tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk rencana menggeser alokasi anggaran pembangunan fisik ke tahun depan. Lebih lanjut, pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar diharapkan dapat dimulai kembali pada tahun depan, sehingga seluruh sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan secara maksimal pada tahun 2027 mendatang.
2: Ada dua hal kendala untuk beberapa sekolah yang memang statuta tanah, jenis tanah yang di Polman ya. Kita belum bisa lakukan pembangunan fisik karena keadaan tanah, fisik. Sehingga kami sudah dibicarakan dengan Kementerian PU bahwa alokasi anggaran itu nanti kita geser ke tahun depan sehingga tetap pada pembangunan fisik sebagaimana rencana. Hanya ada pergeseran tempat saja. Kalau sudah jalan, karena sudah terinformasikan hari ini kita tunda untuk sebagian bangunan yang di Polman ya, sehingga bisa tahun depan dimulai programnya, sehingga hampir seluruh yang di Sulawesi Barat insya Allah tahun depan berjalan dengan baik.
1: Syakran Nurdi berharap melalui pembangunan sekolah rakyat tersebut, akses pendidikan bagi masyarakat di Sulawesi Barat dapat semakin terbuka, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Syada melaporkan.
0: Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin. Adanya antrean di Polman dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Ahya Nirsyada kembali melaporkan.
1: Menanggapi antrean kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrean yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa antrean disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
1: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syadam melaporkan.
0: Program Gerakan Ketuk Doors, Dinas Kesehatan dan Polda Sulbar berhasil temukan kurang lebih 300 kasus TBC baru di Sulbar. Marhadi Umar melaporkan.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Doors ini.
5: program kolaborasi strategis antara Bidokkes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Dors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 lebih tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Kasubdit Kespol Bidokkes Polda Sulbar, AKBP Dr. Mauludin mengatakan bahwa program ini mencatatkan peningkatan strategis dalam penelusuran kontak erat baik anggota keluarga serumah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, angka masyarakat yang menjalani terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga mengalami lonjakan positif. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif Babin Kamtibmas yang bertindak sebagai pendamping minum obat atau PMO bersama para petugas puskesmas di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Dors ini, sehingga kita optimis program Ketuk Dors, kolaborasi antara Polda Sulbar dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ini akan sangat optimal. Jadi peran Babin Kamtibmas selaku pendamping minum obat khususnya bersama petugas puskesmas di wilayah Sulawesi Barat ini sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Insya Allah dengan kerjasama semua pihak, sinergitas ya, secara strategis, insya Allah dengan satu ketukan, sejuta harapan terwujud Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030.
5: Melalui sinergi ini, Bidokkes Polda Sulbar dan Pemprov Sulbar berkomitmen terus memperkuat gerakan deteksi dini serta pendampingan obat secara berkelanjutan demi mewujudkan target Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar, PT Pupuk Indonesia menegaskan pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Hal ini disampaikan GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan terekam di aplikasi ePubers kios resmi. Petani yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke petugas penyuluh lapangan atau PPL setempat agar didata hingga tingkat pusat.
8: Hanya petani yang masuk IRDKK. Kios itu ada aplikasi ePubers. Ini aplikasi ini buat nebus. Kalau namanya itu nggak masuk ePubers itu, nggak masuk IRDKK, nggak akan ada muncul di situ. Jadi walaupun dia bawa uang, walaupun dia, saya nih punya lahan, satu hektar, saya tanam padi, tapi nggak masuk di aplikasi itu nggak bisa. Bagaimana caranya biar bisa masuk di aplikasi itu? Diusulkan lewat PPL-nya. PPL yang ngajukan blablabla sampai pusat ya, sampai Jakarta. Nah, nanti Jakarta yang kepluk masuk di aplikasi itu.
7: Selain itu, Wisnu menambahkan jika menemukan kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga resmi, masyarakat bisa langsung melapor melalui nomor panduan yang tertempel di stiker head kios resmi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Asmi Saleh melaporkan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29%.
10: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Kenaikan harga tersebut terutama didorong komoditas pangan dengan ikan layang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara via telepon Jumat 11 September 2026 mengatakan, inflasi year on year 2,29% merupakan perbandingan tingkat harga pada Agustus 2026-2026 terhadap Agustus 2025. Ia menyebut, ikan layang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni sebesar 0,31%. Komoditas tersebut kemudian diikuti ikan cakalang dengan andil 0,29%. Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari emas perhiasan di angka 0,20%. Kemudian cabai rawit dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas perikanan masih menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk inflasi Sulawesi Barat. Dua jenis ikan, yakni ikan layang dan cakalang, secara kumulatif memberikan andil 0,60% terhadap inflasi tahunan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus 2026 dibandingkan terhadap Agustus 2025 yang didorongnya komoditas ikan layang andilnya sebesar 0,31, lalu disusul ikan cakalang sebesar 0,29, lalu disusul emas perhiasan sebesar 0,2 dan cabai rawit 0,14 serta sigaret kretek mesin sebesar 0,14.
10: BPS mencatat kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi mengingat komoditas pangan khususnya ikan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Ya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Aturan ini untuk mencegah risiko resistensi obat di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Yulianus Dupabudi dalam dialog Mamuju siang ini di RRI Mamuju. Dialog yang mengangkat tema Dagu Sibu atau Dapatkan Gunakan Simpan dan Buang Obat itu digelar pada Senin 7 September 2026. Yulianus menjelaskan antibiotik termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus melalui diagnosis dan pengawasan tenaga medis. Ia mencontohkan amoksilin dan ampisilin sebagai jenis antibiotik yang kini tidak lagi bebas dijual di toko obat maupun warung kelontong. Ia menambahkan pengetatan aturan ini merupakan hasil koordinasi bersama Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk menjaga efektivitas obat antibiotik dalam jangka panjang. Menurutnya, penjualan bebas antibiotik pada masa lalu memicu kekhawatiran serius di kalangan tenaga kesehatan.
12: Selalu kan ini masyarakat kalau asumsinya antibiotik itu bisa dibeli di warung selama ini. Biasa yang dulu-dulu kan di toko-toko kelontong juga biasa menjual obat-obat antibiotik. Contohnya biasa amoksisilin, ampisilin. Nah, untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. Obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa perlu pengawasan dari tenaga medis.
11: Lebih lanjut, ia mengingatkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi dapat menimbulkan resistensi, yakni menurunnya efektivitas obat tersebut untuk mengatasi infeksi di kemudian hari. Kondisi ini disebutnya risiko merugikan pasien dalam jangka panjang. Yulianus menghimbau masyarakat untuk selalu memperoleh obat termasuk antibiotik dan sarana kesehatan resmi dari apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Ia juga mengajak warga menerapkan prinsip Dagu Sibu dalam mengelola obat sehari-hari demi kesehatan keluarga. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Sabtu 12 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen..."

0: Papa digaji 40.000 dong. Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak. Papa, aku boleh pinjam uang 10.000 enggak? Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi Papa, sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000 rupiah. Maafin Papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu Papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak Papa main ular tangga. 1 jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu Papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu Papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi Papa bilang 1 jam Papa dibayar 40.000. Karena itu, aku mau pinjam 10.000 dari Papa.
0: Sang Papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

100,2 FM dan Anda juga bisa mendengarkan kami di 97,6 untuk daerah Pelawali dan Mamasa. Anda juga bisa di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id pendengar. Dan malam hari ini kita di malam minggu lagi yang tidak ada rasa waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba saja kita di malam minggu lagi. Oke. Dan seperti biasa mendengar di malam minggu ada program acara untuk pecinta lagu-lagu dan suka menyanyi di karaoke udara. Nah, Anda bisa bergabung melalui TikTok dan Anda juga bisa langsung ke Jalan RE Marta Dinata Simboro yang akan dimulai nanti di pukul 20.30 hingga 23 malam atau pukul 11. Sangat panjang waktunya ya. Dan pendengar ini karena besok hari libur ya. Ada ini besok juga ada kegiatan di RRI Mamuju, ada pidato kebangsaan ya di yang diselenggarakan oleh RRI Mamuju dan bekerja sama dengan Densus 88 anti teror. Dilaksanakan besok lah ya untuk final apa ya, grand final ya guys ya, di pukul ya pagi nih yang sudah mendaftar mungkin karena sudah berakhir di pukul di tanggal 10 untuk pendaftarannya pendengar, tapi jangan lewatkan besok ya. Oke, dan ada untuk pecinta film khususnya yang horor-horor nih. Ada film Hasut yang menghadirkan horor lewat teror suara dan psikologis. Ini kayaknya menyerang pikiran ini. Ya benar, film horor misteri Hasut mengusung konsep berbeda dengan mendalkan teror suara, bukan penampakan atau jump scare. Ah, berarti suaranya tiba-tiba hihihihi begitu atau biasa juga hahaha. Atau mungkin suara keras yang tiba-tiba menangis. Ya, apa sih yang kayak suara-suara kuntik itu? Nah, film produksi itu Tuta Films ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma. Konsep tersebut diperkenalkan melalui official trailer and poster Hasut. Trailer memperlihatkan empat sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Wey. Keempat karakter tersebut yang nantinya diperankan oleh Karina Salim, Rachel Amanda, kemudian Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Nah, rencana mereka melakukan perjalanan untuk healing berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka. Bisa jadi suara-suara tokek ya. Oke, pendengar, itulah untuk info, sedikit info tentang film ya Hasut. Dan Hasut ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026 ini, bulan depan pendengar. Jadi yang mau pecinta horor mungkin bisa mencoba menguji adrenalinnya ya di film Hasut ini, karena biasanya kalau Oktober itu Halloween ya di tanggal 31 dan 1 November biasanya memang agak-agak horor, banyak muncul film-film horor. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Semangat ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nasir, dari antar foto. Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kompes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus. bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin ini enggak.
17: Jadi tidak mampu ya petugas ini ya.
16: Itu mungkin enggak mampu. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
18: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
19: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
18: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
19: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
20: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku, Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
21: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
22: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
21: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
23: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang

0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
2: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
1: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dua minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

Aku lihat sendiri tanah di sekitar rumah tua itu pecah, seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering, padahal itu pohon leluhur.

0: Mira, Mira, bangun Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah. Tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi, dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang, dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring, berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya, atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi. Aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam. Bawa api. Buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada, dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu. Tapi kali ini, lebih lapar.

0: Dengan ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.
2: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira, tidak ada apapun kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
2: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang Tak Pernah Mati. Naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, Nia Yunia sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga ini lewat TikTok ya, jadi penonton di yang ada di rumah di malam hari ini kita berjumpa lagi seperti biasa di malam minggu, malam yang panjang. Oke, di acara Karaoke Udara pendengar. Nah, Anda juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 96 untuk daerah Mamuju, kemudian 100,2 untuk daerah Majene dan Polowali, 97,6 di Polowali dan sekitaran Mamasa. Anda juga bisa di aplikasi RRI Digital atau streaming rri.co.id. Dan kami juga live di TikTok di akun RRI Mamuju pendengar. Dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23 malam atau pukul 11 malam nanti pendengar. Ya, dan mungkin ada yang ingin bergabung ke TikTok, kami terima untuk yang bergabung mau menyanyi lewat TikTok atau bisa juga di nomor 0426232243 atau nomor 082296090996. Ya pendengar, malam hari ini sepertinya saya tidak punya partner untuk MC-nya ya. Tapi tetap ada partner saya untuk bagian teknik dan yang Pak Ana sebagai artis setia kami setiap malam minggu, dan kita beri aplaus untuk Pak Ana pendengar. Ya, di mana ini? Kenapa belum? Oh ya, sudah. Oke, sebagai pembuka mungkin ada lagu dari Pak Ana. Untuk penelpon sebentar ya. Kita buka dulu sama Pak Ana. Apa itu? Halo Pak Ana.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus di telinganya Pak Ana. Oke. Okay.
3: Di kejauhan juga baik.
1: Iya.
3: Di udara juga baik. Semua baik.
1: Ini sudah pakai efek ya karena ini agak gimana gitu mengejangkaunya. Iya, malam hari ini apa kabar?
3: Salam buat tetanggaku yang ada di Koronganak. Cepat-cepat kesini mumpung masih sepi.
1: Yo.
3: Selamat mendengarkan.
1: Jangan dulu. Lagunya apa dulu?
3: Murni Sejati.
1: Murni Sejati. Jangan dulu ini ya.
3: Rumah Irama.
1: Murni Sejati. Jangan dulu. Mungkin agak-agak ribet. Murni
3: Sejati.
1: Kita saya merangkap banyak malam hari ini jadi agak-agak ini ya. Murni Sejati, dan malam hari ini ditemani nge-host sama Pak Ana. Roma Irama Karaoke. Karaoke. Bagaimana suara saya, Ko? Apakah baik-baik saja?
3: Baik-baik. Itu.
1: Ya, mana?
3: Nomor satu.
1: Oke. Alhamdulillah cepat ketemu ya lagunya. Oke, kita dengarkan Pak Ana.

0: sejati.
1: Oke, makasih Pak Ana dengan murni sejatinya, dengan suara menggelegarnya di malam hari ini. Oke, apa ini? Selamat bergabung, it's Mina. Oke, siapa lagi? Ya, yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232443 atau nomor 0826069 atau bergabung melalui TikTok, Anda juga bisa datang langsung ke Jalan R.E. Marta Dinata Simboro di malam hari ini, karena kita kan live di karaoke udara hingga pukul 23 atau pukul 11. Oke, kita angkat dulu ini. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini, di mana?
2: Amar PK, Pangeran Kodok.
1: Oh, Pangeran Kodok. Akhirnya muncul, mungkin karena sudah hujan ya?
2: Hujan di sini sudah beberapa hari.
1: Nah, itu Mito.
2: Iya, makanya muncul tuh dari permukaan.
1: Iya, pantasan pas musim kemarau menghilang terus ini.
2: Makanya.
1: Lagu bebas kahos, oke, iya lagu bebas. Oke, mau menyanyi kah ini malam, Mamar? Pangeran Kodok, apa, Pangeran Buaya kah?
2: Lagunya Asep Drama.
1: Asep Irama?
2: Asep Amar.
1: Aduh, telingaku. Asep Amar, Asep Amar apa judulnya?
2: Aku di barat, engkau di timur.
1: Aku di selatan. Siapa di tengah-tengah?
2: Apa yang di tengah-tengah?
1: Siap bilang siapa di? Oke, apa?
2: Aku di barat, engkau di timur.
1: Lagunya Asep.
2: Asep Irama, Mbak.
1: Lagu aku di barat,
2: engkau di timur.
1: Engkau di timur. Ini karena kami kekurangan personil ini malam.
2: Iyalah.
1: Aku di barat, engkau di timur.
2: Asyap.
1: Asep Irama, versi Asep Irama ya.
2: Iya betul.
1: Oke, dengarkan dan nyanyikan. Dan juga penonton ini.
2: Iya, siap.
1: Nah, oke. Okay. Kayaknya masih oke. Okay. Kirim-kirim salam lagi juga ya.
2: Oh, nanti.

0: dari air mata, dari air mata, dari air mata.
1: Oke, dari air mata. Kenapa pik begini? Iya, lupa salam-salamnya.
0: Iya, kirim sayang dulu. Kirim sayang.
1: Nah, deh. Ya.
0: Ada Om Puding, semua wanita radio Om Nudin, Tante Viva, terus antaran no ada Core, Pamair, Bulia, Asriani, Adi dan juga Pak Sultan, Erwin, terus Bobby, siapa lagi, Abu Murni, dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali ucapannya. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul lagi nih Pangrangkul karena terpantau sudah mulai gerimis ya pendengar jadi dan penonton kita di TikTok. Ya, saya kadang-kadang lupa siapa ini yang di TikTok. Ya, sebelum kita lanjut, kita baca komen-komen dulu ini. Dari Kay, malam kakak boleh request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Nanti kita lihat ya apakah ada yang bersiap menyanyikan itu. Tapi yang pasti saya tidak bisa menyanyi ya. Kemudian ada Herman, salam dari Padang. Oke, salam juga dari Sulawesi Barat, Mamuju. Oke, Arjun asik. Masih. Oke, Memori Daun Pisang. Ini kayak judul lagu. Masih menyiar Sugianto Ahmad. Oh, lengkap sekali namanya ya di RRI Kak. Iya, masih menyiar ya. Tapi malam ini dia dan tidak bergabung. Biasanya kami bersama di Karaoke Udara, tapi malam hari ini beliau sepertinya ada sedang sibuk karena besok juga ada acara di RRI. Ya, dan sekarang dia menyiar di Pro2, cari saja Pro2-nya Mamuju, ada itu. Kemudian Jimmy Asmara Shock Ishak. Orang Mandar ya, host. Ya, saya mah orang mana-mana aja ya. Oke, ada nih, siapa ini? Rahmat Vlog Januar M. Oke, Januar MC MRC. Bulan Januari. Oke, makasih. Apa ini? Bang Ria, assalamualaikum, salam dari Kalimantan Timur. Oke, salam juga dari Sulawesi Barat. Apa kabar Kalimantan Timur? Ya, ada nih, siapa nih? Rahmat nih bergabung di TikTok. Mungkin sudah mau menyanyi sekarang atau bagaimana nih? Mungkin bisa di on mic-nya. Ya, halo.
2: Cek.
1: Ya.
2: Cek. Sudah masuk?
1: Iya, sudah masuk.
2: Oh iya. Yeah.
1: Bisa ditunjukkan pesonanya ini. Penonton mau lihat mukanya ini.
2: Rusak kameraku, Kakak. Baru mau beli HP ini yang baru.
1: Oke.
2: Rusak, kasihan ya.
1: Oh iya, kasihan. Semoga
2: kasihan.
1: Nanti bisa lebih baik kameranya nanti.
2: Amin.
1: Oke, dari siapa nih? Rahmat. Ini orang mana ini? Dari mana?
2: Saya dari Mamuju Tengah, Kakak. Mamuju di Tengah. Desa Salumanurung.
1: Oh, Salumanurung. Salumanurung.
2: Iya, Kakak.
1: Oke. Mau menyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Bisa lagu pop ya, Kak?
1: Bisa, sembarang. Kita mah terima-terima okay. Aja lagu Arab, mau kasih dahan juga boleh. Nanti saya yang pukul-pukul rebana di sini.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa itu? Mungkin juga mau sapa-sapa temannya di sana, di mana.
2: Oke. Ya, salam buat teman-teman saya yang di family MRCE dan salam juga buat Kak Sugianto Ahmad yang sedang tidak menyiar di Karaoke Udara malam hari ini. Iya. Salam juga buat teman-teman yang nonton malam ini. Oke,
1: Mas Rahmat, kita dengarkan suara emasnya.
2: Oke.

0: kasih kakak.
1: Oke, makasih juga dengan suara emosinya di malam hari ini. Mungkin sebentar bisa masih bisa bergabung ya di sini bersama kami.
0: Iya kakak.
1: Oke, saya kok agak ini ya. Oke, Bang Rian, alhamdulillah baik. Karya Cipta Demar Karema. Halo, saya Dek Mang dari Kaltim. Halo Dek Mang. Nihau malam ini Dek Mang. Oke, Said Sidan. Jaringan telepon Telkomsel menghilang, iya kah? Ini tapi modem aman sih. Oke. Rizwan ketuk apa ini? 29 Januari. Oke, semuanya selamat bergabung semuanya. Iya, ada lagi nih Karya Cipta. Karya Cipta. Di mana itu? Mungkin bisa di on ini Karya Cipta ya. Mic-nya. Ini kayaknya minggu lalu bergabung juga nih Karya Cipta. Go. Ini bisa di ini enggak sih? Atau mana orangnya? Oke, kalau oke sudah muncul.
0: Cek.
1: Oke. Oke, selamat berjumpa lagi Mas. Ini minggu lalu juga bertemu ya. Bergabung juga. Yeah. Oke. Malam ini mau nyanyi lagu apa ini?
0: Mau nyanyi lagu apa ya? dulu, cari dulu.
1: Oh, atau mungkin bisa nyanyiin requestan gak, Mas? Bang?
0: Ya, coba apa requestannya?
1: Jangan dulu ya. Ani, Sumpah Mati, Selena Grace. Ditahu yang mana, Mas?
0: Yang mana itu?
1: Sumpah Mati, saya juga nih kurang paham ini. Entah dia dangdut atau apa ini? Bukan dangdut kayaknya. Pop, ini lagu pop. Sumpah Mati.
0: Mana pertamanya itu?
1: Jangan dulu.
0: Sumpah Mati.
1: Iya, iya. Kok kita koplo? Sumpah Mati. Bye, Selena. Ini.
0: Anu, jaringan ini, Selena.
1: Apa? Ngelek-ngelek kah? Mungkin bisa ini didengarkan ini di sini deh kayaknya. Mana ini? Mungkin bisa didengarkan sedikit ini.

0: Lagu apa Tindak Apa itu? Lagu baru mungkin itu.
1: Iya, lagu baru ini kalau dengarkan. Oke, ya karena mungkin belum siap ya. Tidak siap dengan lagu itu. Bolehlah. Lagu apa ini malam?
0: Rencana ini malam lagu Kemarau.
1: Kemarau.
0: Ini sudah lama sekali ini tidak hujan di sini Kalimantan, jadi kita singgung dulu, mudah-mudahan kedepan-depannya ini turun hujan.
1: Iya, insya Allah ya, amin. Semoga kayaknya di kita semua butuh hujan kayaknya ini. Karena
0: ya, bagaimana di Sulawesi sudah ada yang turun hujan atau masih
1: sudah,
0: kering?
1: Sudah ada beberapa tempat, tapi daerah Mamuju sudah ada juga, daerah Boteng ada, beberapa Rimuku. Tapi ada juga yang benar-benar kering dan yang cuman kayak ya apa namanya, gerimis mengundang. Oke.
0: Mudah-mudahan dengan lagu ini hujannya jadi tidak malu-malu lagi untuk turun.
1: Iya.
0: Nah, kita sudah kekeringan semua ini.
1: Iya, semoga hujannya percaya diri setelah ini ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Semangat turun ya.
1: Ini salam-salam dulu. Siapa tahu malam ini ada yang menonton atau mendengarkan keluarganya.
0: Ya, salam.
1: Oke. Okay,
0: untuk silakan. Salam-salam kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat, utamanya di daerah Mekata, Aholean, Tamaindun dan Tate Punaga sekitarnya. Semangat selalu walaupun di dalam keadaan kering ini. Salam dari Kalimantan Timur, dari saya pribadi bernama Dekmang.
1: Dekmang, oh yang tadi Dekmang.
0: Semangat menjalani hari-harinya.
1: Oke. Karya apa ini? Karya cipta dengan Kemarau.

Oke, semoga tidak kemarau Mi setelah dinyanyikan oleh Dek Mang, karya cipta Dek Mangnya. Oke Mas, sebentar nih ya, bergabung lagi, kita beralih ke studio dulu karena di sini sudah ada mas-mas yang menunggu mau menyanyikan lagu di malam hari.

0: Sebelumnya ini saya baca komen dulu ya. Abdul Syukur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi Hasman S, mantap. Apa ya Bang Suki, mana ini? Sepertinya beliau sedang sibuk ini karena kegiatan RRI masih padat ini dalam rangka ulang tahunnya RRI-nya. Sabar, mungkin minggu depan dia sudah bergabung. Mantap tuh suaranya, salam dari Kope yang iya. Kalau yang karya cipta tadi tuh memang mantap suaranya dia, beliau. Ya, halo Mas. Aduh, tidak ada pi suaranya. Sajian dulu. Ade, aman mi. Halo.
1: Cek.
0: Cek. Ya, dari mana ini? Mau ke mana?
1: Dari Tapalang ke studio.
0: Nah, oke. Okay. Dengan Mas siapa?
1: Dengan Jasri.
0: Jasri.
1: Iya.
0: Sudah pernah sebelumnya ke sini belum? Atau pertama kali?
1: Sudah 3 kali ke sini.
0: Oh, mungkin saya yang tidak ketemu ya. Jasri, malam hari ini sama siapa di ke sini?
1: Sama itu teman.
0: Yang di depan itu ya, yang sedang senyum-senyum itu. Oke, okay. Mau menyanyi lagu apa malam ini?
1: Menjelma petir.
0: Menjelma petir?
1: Iya.
0: Wow. Oh, wow. Saya agak takut sama petir ini. ini agak riwe ya, mohon maklum ya. Menjelma petir. Ini lagunya siapa ini? Si cowok. Tunjuk ya Mas, yang mana? Ini. Atau yang pertama
1: yang ketiga tuh.
0: Yang ketiga ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Aduh. Oh iya. Ini sebelum kita lanjut ke lagunya, mau kirim-kirim salam mungkin sama keluarga di rumah.
1: Kirim salam buat keluarga yang ada di rumah di Suri. Pokoknya itu aja lah.
0: Ada yang menonton gak malam ini di TikTok keluarganya?
1: Cuman itu aja, monitor lewat radio.
0: Oh iya. Oke. Keluarganya Mas Jasri. Kita dengarkan dulu suaranya. Ini gak? Menjelma petir. Oke.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih. Apa itu? Di liriknya tadi ada hujan, kata hujan deras, tapi kemarau kita, Mas. Oke. Siapa nih? Kadri. Oh ini, ada Kak Gunawan, Kak. Sejauh ini wajah yang bernama Gunawan saya belum menemukan ya. Siapa nih? Aye. Kak. Oh, hey. Mungkin yang di depan lanjut. Yang mana? Siapa ini? Oi, bakal tunjuk-tunjuk dia di depan ini pendengar. Juga penonton kami di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai juga, Ma. Aduh. Nah, kita kembali. Jangan dulu sebentar ya penelponnya. Kita masih ada yang harus menyanyi lagi.
2: Oh ya.
1: Halo. Nah, mungkin bisa agak rapat, Bang Mas, siapa? ke mic. Oke. Apa ini? Siapa ini? Jimmy Asmar Ishak Ramad. Selalu ini pertanyaan. Oke. Dari mana? Saya mau tahu mau ke mana lagi.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya dari Seseka.
1: Saya ingat Sese. Dengan siapa lagi namanya? Namanya yang saya lupa.
2: Nama saya Burhan.
1: Oke, burung hantu di malam hari. Astagfirullah. Ya, malam ini mau menyanyi lagu apa ini?
2: Tanda Cinta.
1: Tanda Cinta, lagunya siapa itu?
2: Apa di? Miggy Set. Kalau tidak salah.
1: Oh iya, kalau salah ya nanti diperbaiki. Ya, silakan, siapa tahu mau sapa-sapa sambil saya carikan lagunya di sini karena riweh ini.
2: Oh. Iya, Dika.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. Termasuk teman-teman yang ada di CSE dan sekitarnya.
1: Oke. Yang di Mamuju dan sekitarnya bagaimana?
2: Iya, termasuk itu juga lah, Kak.
1: Nah, iya. Semua pendengarnya RRI sama penontonnya di TikTok ya.
2: Ya itu di atas.
1: Yang mana? Yang di atas pertama, Di?
2: Jojo.
1: Yang
2: Jojo.
1: Iya, ini. Mana?
2: Jojo. Terus.
1: Terus ke mana nih? Kita tidak keterus ke arteri kan?
2: Yang di atasnya, Pak, yang di atasnya.
1: Yang mana? Yang curung
2: itu ya,
1: ini ya, yang okay. Pertama ini
2: ya.
1: Ah, oke, okay. Tidak salah gitu. Oke, tanda cinta dari Burhan untuk warga CC. Hey, menyala.

0: Okay, makasih Burhan. Sebentar, lanjut lagi kita ya. Nah, oke. Okay. Ini kayaknya siap dengan berapa lagu malam hari ini? 20 lagu kah sampai subuh? Kita mau pulang. Yang ini masih nyanyi ya, Ko. Nah, oke, okay, makasih. Oke, okay, Jimmy Asmaral, Ishak Batam hadir, oke. Okay. Korea Utara hadir, Mamuju hadir ya. Mantap tuh suaranya, Hasman Esi. Iya, apa ini? Siapa ini? Aan. Mantah, apa ini? saya kurang paham ini. Ini yang nelpon. Mungkin kita kemudian lagi yang lewat telepon ya, satu penelpon kita dulu. Karena dari tadi ini kayaknya dia bunyi-bunyi terus. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di Kayangan? Sedang konser kah?
1: Panas sekali.
0: Oke.
1: Kena hujan-hujannya.
0: Kita juga mau sih ada hujan-hujannya, tapi susah hujan-hujannya.
1: Iya, kemarin itu hampir
0: hujan.
1: Di Pulau Karamuku.
0: Oh.
1: Kebakaran sih di lapangan.
0: Ini tadi di kampung saya baru-baru ini, baru selesai juga. Iya, oke, okay, malam ini mau lagu apa?
1: Bukan yang pertama.
0: Kenapa enggak mau yang pertama, yang penting yang terakhir?
1: Lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati. Bukan yang pertama. Nada Wanita. Iya, lagunya untuk siapa?
1: Ya, yang sudah lewat tadi ada Amar. Siapa? Rahman. Rahmat. Rahmat salam kenal dari Kerempuan. Yang ada juga di studio Pak Ana.
0: Pak Ana selalu di hati. Oke.
1: Saya cuma pendengar Ibu Murni, Ibu Lia. Ada juga Bang Roy. Mana Bang Roy ini?
0: Bang Roy-nya mungkin sedang istirahat di rumah ya.
1: Ya, semua pendengar tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Kita dengarkan bukan yang pertama.

0: Okay. Bagaimana ini?
1: Ya gitu juga Fitri.
0: Nanti saya kayak ini kecoak kejepit ini. Nanti pendengar sama penontonnya pada lari nih. Kalau saya ikut nyanyi, aduh.
1: Tidak orang, tidak orang.
0: Oke, makasih. Oh, apa itu suara sensor? Apa nih? Oh, Jimmy Asmaral Haq Ishaq, Terminal Dangdut tanpa parkirnya para mania dangdut Indonesia. Oke, okay. Abdul Syukur, Mbak Fitri, salam sama Bung Hafid. Iya, Bung Hafidnya ada di depan. Sepertinya dia mendengarkan atau menonton ini. Di apa teres, salam dari Usmani Salogata untuk para warga Mamuju. Oke, okay. Karya Cipta Dermaga, apa ini? Kenapa ada kayak ada suara sensor ketika kata cintai? Ya kah? Mungkin telepon, karena telepon ya jadi agak-agak ini pik-pik-pik ya. Ya ada, sudah ada artis kita yang menunggu dari tadi ini. Mungkin Mbak artis kita malam hari ini bisa muncul di kamera kita biar bisa bertemu dengan para penonton dan pendengar. Oke, halo. Lama tak berjumpa, sudah 1 tahun ya. Oh, gimana? Gimana caranya nyanyi? Ya menyanyi, Mas. Menyanyi. Ini ada yang bertanya gimana caranya nyanyi ini. Nanti diajari sama Mbak kita malam hari ini. Oke. Oh. Ya, beginilah kalau harus ini. Jadi oke, okay. Suaranya tadi belum naik ternyata. Oke. Okay.
2: Oh, begitu.
0: Ya, dari mana mau? Oh, dari Mamuju. Mau lagu apa lagi malam hari ini?
2: Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk, tidak mau kah apa? Pamenangan.
2: Mau kah?
0: Sebentar ya, Pamenangan kayaknya. Okay, okay.
2: Boleh.
0: Ya, saya agak pernah ini suka lagunya, sering lihat nih.
2: Rita Sugiarto.
0: Tulang Rusuk, Rita Sugiarto. Kirim-kirim salam lagi dulu ya. Saya cari dulu lagunya ya.
2: Oh iya. Salam untuk semua pendengar RRI saja.
0: Oke, pendengar RRI tunggu dulu nah, ini butuh proses. Apalagi? Tulang Rusuk, Rita Sugiarto. Nih, karaoke. Ini tinggal tunjuk ya, yang mana ya? Yang mana?
2: Yang di atas.
0: Oh, yang pertama.
2: Atau sembarangan, atau yang di bawah? Yang di bawah lagu Nada Wanita kah?
0: Ini mana ini?
2: Iya.
0: Ini?
2: Nada Wanita kan?
0: Atau kita carinya langsung Nada Wanita aja ya?
2: Oh iya, yang di atas mau.
0: Nih, okay, ini berarti ini.
2: Oh, salam balik untuk anakku yang masih mengendara.
0: Oke. Okay.
2: Menuju Salupangi.
0: Oke, okay, hati-hati di jalan ya. Oke, okay, oke, okay, okay. Kita dengarkan dari Mbak kita malam hari ini. Tulang Rusuk.

0: juga ada nih yang tadi gelas retak ini, nanti kita tanya sama mas-mas yang ada nih. Tidak ada lagu mandar ya host. Ini Jimmy Asmerals is hot. Nanti kita tanya mbak yang tadi ya, apakah bisa, karena beliau biasa menyanyi mandar, lagu mandar katanya. Dia enggak request, tapi dia katanya tanya ada lagu mandar enggak. Nanti sebentar ya lagu mandarnya katanya. Oke, nada tinggi, keren nada tinggi. Oke, keren avatar. Avatar ini yang manusia biru itu kah? Oke, beta kali ini nonton lah. Oke, nada tinggi bos. Keren angkat nada. Oke. Ini selanjutnya kita dengarkan yang biasa koplo di malam, artisnya memuju ini RRI yang sering koplo ini Pak Ana. Gelas retak kak. Oh iya, nanti kita tanya ya. Gelas retak. Gelas retak, gelas retak. Atau entah siapa yang nyanyi ini malam gelas retak. Nah, Mansur. Oke. Selamat malam Pak Ana.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar? Masih baik-baik saja?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja dan sehat walafiat.
0: Oke. Okay.
1: Dalam karunia-Nya.
0: Iya, nanti Karya Cipta bergabung ya kalau untuk gelas retak ya. Ya, atau maunya lagu mandar Karya Cipta Derma Karema. Iya, mau lagu apa Pak ini? Pak Ana.
1: Ana. Lagu apa kira-kira?
0: Mungkin siapa tahu pengen
1: kandungan bisa.
0: Kandungan?
1: Duet tapi.
0: Oi,
1: kandungan.
0: Kandungan. Kandungan apa? Kandungan emas.
1: Rumah Irama sama.
0: Kandungan. Rumah karaoke Rumah Irama.
1: Yang duet tapi.
0: Yang kita pilihnya yang mana ya?
1: Yang duet.
0: Karaoke duet. Yang mana itu?
1: Itu nomor satu.
0: Yang nomor satu?
1: Iya, iya.
0: Yang pertama. Oke. Ya nanti Karya Cipta bergabung nanti ya, mau lagu antara gelas retak atau lagu mandar nanti sama Mbak Inin tadi ini juga. Ini, Isis.
1: Yang ini. Nomor dua, yang nomor dua.
0: Oh, nomor dua. Ini bukan koplo yo.
1: Bukan.
0: Oh yo.
1: Kandungan lagu lama.
0: Kandungan. Oke. Okay.

0: kasih buat Pak Dusun, kenapa enggak ke sini?
1: Oke, Pak, ya kayaknya Pak Dusun Salumaitang yang biasanya bergabung bersama Pak Ana. Dan apa ini kandungan tadi? Ternyata ada bisikan dari kandungan. Ya, Pak, siapa nih tadi yang karya siapa namanya itu tadi? Karya Cipta. Mungkin bisa bergabung untuk menyanyikan Gelas Retaknya. Ma, ni hao, where are you now? Okay, ini siapa ini? Aku masih menunggu Gelas Retak avatar. Okay, kita nanti dengarkan Gelas Retak ya dengan Karya Cipta Dermaga Karema. Nah, ya Allah, ini yang kutunggu-tunggu. Oh, sudah ada suaranya kah? Halo. Ya, sudah masuk. Tok-tok-tok. Okay. Aman. Ini Gelas Retak ya yang dinyanyikan ya, Mas?
2: Oh, iya.
1: Oke,
2: bagaimana? Siapa yang tadi rekus itu?
1: Avatar. Ini manusia biru. Oh, iya. Avatar. Dari Avatar nama itu? Akunnya ini. Oh, Avatar mungkin bisa komen dari mana ini? Biar bisa disapa sama Mas... Aku. Dia cuma bilang aku. Aku ini apa ini?
2: Siapa dia?
1: Dari mana, Mas? Avatar in the air. Okay. Ya, pokoknya kita... dengarkan saja lagunya. Dari Karya Cipta Penguasa Lima Elemen. Iya, air, bumi, udara, api. Hai, assalamualaikum kakak. Oh, Usman dari Salugatta dia. Orang Salugatta dia, Mas.
2: Oh, Salugatta. Salam kenal dari Kalimantan Timur. Salam merantau. Saya dari Ratepunaga juga.
1: Oh.
2: Saya juga.
1: Oh iya, Ratepunaga ini saya sebiasa dengar.
2: Atau banyak orang kenal dari Mekata.
1: Oh iya, Mekata. Mekata itu daerah Malunda loh.
2: Iya.
1: Okay. Kita dengarkan Karya Cipta. Dekmang dia sebenarnya
2: dipanggilnya.
1: Dekmang. Dengan suara emasnya apa? Gelas Retak. Okay.

kisahnya itu ya. Ya semoga dengan kedepannya rumah tangga tidak retak lagi. Jadi

0: Okay, semoga terhibur.
1: Okay. Semoga Mas Avatarnya terhibur dan tidak seperti gelas retak ya. Katanya kisahku banget. Okay, Mas. Siapa lagi? Terima kasih Bang Karya Cipta, Dek Mang.
0: Ya.
1: Okay. Gimana lagi? Atau kita ke studio mungkin dulu ya. Ini yang mana tadi? Mas Burhan dari CC. Nah, dia dengar ternyata. Wehe, Burhan dari CC. Mau kemana? Oke, sini. Oh, dia ada. Dia katanya ambil sesuatu dulu kayaknya ini. Ini enggak mau menyanyi, Mas? Gelirannya? Ini agak lucu nih. Mbak Fitri yang nyanyi, Mbak Lul syukur. Maaf ya, ini suara saya agak kurang bang. Oke, Rahwan, apa ini? Bergabung. Oke. Siapa tahu mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kok Tenggal-Tenggal Lopi. Lagu Tenggal-Tenggal Lopi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada setiap hari malam minggu ada karaoke udara dari pukul 20.30 hingga pukul 23.00.

0: ada di TikTok di malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, oh ini tadi Sal Azura. Hai Sal, assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Penguasa lima elemen, mau lagu apa ini malam? Lagu apa?
1: Lagu apa bagus ya? Yang bagaimana itu musiknya? Yang bagaimana?
0: Pantun cinta. Apa yang mana?
2: Merah dan biru.
0: Merah dan lima.
2: Bukan merah dan biru.
0: Merah?
2: Merah dan biru.
0: Merah dan biru?
2: Iya.
0: Merah dan biru. Merah dan biru. Apa? Merah dan biru duet karaoke ini. Loh.
1: Coba bersihnya, bersihnya dulu.
0: Bersih di atas, mana?
3: Di atas, yang di atas.
0: Aman lo kok? Oh, oke.
3: Eh, ini sudah dicolok kah?
0: Ini sementara siap-siap dulu ini karena Mas Jambaknya mau duet, mereka mau duet. Jadi persiapan ini. Yang mana ini?
1: Udah. Oke, oke.
0: Aku tetap stay di sini, seru soalnya. Oke, makasih Mas Avatar. Jangan tiba-tiba berubah jadi udara ya. Mas Avatar.
3: Oke.
0: Yang mana, deh?
3: Hey. Ya, okay. Yang di atas.
0: Yang pertama.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kita dengarkan Mas Burhan dan Mas Mbaknya dengan lagunya Merah dan You. Ini kayak lagu Korea. Oh.

0: Terima kasih Kak. Sama-sama. Dilakukan krik.
1: Oke. Ini siapa yang mau lanjut langsung ini?
0: Oke, kita ini saya.
1: Oke. Kita pause dulu ini. Ini. Apa ini? Kadang oke. Pak Tani goyang-goyang. Ini apa nih? Sapokar Gasadai Burhan. Kayaknya dikenal ini. Gasadai Burhan komennya.
2: Oh. Ada yang dari TikTok
1: kan? Sapokar Ker Channel. Ada tuh komennya di TikTok Rahman asik. Goyang tante entah napaskan goyangnya. Siapa ini? Oke. Ini lagu apa lagi ini?
2: Si Wali Parri.
1: Si Wali Parri. Kita si saya mencari bukan mencari. Si Wali Parri teng. Ini ya bagi yang orang Mandar mungkin bisa tahu ini. Si Wali Parri karaoke.
3: Oke Kak Andi, nanti terima insyaallah.
1: Oke, sudah dulu. Makasih. Ya mana ini? Oh,
2: naik.
1: Lagu daerah Mamuju.
2: Kenapa lain?
1: Si Wali Parri Mandar kah?
2: Si Wali Parri lagu Mandar.
1: Lagunya siapa kah? Si Wali Parri. Fajri Aiko kah?
2: Bukan.
1: Nani Mas Nur.
2: Oke.
1: Aduh. Ini saya harus ini. Mana ini? Pendengar dan penonton ini harap maklum ya. Saya juga harus kenapa enggak bisa ini? Apa ini? Ada yang salah kah?
2: Ada yang salah mungkin.
1: Nani Mas Nur.
2: Oh
1: ini. Oke. Oke, kita dengarkan.
2: Yang request tadi lagu Mandarin.

0: si Bali Parri. ini apa ini? Karya cipta sebentar ya. Kita ke studio satu kali lagi baru kembali ke yang ini apa ini? Yang lagu Bugis tadi. Oke. Okay. Deal, bagus sekali suara. Apa ini? Apoji Tamanessa. Jadi nanti Kak si Yanu, si Kak apa ya, karya cipta Derma Karema nanti yang nyanyikan ya. Nanti di akhir. Oke.
1: Okay. Ya nanti coba.
0: Dan ini sementara ada agak-agak error di TikTok ya, jadi menyelesaikan dulu teknik kami. Ada Bang siapa? Friendy, co-friendy. Ini kayaknya. Oke, lagunya apa itu? Lagunya apa?
1: Pak
0: Ana?
2: Enggak direstui.
0: Enggak direstui? Kenapa? Piye to?
2: S. Ahmadi.
0: Enggak direstui
2: tadi restui.
0: Enggak direstui.
2: Tak
0: direstui. Kenapa ini?
2: S. Ahmadi Awara.
0: Kan enggak berfungsi ini.
1: Lihat baterainya. Coba kecampur. Nah,
0: ya. Aduh. Oke.
2: Okay. Ah, sudah. Deal.
0: Enggak ikut. Ini kayaknya deh.
2: Habis.
0: Enggak habis sih. Cuman agak ini keluar ya, enggak ketat masuk. Nah, Pujita Menesa. Enggak
2: direstui S. Ahmadi.
0: Tak direstui. Tak di, aku sih selalu direstui, Mas. S. Ahmadi
2: Awara.
0: Ahmadi Karaoke.
2: Awara. Oke.
0: Okay. Mana?
2: Nomor satu.
0: Nomor satu. Semoga nanti Pak Ana direstui ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, karena saya mah direstui Pak Ana. Direstui
2: karena aku miskin.
0: Nih, tak boleh begitu. Oke, okay, kita dengarkan Pak Ana. Tak direstui.

0: Terima kasih, Pak Roy.
1: Oke, makasih Pak Ana. Ada komen, ayo komen Pak, ayo goyang Pak D. Ini mungkin masih belum bisa bergabung karya bersama ya, karya Cip. Enggak bisa ternyata. Ini karena ada sedikit kendala teknis di sini, agak loading, lumayan loading. Lumayan loading di studio. Ya, jadi mungkin ya, mau menyanyi? Apalah judulnya dulu ya?
2: Cinta.
1: Cinta? Apa judulnya? Bisa? Cinta Pramuria?
2: Duk mix titik cinta.
1: Apa?
2: Titik dulu duk mix.
1: Titik duknis.
2: Titik cinta.
1: Duknis titip cinta. Karaoke.
2: Iyalah.
1: Nada wanita apa? Oh ya ya ya. Maaf ya ko. Aman. Nah, oke, disetin lagi. Mana? Yang mana? Persib Bollywood. Yang mana? Yo. Yang ini. Yang biru.
2: Biru.
1: Ya, latar biru.
2: Biru.
1: Oke. Ayo. Yang dulu. Ini mau kirim salam buat siapa?
3: Ya, untuk semua pendengar dimanapun saja berada di kesempatan malam hari ini. Juga lagu ini saya peruntukkan tuh buat Pak Haji Jamili yang ada di Jalan Pontiku, Mamuju Kota.
1: Oke, saya mau baca dulu ini. Derma Karema, kamu di mana Bang? Lagi nungguin. Ini minta maaf ya, ini kayaknya Bang Karya Cipta tidak bisa bergabung karena sementara loading. Agak loading, ada masalah teknik di studio di malam hari ini. Sudah diusahakan sama operator kami tapi agak susah. Ini. Oke, kita dengarkan ya, Bung Roy. Bung Roy, Neo Pak Roy. Mainkan titip cintaku. Oi, siapa mau itu?

0: Masih suasana hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara.
1: Tetap di udara.
0: Tetap di udara, Fitri.
1: Jaya selalu RRI.
0: Tentu dong.
1: Bung Roy.

0: Thank you.
1: Oke. Okay. Apa itu titip cintaku? Mau dititip kemana cintanya ini? Oh, jauh. Kok jauh? Kenapa tidak didekatkan saja? Ya. Oke. Ini Mas Avatar, Mas Avatar yang menguasai bumi gonjang-ganjing, karena ini sudah sisa satu lagu lagi kayaknya ini yang bisa kena penutup, dan kami masih tidak bisa, ada kendala teknis untuk menambahkan si Mas Karya ini. Jadi ini ditutup sama mbaknya ya. Ini kirim salam dulu sama siapa?
2: Aku mau kirim salam sama TikTokan dari Salugata. Karena aku juga kelahiran Salugata.
1: Oke, okay. Warga Salugata digoyang. Jangan dulu. Lagu apa lagi ini?
3: Dewi Persik.
1: Dewi Persik
3: indah pada waktunya.
1: Iya, Dewi Persik indah pada waktunya. Curhatlah dulu. Karaoke. Oke. Dan sekaligus sih mungkin saya pamit ya dari ini, atau mungkin masih lanjut sebentar ini saat berapa lagi? Oke, dan juga pendengar dan juga penonton, sekaligus saya pamit untuk di malam hari ini. Untuk edisi karaoke, karaoke dan ini.
3: Turun.
1: Ini.
3: Ke bawah dulu.
1: Ke bawah.
3: Begini.
4: Naik maksudnya naik.
1: Nada wanita ini sekalian saya langsung ini. Yang mana? Ini. Yang kedua. Yang pertama, kedua.
3: Yang ini.
1: Oh, iya. Ini. Oke, dan juga sekaligus saya pamit. Oh, iya. Katanya ini Mbak Mas Avatarnya orang Salugata juga ini. Oke. Mbaknya yang ini bakal menyanyi di akhir juga orang Salugata ya, dan mungkin bisa say hi ya. Oke, saya pamit di untuk edisi malam hari ini di hari apa ini? Ya, hari Sabtu tanggal 12/9/2026, dan kemarin juga hari ulang tahun ke-81 pendengar. Jadi nanti malam Minggu, karena ini setiap malam Minggu kami adakan karaoke udara, bisa bergabung, masih bisa bergabung nanti di TikTok atau datang langsung di Jalan RM Marta Dinata Simboro di dekat arteri. Oke. Lagu penutup dari mbaknya indah pada waktunya, Dewi Persik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Eta ampu nyeri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk di lambai rumah.
1: Ada benar sekali waduh kasungkas.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Halo, selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
1: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
0: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edi S. Abdullah.

Ya saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96.100,2 serta di 97.6 MHz. Hari ini Minggu 13 September 2026 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Di hari ini kita berjumpa kembali di edisi siar di hari Minggu tanggal 13 September 2026 dan saya Randi menemani Anda di Mamuju pagi ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang tetap sehat dan siap untuk beraktivitas, bekerja, dan juga melaksanakan segala yang menjadi tanggung jawab di hari ini. Dan baik pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda ragam program acara di Mamuju pagi ini hingga pukul 10 nanti. Dan kita awali jumpa kita pagi ini dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Haji Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia yang akan membawakan surah Al-Ma'idah ayat 8-11.
1: Thank you for trying Reduga radio automation software to remove the 30-minute time restriction and this message. Just register.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya.
1: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang..."

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kami segera hadirkan untuk Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 11 sampai dengan 17.
1: Mamuju pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini adalah menyangkut masalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bertolak dari surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm ayat 11 sampai 17 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Terjemahannya, maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid haram ke masjid aqsa yang kami berkati sekelilingnya karena kami hendak memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian surah An-Najm ayat 11 sampai 17. Ma kadzabal fu'ada ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basaru wa ma tagha. Terjemahannya, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dia lihat itu, padahal sesungguhnya dia telah melihatnya sekali lagi di dekat Sidratul Muntaha yang di sisinya ada surga tempat kembali. Tatkala Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputi, tidak berpaling penglihatan matanya dan tidak dia melampaui batas. Penjelasan ayat Quran Surah Al-Isra ayat 1 di atas tadi menjelaskan tentang Isra Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab tahun ke-11 dari kerasulan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jarak tempuhnya dengan jalan kaki atau mengendarai unta selama 40 hari. Sedang Nabi Muhammad SAW ketika itu hanya menempuh beberapa jam. Ketika itu beliau tidur di rumah Ummi Hani, anak dari Abu Talib, keluarga dekat beliau. Selesai salat Isya, beliau tidur. Dan selesai subuh, beliau ceritakan kepada Ummi Hani bahwa beliau baru saja tiba dari Palestina, yaitu Masjid Aqsa. Karena informasi tersebut sangat tidak masuk akal, sangat mengejutkan, maka Ummi Hani melarang beliau menceritakan kepada orang lain. Khawatir kalau beliau dicaci maki sebagai pembohong. Akan tetapi, karena beliau itu mengalami sendiri, maka beliau menyampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika itu berusaha mengumpulkan banyak orang dan justru dibantu oleh Abu Jahal yang musuh bebuyutannya, tetapi dengan maksud agar dengan menyampaikan berita itu Nabi Muhammad dipermalukan oleh publik.
Itulah hikmahnya sehingga ayat ini diawali dengan kata subhana, bahwa memang Isra Nabi Muhammad itu tidak dapat dipercayai melalui akal, tetapi harus dipercayai dengan iman karena keajaibannya yang satu-satunya dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya. Penjelasan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Memperjalankan hambanya, apakah dengan kendaraan atau secara alamiah? Pendengar, di dalam kisah-kisah yang lazim bahwa beliau diperjalankan dengan burak, yang artinya kilat atau cahaya. Dapat dibayangkan betapa cepatnya kalau numpang kilat atau cahaya. Tetapi dalam satu riwayat dari Al-Hasan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tidur di dekat Hajaratul Aswad, beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril dan diantar ke pintu Masjidil Haram, di mana terlihat di luar masjid telah menunggu seekor binatang, yaitu burak. Lalu diceritakannya Jibril tentang burak itu kepada Nabi Muhammad. Yang jelas, tidak ada tempat yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa kendaraan. Subhanallah. Selanjutnya, yang diperjalankan itu ialah hambanya. Alladhi asra bi'abdihi. Sebagaimana diketahui bahwa hamba itu terdiri dari roh dan tubuh. Di kalangan para ulama, baik ulama khalaf maupun ulama salaf, timbul pertanyaan, apakah yang diisra mi'rajkan itu roh dan tubuhnya sekaligus, atau yang diisrakan itu tubuhnya sedang yang dimi'rajkan itu adalah rohnya saja, atau bersama tubuhnya? Yang pasti, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Dia menghendaki. Semua mudah atas kehendaknya. Lanjut ayat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid haram ke masjidil aqsa. Dibedah dadanya tanpa bius, dikelarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, lalu dimasukkan kembali ke dalam dadanya tanpa rasa sakit sedikit pun, bahkan langsung segar bugar, kemudian diisrakan ke Masjidil Aqsa. Seperti itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ayat, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan kami berkati sekelilingnya karena kami hendak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bahwa di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Aqsa, Allah Subhanahu wa taala telah menebarkan benih-benih kebaikan, yaitu berkah yang bertumbuh dan berkembang terus sepanjang zaman sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayat, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pendengar yang terhormat, bahwa apapun yang terjadi di alam ini, kapan, di mana, dan oleh siapapun, semuanya didengar dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat yang menyangkut dengan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ma kadzabal fuada ma ra'a afatumaruna ala ma yara walaqad ra'ahu
nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Hatinya Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dia lihat itu? Padahal sesungguhnya dia sudah melihatnya sekali lagi di dekat Sidratul Muntaha. Bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak hanya sampai di Masjidil Aqsa, bahkan sampai di Sidratul Muntaha setelah melalui 7 lapis langit. Dan menurut beberapa hadis bahwa setiap lapis langit beliau disambut oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti di langit pertama, beliau disambut oleh Nabi Adam. Langit kedua oleh Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga oleh Nabi Yusuf. Langit keempat oleh Nabi Idris. Langit kelima oleh Nabi Harun. Langit keenam oleh Nabi Musa. Dan langit ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim. Pendengar yang terhormat, banyak sekali keajaiban yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW sejak dari Masjidil Haram, kemudian transit atau singgah di Masjidil Aqsa, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan tiba kembali di Mekah, yang semuanya itu di luar bayangan dan khayalan manusia. Tetapi tidak sedikit pun keraguan dalam hati Nabi Muhammad menyaksikannya dan patuh mengikuti arahan malaikat Jibril yang memandunya selama dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan tidak ada yang bisa membantah semua apa yang disaksikan dan dialami oleh Nabi Muhammad. Keajaiban-keajaiban yang disaksikan dan dialami Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tidak sempat kita sampaikan pada kesempatan ini karena kita dibatasi oleh waktu. Kecuali satu, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW sempat menyaksikan diri atau aslinya Jibril untuk kedua kalinya. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Padahal dia melihatnya sekali lagi di dekat Sidratul Muntaha. Menurut para ahli tafsir, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat diri Jibril atau aslinya yang pertama kali ialah ketika Jibril menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hira. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW berada di Baitul Ma'mur, tiba-tiba mendapat wahyu perintah melaksanakan sholat 5 waktu untuk dilaksanakan dengan umatnya. Perintah tersebut disampaikan oleh beliau melalui hadis kursi yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis yang makbulah dengan versi yang sama, yaitu perintah pertama sholat dilaksanakan 50 kali sehari semalam, tetapi kemudian dikurangi secara berangsur atas saran para nabi di lapisan langit masing-masing, yang terakhir menjadi 5 kali sehari semalam. Dalam salah satu hadis kudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya sesungguhnya tepat pada waktu hari ini aku menciptakan langit dan bumi, maka aku mewajibkan kepadamu dan umatmu 50 kali sholat sehari semalam. Tapi itu 5 kali sama dengan 50 kali. Maka dirikanlah olehmu dan umatmu. Karena itu aku tahu sesungguhnya sholat itu adalah
ketetapan dari Allah tabarakallah wa ta'ala yang mengikat kepadaku. Maka aku kembali kepada Musa alaihissalam. Dia berkata, kembali menghadap kepada Allah, karena aku tahu bahwa sesungguhnya sholat itu adalah ketetapan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang mengikat kepadaku. Maka aku tidak kembali menghadap. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW melanjutkan penerbangannya dengan burak kembali ke Makkah. Beliau tiba sebelum waktu sholat subuh, sehingga beliau sempat sholat subuh di Makkah. Kesimpulan pertama, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj atas diri Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kedua, bahwa dalam Isra Mi'raj itu banyak sekali tayangan-tayangan yang diperlihatkan dan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi termasuk kesempatan bersilaturahim, bahkan berdialog dengan beberapa nabi sebelum beliau diutus. Ketiga, bahwa urgensi di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW ialah untuk menerima wahyu perintah sholat lima waktu. Demikian istimewanya sholat lima waktu itu, sehingga wahyunya atau perintahnya harus disampaikan di tempat yang tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha, dan tidak melalui Jibril, tetapi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Jibril hanya menyaksikannya. Yang keempat, bahwa keakraban antara Nabi Muhammad dengan Jibril semakin akrab karena Jibril berkenan menampilkan dirinya yang asli kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, sehingga wahyu-wahyu yang kemudian disampaikan oleh Jibril tidak meragukan lagi oleh Nabi Muhammad. Yang kelima, bahwa semua peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj harus diyakini, karena diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis kursi yang perawinya termasuk perawi yang makbulah atau meyakinkan kejujurannya. Akhirnya, semoga yang sempat mendengarkan uraian ini dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas sholat lima waktunya, baik tepat waktunya, kaifiatnya atau gerakan dan bacaannya yang sesuai dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusyuk atau konsentrasi, serta mampu memahami, menghayati dan mengaplikasikan hikmah sholat itu dalam kehidupan kesehariannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pendengar, segera kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, Sari Berita. Pendengar program Gerakan Ketuk Dors, Dinas Kesehatan bersama Polda Sulbar berhasil temukan kurang lebih 300 kasus TBC baru di Sulawesi Barat. Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin. Adanya antrian di Polman dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Polman, Sulbar mengalami kendala kondisi dan status lahan. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kendala kondisi dan status lahan. Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik untuk sementara belum dapat dilanjutkan dan direncanakan bergeser ke tahun depan. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, mengatakan terdapat dua kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar, yakni status tanah dan kondisi fisik tanah. Syakran Rudi mengatakan, pihaknya telah membahas kendala tersebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk rencana menggeser alokasi anggaran pembangunan fisik ke tahun depan. Lebih lanjut, pembangunan sekolah rakyat di Polewali Mandar diharapkan dapat dimulai kembali pada tahun depan, sehingga seluruh sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan secara maksimal pada tahun 2027 mendatang.
2: Ada dua hal kendala untuk beberapa sekolah yang memang statuta tanah, jenis tanah yang di Polman ya. Kita belum bisa lakukan pembangunan fisik karena keadaan tanah, fisik. Sehingga kami sudah dibicarakan dengan Kementerian PU bahwa alokasi anggaran itu nanti kita geser ke tahun depan sehingga tetap pada pembangunan fisik sebagaimana rencana. Hanya ada pergeseran tempat saja. Kalau sudah jalan, karena sudah terinformasikan hari ini kita tunda untuk sebagian bangunan yang di Polman ya, sehingga bisa tahun depan dimulai programnya, sehingga hampir seluruh yang di Sulawesi Barat insya Allah tahun depan berjalan dengan baik.
1: Syakran Rudi berharap melalui pembangunan sekolah rakyat tersebut, akses pendidikan bagi masyarakat di Sulawesi Barat dapat semakin terbuka, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Pertamina memastikan penyaluran BBM tetap dilakukan secara rutin. Adanya antrian di Polewali Mandar dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Laporannya kembali disampaikan Ahyan Irsyada.
1: Menanggapi antrian kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication, Relation and CSR, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa antrian disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
3: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
1: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Program gerakan Ketuk Doors, Dinkes dan Polda Sulbar berhasil temukan kurang lebih 300 kasus TBC baru di Sulawesi Barat. Berikut laporannya bersama reporter Marhadi Umar.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Doors ini.
5: Program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 lebih tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sulbar, AKBP Dr. Mauludin mengatakan bahwa program ini mencatatkan peningkatan strategis dalam penelusuran kontak erat baik anggota keluarga serumah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, angka masyarakat yang menjalani terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga mengalami lonjakan positif. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif Babin Kamtibmas yang bertindak sebagai pendamping minum obat atau PMO bersama para petugas puskesmas di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
4: Kita alhamdulillah untuk temuan kasus baru itu sudah mendekati 300 sejak dicanangkannya Ketuk Doors ini, sehingga kita optimis program Ketuk Doors, kolaborasi antara Polda Sulbar dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ini akan sangat optimal. Jadi peran Babin Kamtibmas selaku pendamping minum obat khususnya bersama petugas puskesmas di wilayah Sulawesi Barat ini sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Insya Allah dengan kerjasama semua pihak, sinergitas ya, secara strategis, insya Allah dengan satu ketukan, sejuta harapan, terwujud Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030.
5: Melalui sinergi ini, Bidokes Polda Sulbar dan Pemprov Sulbar berkomitmen terus memperkuat gerakan deteksi dini serta pendampingan obat secara berkelanjutan demi mewujudkan target Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. PT Pupuk Indonesia menegaskan pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Laporannya bersama reporter Muhammad Rusdiansyah.
7: Petani wajib tahu pembelian pupuk bersubsidi kini semakin ketat dan terpantau langsung lewat sistem digital. Hal ini disampaikan GM Regional 4 PT Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani. Ia mengatakan bahwa pupuk bersubsidi hanya bisa ditebus oleh petani yang terdaftar dalam RDKK dan terekam di aplikasi ePubers kios resmi. Petani yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke petugas penyuluh lapangan atau PPL setempat agar didata hingga tingkat pusat.
8: Hanya petani yang masuk IRDKK. Kios itu ada aplikasi ePubers. Ini aplikasi ini buat nebus. Kalau namanya itu nggak masuk ePubers itu, nggak masuk IRDKK, nggak akan ada muncul di situ. Jadi walaupun dia bawa uang, walaupun dia, saya nih punya lahan 1 hektar, saya tanam padi, tapi nggak masuk di aplikasi itu nggak bisa. Bagaimana caranya biar bisa masuk di aplikasi itu? Diusulkan lewat PPL-nya. PPL yang mengajukan blablabla sampai pusat ya, sampai Jakarta. Nah, nanti Jakarta yang kepluk masuk di aplikasi itu.
7: Selain itu, Wisnu menambahkan jika menemukan kios yang menjual pupuk subsidi di atas harga resmi, masyarakat bisa langsung melapor melalui nomor panduan yang tertempel di stiker head kios resmi. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29%. Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Kenaikan harga tersebut terutama didorong komoditas pangan dengan ikan layang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara via telepon Jumat 11 September 2026 mengatakan, inflasi year on year 2,29% merupakan perbandingan tingkat harga pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025. Ia menyebut, ikan layang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni sebesar 0,31%. Komoditas tersebut kemudian diikuti ikan cakalang dengan andil 0,29%. Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari emas perhiasan di angka 0,20%. Kemudian cabai rawit dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas perikanan masih menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk inflasi Sulawesi Barat. Dua jenis ikan, yakni ikan layang dan cakalang, secara kumulatif memberikan andil 0,60% terhadap inflasi tahunan.
10: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus 2026 dibandingkan terhadap Agustus 2025 yang didorongnya komoditas ikan layang andilnya sebesar 0,31, lalu disusul ikan cakalang sebesar 0,29, lalu disusul emas perhiasan sebesar 0,2 dan cabai rawit 0,14 serta sigaret kretek mesin sebesar 0,14.
9: BPS mencatat kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi mengingat komoditas pangan khususnya ikan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dinas Kesehatan menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Muhammad Ilham melaporkan.
11: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat menegaskan seluruh obat antibiotik tidak dapat diperjualbelikan bebas tanpa resep dokter. Aturan ini untuk mencegah risiko resistensi obat di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat Yulianus Dupabudi dalam dialog Mamuju siang ini di RRI Mamuju. Dialog yang mengangkat tema Dagu Sibu atau Dapatkan Gunakan Simpan dan Buang Obat itu digelar pada Senin 7 September 2026. Yulianus menjelaskan antibiotik termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus melalui diagnosis dan pengawasan tenaga medis. Ia mencontohkan amoksilin dan ampisilin sebagai jenis antibiotik yang kini tidak lagi bebas dijual di toko obat maupun warung kelontong. Ia menambahkan pengetatan aturan ini merupakan hasil koordinasi bersama Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk menjaga efektivitas obat antibiotik dalam jangka panjang. Menurutnya, penjualan bebas antibiotik pada masa lalu memicu kekhawatiran serius di kalangan tenaga kesehatan.
12: Selalu kan ini masyarakat kalau asumsinya antibiotik itu bisa dibeli di warung selama ini. Biasa yang dulu-dulu kan di toko-toko kelontong juga biasa menjual obat-obat antibiotik. Contohnya biasa amoksisilin, ampisilin. Nah, untuk obat-obat antibiotik itu tidak dapat dibeli tanpa dengan resep dokter. Kenapa? Karena antibiotik itu adalah termasuk golongan obat keras. Obat keras yang perlu diagnosa dokter, dan yang kedua perlu seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa perlu pengawasan dari tenaga medis.
11: Lebih lanjut, ia mengingatkan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi dapat menimbulkan resistensi, yakni menurunnya efektivitas obat tersebut untuk mengatasi infeksi di kemudian hari. Kondisi ini disebutnya risiko merugikan pasien dalam jangka panjang. Yulianus menghimbau masyarakat untuk selalu memperoleh obat termasuk antibiotik dan sarana kesehatan resmi dari apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Ia juga mengajak warga menerapkan prinsip Dagu Sibu dalam mengelola obat sehari-hari demi kesehatan keluarga. Warga RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 13 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: sebelum ni agak medi papai babai hino na yo. Acak sen ni no medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge.
0: Dicawakon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

ada kuasa yang memenjara.

0: tanda akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
3: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
2: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
3: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
2: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
3: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Mamuju pagi ini. Saya Randy menemani di hari ini. Semoga kita semua sehat dan beraktivitas hari ini juga semuanya dilancarkan ya. Dan baik pendengar, di edisi hari ini Minggu 13 September 2026 hingga pukul 10 nanti kita akan hadirkan informasi-informasi aktual di ruang dengar Anda dan menemani di Mamuju pagi ini. Pendengar, informasi yang kami hadirkan diantaranya informasi dari dunia olahraga, kemudian informasi-informasi seputar Sulawesi Barat, juga informasi dunia mancanegara dan ekonomi akan dihadirkan untuk Anda pagi ini. Dan kita akan awali jumpa kita dengan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar, Chelsea harus puas berbagi poin dengan Hull City usai bermain imbang 2-2 pada laga Liga Inggris 2026-2027. Pertandingan pekan keempat kompetisi Liga Inggris berlangsung di Stadion Stamford Bridge, markas Chelsea, pada Sabtu malam 12 September. Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7, namun Hull City membalikan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Bolemi. Joao Pedro kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan, ya, sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir 2-2.

0: bercahaya.
1: Ya, dengan hasil ini Chelsea mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan, sedangkan Hull City belum terkalahkan dan mengumpulkan 8 poin. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya masih memiliki persoalan dalam bertahan. Ia menilai Chelsea terlalu mudah kehilangan kontrol setelah unggul. Xabi Alonso bahkan berharap timnya dapat bermain lebih tenang dan membosankan untuk menjaga keunggulan serta mengontrol jalannya pertandingan. Di kubu Hull City, Sergei Jakirovic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Ia menilai hasil imbang di Stamford Bridge menjadi pencapaian penting bagi tim yang baru kembali ke Premier League musim ini.

Informasi berikutnya, pendengar, Zinedine Zidane memasukkan Ismailo Gagneau ke dalam timnas senior Prancis untuk Nation League. Gagneau adalah pemain lens muda. Laporan Get France Football News menyebutkan Gagneau telah menerima telepon dari Zidane. Pelatih nasional Prancis itu akan mengumumkan seluruh daftar pemain pada 18 September. Penampilannya menarik perhatian setelah tampil gemilang saat Lens menghadapi Paris Saint-Germain. Pertandingan tersebut disaksikan langsung Zidane di stadion. Berkat performanya, Lens meraih kemenangan 3-2 atas Slavia Prague. Performa solid itu memperkuat peluang Gagneau menembus skuad Prancis. Pemanggilan ini menjadi perubahan besar dalam karir internasionalnya. Sebelumnya ia hanya tampil dalam laga persahabatan kontra Burkina Faso. Kini Gagneau menyatakan komitmennya membela Prancis setelah mendapat kesempatan memperkuat tim senior. Keputusan tersebut membuka babak baru bagi karir.

Ya pendengar, kita masih ke kabar dari Liga Inggris. Arsenal berhasil membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Sunderland Stadium of Light pada Minggu 13 September dini hari tadi. Arsenal menang 2-0 di markas Sunderland. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di 45 menit pertama. Kemudian pertandingan berjalan alot sepanjang babak pertama berlangsung. Di babak kedua, tim tuan rumah sempat mendapat kans untuk unggul lebih dulu. Sayangnya eksekusi penalti Enzo Levy pada menit ke-56 gagal dan tak mengubah keadaan. Justru Arsenal berhasil membuka keunggulan 2 menit kemudian. Bruno Guimaraes mencetak gol pembuka kemenangan The Gunners pada menit ke-58 dan menerima umpan dari Declan Rice. Skor 1-0 untuk keunggulan Arsenal seakan menjadi akhir dari pertandingan. Namun pada masa injury time, The Gunners mendapatkan penalti dari wasit, di mana di sisi lain Sunderland kehilangan pemainnya Reinildo karena kartu kuning kedua. Bukayo Saka yang mengambil eksekusi penalti menit ke-90+7 berhasil menggandakan keunggulan The Gunners yang sukses mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0 dan membawa pulang 3 poin dari markas Sunderland. Dan untuk klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal berada di posisi kedua. Di atasnya ada Manchester City dengan poin sama, yaitu 9 poin. Berita yang bergema, olahraga memuju penuh warna, semangat. Dari lintasan balap MotoGP, pendengar, Marco Bezzecchi merebut pole position MotoGP San Marino 2026 setelah memecahkan rekor sirkuit Misano. Pebalap Aprilia itu mengungguli Marc Marquez dan Fermin Aldeguler untuk mengamankan posisi terdepan balapan. Sesi kualifikasi berlangsung Sabtu dengan Bezzecchi sebagai unggulan. Pebalap Italia itu sebelumnya tampil tercepat pada sesi latihan sehari sebelumnya. Ia mencatat waktu 1 menit 29 detik pada percobaan pertama kualifikasi Q2 selama 15 menit. Catatan tersebut menjadikannya pembalap pertama dalam sejarah yang menembus batas 90 detik di sirkuit Misano.

Iya, pendengar, untuk balapan utama MotoGP akan berlangsung ya hari ini, Minggu 13 September 2026. Akan berlangsung sore hingga malam nanti.

Pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan untuk pagi hari ini. Tentu ragam informasi dari dunia olahraga lainnya juga bisa Anda baca dan akses lengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id, serta siaran kami dapat juga didengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Informasi lain masih kami akan hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.

0: lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Kasatgas Sulbar Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap

0: baby.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
6: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
7: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
8: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
9: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembangunan jembatan Karema di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Simboro, Mamuju kini telah mencapai sekitar 90%. Saat ini pekerjaan sudah pada tahap akhir dan difokuskan pada tahap pengaspalan. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Satker PJN 1 Sulbar, Edward Prana, mengatakan bahwa saat ini proses pembangunan atau progres pembangunan dalam tahap pengaspalan yang dilakukan pada dua sisi oprit jembatan, yakni dari arah Simboro dan Karema. Menurut Edward, akses jalan di lokasi tersebut sebenarnya belum dibuka secara resmi untuk masyarakat karena proses pekerjaan masih berlangsung. Untuk itu, Edward mengimbau masyarakat untuk tidak melintasi area pekerjaan selama proses pengaspalan berlangsung. Aktivitas alat berat dan material aspal yang masih panas ini menjadi pertimbangan utama untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Pendengar, sebagai bentuk pengenalan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sejak dini, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan edukasi terhadap anak-anak dari TK Raudatul Marwah di kantor BPBD Sulbar pada beberapa waktu lalu. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fata menyampaikan bahwa edukasi kebencanaan sejak dini merupakan bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Jadi kata Yasir Fata bahwa anak-anak perlu dikenalkan dengan kebencanaan sejak dini melalui metode yang sederhana, menyenangkan dan mudah dipahami. Dengan bermain sambil belajar, mereka dapat mengenal lingkungan, memahami potensi budaya, serta mengetahui bagaimana menjaga keselamatan diri. Ia menegaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi kebencanaan sejak usia dini. Jadi anak-anak diperkenalkan secara sederhana mengenai pentingnya mengenali potensi bencana, kemudian juga mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila bencana itu terjadi. Dalam kunjungan tersebut, para peserta didik mendapatkan pengenalan mengenai tugas dan fungsi BPBD. Anak-anak juga diajak melihat dan mengenal berbagai peralatan penanggulangan bencana, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa terdapat berbagai perlengkapan yang digunakan petugas dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Melalui kegiatan ini, Yasir Fata berharap bahwa kegiatan edukasi seperti ini dapat terus dikembangkan melalui kerjasama antara BPBD dengan satuan pendidikan.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adeknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju

Pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan 50 kuota beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar atau UNASMAN. Beasiswa tersebut akan dibagi untuk dua kelompok penerima, yakni 20 mahasiswa berprestasi dan 30 mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri acara wisuda di Universitas Al-Asyariah Mandar di Gedung Gadis Polewali Mandar pada Sabtu 12 September. Dalam sambutannya, SDK mengatakan pemberian kuota beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap mahasiswa UNASMAN. Menurutnya jumlah tersebut

Sebenarnya masih bisa lebih besar. Ia mengaku ingin memberikan hingga 100 kuota beasiswa untuk UNASMA. Namun Pemprov Sulbar juga harus mengakomodasi kebutuhan serupa dari perguruan tinggi lainnya di Sulawesi Barat. Karena itu kuota untuk UNASMA ditetapkan sebanyak 50 mahasiswa. Suhardi Duka menyerahkan proses penentuan penerima kepada pihak universitas dan ia meminta Rektor UNASMA menentukan mahasiswa yang dinilai memenuhi kriteria baik untuk kategori prestasi maupun mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Barat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dirangkaikan dengan peringatan dari Hikmah Haji dan Umroh pertama Sabtu 12 September di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar turut hadir dalam kegiatan ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Amir Adado yang mewakili Gubernur karena berhalangan akibat ada kegiatan lain pada waktu yang bersamaan. Dalam sambutannya, Amir menegaskan bahwa peringatan Maulid bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk kembali mengenal, mencintai, dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Disampaikan Amir bahwa nilai-nilai keteladanan Rasulullah yakni menghadirkan kasih sayang dalam pelayanan, adab dalam pergaulan, dan integritas dalam menjalankan amanah harus menjadi fondasi kerja bagi jajaran pemerintahan dan juga pelayanan publik termasuk kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh untuk melayani jemaah haji. Pemprov Sulbar juga meminta seluruh jajaran yang menangani urusan haji dan umroh di Sulawesi Barat untuk membangun ekosistem pelayanan yang profesional, transparan, humanis, dan berorientasi pada kepuasan serta keselamatan jemaah. Pemprov Sulbar menyambut baik momentum Hari Hikmah Haji dan Umroh pertama ini sebagai titik penguatan sinergi antara Pemprov Sulbar, Kementerian Haji, kemudian juga Kementerian Agama, Pemkab, Pemerintah Kabupaten, para ulama, organisasi keagamaan, pembimbing manasik, dan seluruh pemangku kepentingan perhajian. Acara tersebut turut diisi tausiah oleh Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri A. Galigo yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Darut Dakwah Wal Irsyad atau DDI, serta juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulbar, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan media RRI dan TVRI, Kepala KBPN, Ketua MUI Kabupaten, dan perwakilan ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Rekayasa Sofan Ansari, PS Kasat Gasil Subang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
4: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
5: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
6: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
7: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
5: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Anda masih menemani kami di Mamuju pagi ini, dan baik pendengar, di segmen akhir sebelum kita hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong pengembangan indikasi geografis kopi kurak agar tidak berhenti pada status perlindungan, tetapi terus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan identitas produk khas Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar Saifur Rohim menyampaikan hal itu menanggapi monitoring dan pendampingan pengembangan indikasi geografis kopi kurak yang dilakukan Kementerian Hukum Sulbar di kedai kopi kurak Kabupaten Polman beberapa waktu lalu. Kopi Robusta Kurak Polman telah lebih dulu memperoleh sertifikasi indikasi geografis dari negara. Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum Sulbar menyerahkan sertifikat tersebut kepada PMK Polman pada 5 Februari 2026. Dan setelah melalui proses pendaftaran yang panjang dan beberapa kali penyempurnaan dokumen sejak 2023, menurut Saifur Rohim bahwa perlindungan indikasi geografis memberikan landasan bagi produk khas daerah untuk memperkuat identitas sekaligus meningkatkan daya saing. Karena itu pengembangan dan promosi perlu berjalan beriringan agar karakteristik serta keunggulan kopi kurak semakin dikenal. Informasi lainnya pendengar, Pemkab Mamuju menganggarkan 2,5 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan serta pengolahan sampah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan kendaraan roda 3 dan alat pemilah sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Bupati Mamuju Siti Sutina Suwardi mengatakan penambahan sarana diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, terutama di wilayah pemukiman dan lorong yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Selain penambahan sarana dan prasarana, Sutina menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan sampah tanpa dukungan dan kolaborasi masyarakat. Ia menegaskan selain pemenuhan sarana-prasarana, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, dan upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan persampahan di Kabupaten Mamuju.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Di Mamuju pagi ini bersama saya Randi dan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral disiarkan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti.